0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
4: Pagi riwayat.
5: Kadang-kadang ada betul naik ke kita. Kak ke sini tak ya?
6: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandian tadi mail ni. Regau tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regau bajunya tadi 500 ambil ke bandian. Minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sini yang meri. Kadang sida yang pu nyebut di email atau baura bukai nak ku nyual beketuk sano ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
5: ke madah gede kita ni pun minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak buat kadang-kadang anda ku nyebut deh kena ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah madah ngatu
6: sama
7: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Okey, Wandi ahli pengerindu di Tanggam Baru Umai Jam kita pukul 8.08 minit pagi. Datai ba 2 pagi wai kita ke pagi tu. Okey, Emel.
1: Ya, selamat pagi, Sam. Pagi tu, nama berita pagi satu.
0: Berita cukup manah gerai tu, Emel. Harap ke bala kapan peninggal kita sama gerai magang meh. Tak lembau hari satu tu. Tajak pengkau jom minggu tu tadi. Mayuh pejalai yang kita sama nemu mayuh pengerami ke diatur di menua kita. Jadi harap ke nak pedih isik meh ke pagi tu ni nemu ke bisik ngau orang masuk pekit kini atau ke bisik ngau orang run kini hujung minggu tu tadi deh. Okay, harap ke semua pengawal ke dekat diatur kita ke pagi tu mujur.
1: Tajapan lemau saya dipujur ke meh pengawal kita sari tu.
0: Aman.
1: Yang jentuk ke lemai lagi meh. Aku sudah ke office hour-nya. Aku kita ke shift tu. TikTok-TikTok jam-jam tu.
0: Indah orang ke gawak ke dirimpunya. Ngai jadi menak mansal dirimpu leh, Mel. Gawak ke dirimpu pan kita meh ngerja ya. Kita toke. Kita ke bekerja.
1: Ya, betul, Sam. Bekerja tu, meh. Tajapan kemari kita sama belah kawak bau ujung minggu. Pagi tu tumu gak nurun pagi-pagi tu. Gak pernah sama kita. Rasa ngerti, meh. Gereja pengawak,
0: Jalai ke pengawak. Ya, sambil kita ke kawak mendiang ke dua pagi wai kita. Okey, topik kita ke pagi tu santai-santai mega. Berkawal ngau. Ya, meh, kita ke nak boleh seliah ke beli ke barang. Lepas kita ketama ba supermarket tadi. Nanti ba supermarket mayuh luar tadi deh, Mel. Macam-macam kini ku kita nya segmen macam-macam area.
1: Section
0: ya menya tadi. Ni ke section atau ke area hardware. Orang kenyual baka sida tukul menya atau orang laki sigiri no man nur tu neh mel utai ke baka penyayat utai ke perengkau pai utai ke berkenyak tak ada utai ke di rumah. Lalu section baka anamit pampers api yang megak bawa pemakai tadi pan ni bisik area yang pu pemakai dalam tin pan bisik area yang pu barang basah baka sida ikan untuk ke manuak kenya nya pian bisi area yang pu. Jadi kita itu tadi ba city area nya bisi nur kita ke lama agi.
1: Ya nya mengkel.
0: Nya delay dia dulu ne. Kadang sampai carut ngopangan diri. Atang nanti laki bini tadi deh mel aku berarti ke laki bini berpecah. Segina sama. Siku mai luan dari pu, siku mai luan dari pu. Baka laki tadi nya munyi kakot tadi ngagai barang-barang hardware tadi. Medak pala sida swiss lampu, medak sida skru te bekenya te ke di rumah te ke di jai maya nyak mes sida ya ke meli tau ke medak ya tadi. Jadi ngo pala indai tu tadi lebih lagi sida ya nanti nak pemakai barang-barang baka Nuci gari berapa aku mel? Mel berapa aku lekat benarnya.
1: Nanti baka aku munyi kenuan tadi. Laki bini berserarak ni.
0: Pecah.
1: Berpecah.
0: Lagi bertemu baru.
1: Dan nanti baka kami doai balaku. Nak berserarak kami doai laban. Nanti baka laban yang ngasuh ke troli dia. Aku nyengkau-penyengkau.
0: Bisi
1: kita bisi tekan asuh.
0: Bisi tugas rempoh.
1: Nanti baka beli ke barang hardware tu jarang ke supermarket. Semina baka utai ke mimiat baru bisa beli ba supermarket deh, Sam. Baka berkedai kan beli barang hardware lawak kedai yang pu deh nang ia berjual kerban hardware. Ya ba dia kadang-kadang laban kita kino tu nan tu naran tu pengerindu ba dia laban kita naran tu berguna kota nya deh baka sida ya rindu mai mata utai ke baka menyiko kita tadi teh penyayat teh kena pengetam papan teh ja terindu
0: baka pai teh ngagak-ngagak utai skru di batu kul suis utai menyatari.
1: Ti pada mata tu terus bakal magang atau nyanti pada mata sida ya bisi bida ya beketuk kuat ya. Beketuk tu boleh kena skru beketuk kemudian ke kriang ge kelembut ge deh atai bekenya deh nanti bakal aku nada tu mina panjai jam ku bekedah hawe nya sem
0: ngiga no bukai gede ne
1: iya tang ku ngai ka besarara ngau ya deh sem laban kedah nya kedah hawe deh pusing-pusing tu nak rasa nikah bertemu dia baru ketua lagi laban tua kene ke mada laban tu pengerindu bekedah hawe nya deh
0: lebih nanti bakal bah area-area nuci penuci utai itu tadi deh mel bakal kini kau kita ngangau sectionnya ne nuci gari utai bukanya deh lama gede dekat dia mel lama orang pada aku nili kali kata yeah. Nyium bau ya mel
1: lama nak ke semina maka aku tu contoh ya selalu kena produk A tu tadi dan nanti dah berjalan ke pasar mayu ke produk kasih ke nguji si tito asal ke nguji si tito nya lama ya buat dia tu tadi jong-jong lagi pulang agak ya ke A tu tadi ke tu tadi
0: ama munyi kunuan tadi mel nanti orang siku orangnya dan orang ke nang kena brandnya aja ke nak lama dia tamak dia terus ngagai area-nya lalu jingkau ya laban ya nang kena brandnya tadi ya nang kena brand bukai habis itu orang kena tapi saya orang nanti bakal aku bawa barang dalam tin tadi mel kenapa tadi laban nili hari bulan nili magangnya nili hari bulan nili rega ya ni nak lama dia deh nili yo nama tu mayu tak kedi tili abak barang tin kaku tadi nyamai ngai ke ambis timpu ah ribulan nya tadi tahu ke meda engkau bisi kempai mimit kini tin nya pusin nya ni nak rindang diri dia ne
1: ya tiba supermarket besar ke jarang ke nama tu utanya ya expired the same minat kita kat nemu kemayau utai tu expired jampat kena tahun tu kena
0: aman meda ribulan ya
1: ne ribulan ya de lama kita siti kita nemu gak sem sida ya pun nemu sida ya tentu nanti bakal sebulan lagi utanya ke expired deh. Beres saya murah pada dia. Macam si mirah kira macam sale, macam murah kena ada sem. Pada dia kita dah nemu murah tu lalu pada hari bulan. Oh, nak lama lagi.
0: Okey, hanya meh topik kita ke pagi tu. Ba area ni kita ke Mengkang menyekuri tadi mel atau ke lama mimiat meh. Ba area supermarket. Jadi tu pelabak ku berengkah macam komen bala peninga. Atau hari Joni ke lajuan ke pagi tau selamat pagi Sam ngau email dah aku ya jadi ya suwe agak ngelawak supermarket ngulu bini ya berbelanja aku ya jadi ba area Nur yang itu lama tadi ianya ba nyual barang dapur aku ya lama ya lekat dia berengkeh hari orang kenyual sidak pisau sudu gelas pinggai mangkuk periu kali teh kebekenya mah ku ya kadang ya okay nama ku ya ya melinya nitih ke budget ku ya meda rega punya tadi ni ya
1: sebe kurang
0: sebe nya mengasah lama kenya ba area nya tadi ni
1: tai bekenya segi maka periu kali bedanya nantu lihat je jengkau tu ngapa nya sem mesti ka di nama tu di survey tu pedak tu bulan tu bulan Siti Nila hari tu bisa hari tu ya bisa sell bayar tu jong-jong ya lu nak lagi
0: ya berkena kita nemu Maya sell Amel
1: nanti bakal bisik pengerami banyak kalau kita segi nemu mayanya segi season apa lah. Season yang bisik momo tu tadi ya segi bisik ngagak sales sem ya pemanai di dini dikak melin bandonya bisik bak siti kedai tu ya 20% tiba kedai tu 30% pemedia tu meh boleh kemurah
0: kadang orang sanggup pagi nama tu ngagai pajak banyak menjalai kaki kaki nampak utai ke mayu lagi discountnya tadi
1: ya betul nyak
0: meh laban ngatur belanja dari impo neh mel okey lalu mami nini ke pagi tu anti bak nor ya aku ya bak barang rempah-rempah utainya aku ya ngamekak barang pemakai dapur berdawa ki bak nor sayur ngabuah aku ya nyak meh nanti ya meli utai kediri senang lagi hati aku ya Mel. Nanti bisi orangnya nganti tadi stres tadi. Lepas kadang orang tu tadi bakal laki tadi berkenuan pun tadi laki nuan bahat we boring nuan ni. Berketau gengi atau tadi kadang laki nanti ngau lagi nyu begawat beli ke utai ku ya Mel. Nak really ajak meh pa rumah ku ya ngambil ke semua nak suah nurun ku ya kadang nyok ambil list barang dibeli ku ya nyari mami nini ke pagi tau
1: ya nya segi amat Sam nanti bakal ku deh nanti bakal tamak ngagai perengka kena ke bakal waksen tau ke gadian bekenya deh segi ngai ku ngamai bala ku ya pun ngai ngau ku labai yang nemu lagi aku
0: lama
1: nanti aku bergulai ngau ya aku nemu yang si ngantik deh berumah berumah dia beli barang lepas dia ngai yang ngantik lama deh Sam nanti dia kiri dia boleh fokus nama teka beli deh tajak pun kadang-kadang pansut ada tak ada baik lepas dia macam review dulu bulan setinya lah kau beli begitu kena muai stres kerana Sam
0: window shopping ni kena muai hati stres bisa kurang kenyak
1: ya ten stres kat Sam lepas ada duit kau beli deh
0: bisa duit yang kita berkelima tadi
1: ya betul
0: kena dai tadi
1: okay
0: hari ni sampai ke pagi tu nanti bak ya kuya nor ya ke lama ngetu kuya bak perengka dapur kuya bayaknya bak nor orang ke kena nyumai bakal sidak periu pinggai sidak kontainer kuya asal utainya baru datai kuya sikit rindang eh dia kuya sikit lama lekat dia kuya tau ke ngasuh recarut tadi ni Mel
1: aku bawa ia nyebut kontainer tu tadi Sam aku sikit rindang ku bawa ndo tai bekenyak Sam
0: area kontainer ni
1: aku rindu mada kak dik meli bisik ke di rumah nak dikenal
0: dah mayuah ke di rumah
1: mayuah Sam
0: alu nyebut ke apa tuai lagi ni sama di rumah ni nak habis kena ni ya
1: betul
0: meli ke paru
1: rindu Sam aku pun nak nemu nama kebuah aku butuh air mayuah aku butuh air kena lagi butuh mendera
0: nyak ke kena lagi nyak lama ke kebaik lagi ni
1: ya kena pengrinduk kita yang menyapa dek
0: tahu rindu ngumpul ya tak nak kena
1: ya kena ke Sam nak ketua kena nyak kena ke bakal sari tu kena pergilah tukar si tegi nak ketua bekenya dek
0: lama aku menak dia kena nyak lama
1: kena nyak bersetia mulai kebalan
0: Aku
1: kena menuh ke amari deh Sam. Okay, kita bisa reca unop top sebelum kita mendiang ke lagu nangkan ketul lagi. Selamat pagi ngagis doai ku ya gayari kami mana bawa supeng semunjan di tok ku nanti pak aku kita bawa ngagis pemakit segi bawa area barang pemakai tau ke barang dapur nyak meh lama ku ya rindang ku dia kaya ngiga barang ke udah habis barumah ku ya kira ya tu tadi kak top up utai barumah ya metu tadi
0: Amar ni kita kena dai di rumah tadi nah udah list ya dulu mayanya meh ke beli okey tahu terus komen peninggal bah area ni kita lama geng tu nanti tamak ngagai supermarket okey tua berperinan dulu Mel lagu hari Ricky ribut ke pagi tu penguji bersuluh

0: Okey, hangai tunai di area LUCM agak lagu dikenal merindang peningat kita dua pagi wai kita. Ngomong ni ke kalap mikrofon. Ke kalap ni gak ya. Okey, area ni nur kita lama lagi ngetu mengkang anti ngagai supermarket. Okey.
1: Okey, kita bisi lanjut nik ageng kuya selamat pagi. Nanti aku ngagai supermarket dulu ke bini ku beli barang. Ba tempat ti ngasuh aku ngetu lama agi ianya ba ya ke bisi nyua minyak wangi kereta ke yang ngau minyak wangi rumah laban nguji ke bau wangi siti-siti baraknya ko ya teng nak ga meli nyiu rino nyiu aja ko ya
0: Ahmad aku tajak pan aku nang bisi nama tu brand nempu deh mel tau ke nang Siti nya ja deh ka aku kadang ka aku nguji te bukain tadi ni mu mana hage deh anti nadai te ke mana hage ambil ya ke nang dikena kita nya ka nya buah kadang amat lama ke nya dia tadi nanti perfume kereta tu ya tu sah ka di siom kita ni laban si laban ya nang tanya orang nama tu nang dibalut orang mamat deh.
1: Bisik ke tester nyampu deh Sam. Nak mayu bisik-bisik ke bisik-bisik ke nadai deh. Ya kekak kita tanya selalu yang nadai lah.
0: Nadai tester. Ya Allah. Allah nak. Ngai ke salah nama tu lagi. Ngai ke bau nak mana lagi. Pasal ke ngambil ke nang kena kita tanya.
1: Okey, pemaga mari selamat pagi ngagai Silver Angler. Selamat pagi ku ya celap sibu pagi tu. Okey, nanti aku ndu pala lama nu aku usha ku ya bakal perangka hakwe ngau dapur. Okey, laban sigit ke ngeraja pengawak DIY serta bebelah ba dapur ku ya. Ya, orang ke rindu ngadu ke DIY tu deh. Sam orang ke rindu ngadu ke utai kediri contoh ya bakal ngadga rak kabinet kediri sikit rindu lipat batok ke usah-usah barang buat kedai hardware tu
0: betul lapan dia ya bisik idea
1: ya betul
0: mulai beli dulu tanya mulai ke rumah lagi ni kuya punya nyambung ya ngadu kia kreatif lagi mana kia tadi ya nama tu rindu lagi ngagak ke diri empu bakal rak bungai kini nama tu utahnya tadi ukai set ya tadi tang ya labannya kreatif tadi di mail beli atau udahnya lagi disambung ya nyadi kenyak tadi bisa nama yuah ke orang bekenya ya puas hati lagi ngagak ke diri empu. Okey, Silver Angela ke pagi tu.
1: Udah
0: ya, ne.
1: Ya, tadi mai tadi.
0: Okey, mak Guan.
1: Apa
0: dah? Okey, tajak suah meli tusu anak ko ya. Atang ko ya agi meh rindang ko ya meli ko ya. Laban tusu anak tu tadi. Ngai kesalah jengkau. Ya bisi perisa madu ngau coklat ko ya. Ka anak tu tadi kak lagi perisa coklat kini atau ke perisa madu yang tak sama tadi ya, udah dibeli tadi kita yang nemu harga tusu tu mar deh Mel. Okey, Tuan Bill ke pagi tu tu sama gitu ni lama ngetu ba section susu ngau pimpas anak ku ya. Lama berunding kemaya membisi peluang kau beli susu ngau pimpas laban ke agi bujang ku ya. Plot twist tadi ni
1: dia mesti kenyak Sam.
0: Nadai aku nyu berunding kia dulu mail
1: ilah
0: ba area tusu area pimpasnya sikit pansak je nya laban nadai berunding ke ternyata tangka Tuan Bill tu tadi engka ya udah bisi plan-plan mel udah bisi pramu-pramu punya tadi
1: kayak bisi pengrindu ba nambiam mel bisi ke orang bekenyak Sam Jengkau lah tadi beli ya. Kau ukai tusu tok ke Pampers. Tadi desem kau beli ke anak menyadik ya kini. Atau kau beli Pampers. Tanya kau belum menyadik nama Pampers kena anak tuan. Tahu kau beli ini sem. Ada salahnya.
0: Betul. Dan kau ya. Kau ya rindu ilah puan nek ya. Kena betul tusu.
1: Ya, ya.
0: Betul tusu tu pun mayu bangsa.
1: Ya.
0: Mayu design.
1: Ya. Nanti bakal aku suba mai aku ke lagi beranak mek suba desem. Ada bisi mayuah ga betul tusu mainnya desem. Tenak ngam mayuah dia tu sem dia tu mau mayuah
0: macam-macam.
1: Mana-mana ke desem. Mana baru kita.
0: Mana apa ni?
1: Okey, mari selamat pagi ngagai pendengar kita itu James Nuing. Selamat pagi ko ya. Aku selalu ya sangkut ba ndua nama tu ruang pi ke sampai ke rumah nama tu. Tancut ku ya. Serba salah bajet ala-ala bulannya ke bakal dekat beli tancut panjai nak dibeli seluruhan berunding sampai ke rumah ku ya. Entang enti dibeli duit nak cukup kena beli barang pemakai ku ya. Kebuah aku ngai ngagak habit maya ngena debit card bank ku ya ngena card pengelola ajak tahu kena mayau ko ya. Engkau itu si orang ya ke berjimat lah bak ku sem.
0: Amat ya. Mayu tadi kira dulu punya tadi ni Emil.
1: Ya kak beli barang baka gari, baju, tancut. Engkau yang ngerundiang ke beli pemakai mana lagi ke hari baju ngetancut deh. Laban baju ngetancut tu kita tanya lagi boleh kena tua. Kena main dulu.
0: Betul.
1: Laban tadi pemakai tu tanya ya baka beras. Beras tu habis.
0: Dah boleh
1: tak? Baka garek tu dah basuk tu baru.
0: Boleh. Okay, baka berasnya. Nalah kena kenyataan ini. Banyak nang dempak kita bisa resari.
1: Ya.
0: Okay, kumayang bungai merjas. Bedau, Mel.
1: Bedau.
0: Okay, nanti iya kuya. Area ke lama nur yang ngetu kuya. Ianya nanti ya mansa barang sida priu kali sidu barang untuk punya tadi punya mail barang sida apakah kontainer okey nama aku ya ya rindu nili-nili ya meda tanya deh kada meda aja entar deh nak beli entar deh okey udahnya aku ya barang kena nanti barang bakal barang kena ngantar entar deh aku ya hanya pansa limpas saja ko ya laban ya orang ke simple aja ko ya nantu tanya ya ka ge utai ke baka teka periu kontainer nya tadi dia elama ge ngetu
1: segeri no mendatai kayam kenya sem
0: ya
1: eke kita bisi ulinten imai ko ya ba supermarket ko ya ke ngasuh ko lama ianya ba section jesri ko ya tiba ke ba mall bisi kedai DIY tau ke kedai RM2 ke Grand Tea kena jerat ko ya
0: nak nak cari pansun
1: nak nak cari pulai ya tengok kami sebeli ya kami kami site ja barangnya penuh baku ke desa aku nak menemu
0: tetroli nya tanggung kereta ni
1: okey ngara buka ngan nak ja
0: barang ya ja ni
1: barang ya ja yang main nah ni
0: pergi pala ni nak awak nama tu melabur dulu.
1: Melabur dulu.
0: Tuai lah sidaya kata invest dulu ni. Tuai lah sidaya katanya ni.
1: Okey, kita bisi Sasha Amanda tu se menti aku ku ya. Ba barang basah ke baka mano ngawikan ngau barang pencuci tau ke mandian ku ya. Mana hari kami disibuk ku ya.
0: Au tak kena mandi entah deh punya.
1: Ya ya.
0: Au simpu macam-macam te shower dia tau ke. Meda nyo macam-macam macam brand dia tu pada aku
1: okay, nah, kenal mayu
0: abang tanya boleh di abang aku balik dulu orang kegawak dia ni nama nadai sebenarnya pecah resia pusing ya tuduhnya siwa macam tadi mel ni ke mana dia hanya aku beli ni ke bau bau rengut ni teh kati macam tadi
1: ya betul
0: tutup baru ke dia
1: ya pakai city brand tu tadi ya kan mayuah produk ya contoh city brand bisa melimai teh bau ya deh
0: betul
1: tiba kan ngaku di siom ku magang mainnya nyana nemu city ni kak dipilih ya

0: Well, kind of mau.
1: Nengawa anang sore malam dia aja. Malam dia menik orang. Oke, Bob Freri ke pagi itu. Nanti ya kuya lama lagi ya bandor lawak basah kuya pakai ikan manu daging capi ngau sayur kuya ukai nama kuya laban milih lawak ke segar baru datai kuya amat kata tadi kadangnya undang tadi nyu bau kadang atau nyium ya nama tu medak dulu orang kena mohon tadi medak mata ya tak kebukanya tadi mel ne
0: nanti bakal undang tu sebab apa aku selalu beli undang nanti bakal tubuh hanya udah kini ke
1: lembut
0: udah lembut anak beli deh
1: kaba bau ne
0: okay kaba bau nang nak lama ya tempat tu pun ya nak tu kini kerem crunchy nak ke kerup
1: nak ke kerup nak kira nak segar lagi macam tadi nak fresh lagi ni sudah ke lama macam tadi ya
0: bapak lah dia dek pegai ya lagi kita bisi Elis Jawa. Elis Jawa tu selamat pagi ku ya. Nanti aku kiabat lorong paling dikerino kaku ianya snack ngau biskut kia coklat sekirin pada ku. Nama dia ketawa Sam. Kita ngatu dulu, Bapak Rina dulu. Lagi ketawa.

0: Mei Franklin Timang pengerindu puang ke pagi tu.
1: Ya, ke Lampung baru. Ya. Ngi ilis jawan tadi Sam nya iklan lama tadi, okey. Jadi ya mari sama pagi ngagai pada DJ ku yang semua peningal ke apa aku lurung ya ke paling dikerinduk kaku ianya bak snack ya ke misi biskut coklat. Asyik rindang medak ku ya. Tak nak beli medak nyium megai aja udah cukup ku ya. Salam hari satu dituju ku ya special ngagai Gerempuan Balai Indo Methodist ngau Serakup Indo Dayak Sarawak.
0: Ya rindu tai ke ba snack-snack kenyak ne.
1: Ya.
0: Ba biskut, ba orang kenyual biskut, nyual-nyual coklat kenyak.
1: Ya. Sigi rindang se nanti di bisi berjalan ke mall. Bisi siti kedai coklat ya maka buka kios-kios meat ya sem. Bisi gelap batu tau ke coklat ya ke boleh dibeli tu sigi selak sigi seringgit sem. Payah diri gara-gara tu. Tangnya nyamai dempak sem. Aku nanti ku siap jalan ke gai mall deh sem. Rindang ku milih coklat-coklat tu tadi. Ambil ku siti. Beli ku 10 ringgit. 10 ringgit. Lepas dia kan uji kasai coklatnya deh sem.
0: Rindu. Rindang lepas milih ya
1: tadi ni. Aku lapan balan nak aku ngemai ku sem nya nyoka
0: lapan kis nya
1: ya nanti tanya nak dempak ku lapan ku rindu meli ada sem kan kada tepu bete lama budak ku ya makainya sem ditupi ka coklat
0: ama ya kita ke nyok ke dapur nyengok peti air nama tu nyilak ke peti air sempak
1: ke ya ya ya ya lapan nyawa tu nak bakal suba sem bakal suba nak tahu pungkang ka coklat tu ada sem dia tahu kira giul lah.
0: Ya. Benar ngadan bedau udah tadi Mel
1: bedau
0: ne ke benar ngadan ke pagi tau nanti ya tama supermarket ku ya ya sikit rindu ya ku ya area lawak ku ya lawak-lawak fresh baka sidak kenyual manu ikan ngau daging barang basah punya tadi ne Mel pihak meka ya rindu ba area frozen ku ya baka sidak daging kambing capi ya ku dah di frozen orangnya ngau baka sidak nugget kenyak deh kadang tamak supermarket ku ya nak ulih nak meli utai minak rindu meda ajak ku ya seraya kemandi yang kerga ku ya nyadi ku ya tadi mel ngau ya kak meda bida rega nyak ngau supermarket bukai ku ya tadi rindu ya bayam utai ke ba nama tu meda-meda rega ya tadi
1: ya
0: nyak benar dan kadang ke pagi tu
1: Okay, kita bisi Albert Matthews tu ku ya nanti aku berjalan ke sigi gila minyak wangi ke laban aku nanti nanti minyak wangi ya saya kena nanti kena baju
0: mesti nak boleh tak
1: mesti pancit minyak wangi Okay, kita bisi uka best tu ya nanti tamat market ya sikit lama lebih lagi berjalan dulu habis pusian baru meli ya lebih lagi ba Exco ko ya Sam. Okay, pemaga kita bisi Harrison Renggi ko ya. Nanti aku tama ngagai kedai hakwe sigi lama dalamnya ke labar rindu mandak kereban kena gawak ke ya. Kadang-kadang aku kadang-kadang ko jakuk kat meli sigi dua aja ko ya barang. Yang udahnya nus baku ke barang dibeli ko ya.
0: Tu
1: shopping, shopping orang laki tu saya.
0: Nadai tanya lagi, nadai pedak kelias lagi.
1: Ya.
0: Nama aku dah pansaknya jingkau aja.
1: Ya, lebih lagi nanti bakal bisik sel mainnya deh sem. Nang utai ke ukai kak dibeli dek. Bisik tu mas kene ke bisik ngurundiang kak belinya. Tang gila ketua. Tang nanti mainnya bisik sel.
0: Alu beli.
1: Alu ambek meh mainnya. Laban kedung dia murah kurang
0: deh. Aman. Ya nadai nama tau lain teka dekat dalam hati atau ke dalam list lain teka dibeli ni. Tang laban utanya benung bisik diskaun. Nadai salah alu ambek. Bisik kita bisik hati kak belinya tadi ni. Mel. Dennis Jinggan udah ne.
1: Bedau.
0: Dennis Jinggan nyo berkenang kenya gaya koya soba tahun 2000 ngagai 2010 kelia kuya pama mansa kedai nyual VCD sikit lama lekat dia kuya mel anang ke inti BC offer baka buy 3 free 1 kuya atau ke buy 3 semina RM20 aja kuya benar milih cerita ke dipedak kuya dan dia tahu jarang kuya lama pama bisi berjalan minat ke lama nganti bini aja lebuh ke tama nya tadi rumah gaduh ngau rumah oren nya tadi mel nya tahu tanya dulu nuan tahu ngiga kedai makai dulu lah kesidak ya rindang dalam nyen aban nak ulih setengah jam nya tadi agi nak lama tadi ni mel bisi orang berjam dalamnya laban pusin kia meda tau siwom tau bidar ga tau uji kedolau yang ngasuh lama dia deh
1: okey kita lagi bisi penyaga kebukai bisi nyapa megak tu sem kelimpah hari ke bisi berkunci dengan kita penelebak sedak ya au bakal kita bisi Alina Bugis bisi nyapa kita pagi tu au lalu tu sem tuan bio tadi udah sem
0: udah mel
1: udah ne okey Wellington ni mai tadi udah au James Pengiran dah?
0: Ba bedau.
1: Bedau ne. Okey nanti aku ku ya selalu ya lama bapalan supermarket laban beli barang dapur ku ya. Okey kita bisir ini sabai. Selamat pagi ku ya. Nanti aku ku ya tempat kendo lama nak aku getu ianya supermarket orang berjual perangkat dapur. Bayak ke utainya dikena nyumai, baka periuk pinggai kontena sautainya baru datai segi rindang ku medak ku ya.
0: Aman. Okey. Tu GB Novem ke kenyap menama tu dah email. GB Novem hari keliri mambam kami di keliri ku ya. Nanti ya ku ya nur ke salu dituju ya ku ya enya ba nur kasut sukan tu orang nang segi orang sport foto mel orang rindu run orang rindu brisk walk sukan meh ba pengawal sukan ya segi ba area nya ko ya okey nya meh komen bala peninggal kita ke pagi tau
1: ya kepada di tu sem
0: okey
1: Juana MB ko ya nanti aku segi rindu ba bagian barang elektrik ya ukai ulih berjam-jam aku ba dia ko ya terapi mina ke ukai ka malis semina ka meda aja ke ya jadi ba bagian pinggai mangkuk pun sama ko ya
0: barang elektrik ko ya tu tadi pelawak ko bakal sida blender
1: ka
0: apakah sida nama tu periuk karan
1: ya
0: teka bekenya mentari ne mel
1: maka aku sem segi rindangku ba dua periuk pinggai mangku atau japan di bisi baruma kan di rindang nang ganti ya bisi ngagak sel banyak apo nanti ya bakal beranda-beranda beli site bisi cuma site apo tentu lah ko
0: buy one free one ya, bekenya tadi ne okay ke Tegal ka Melayu kenya tadi rindu medah ya tanti bisi duit lebih ya tadi kadang jingkau ke Siti dua nih
1: ya dan kadang-kadang tiku aku tu tiku rindu ngake utainya deh sem maka aku rindu ke periwaknya deh dan japan aku bisik ku bakanya lebih kurang bakanya deh nanti bakal bisik kapan ku kawin ke Melayu ku berik ku ke orangnya
0: ke present ke Sidaya ya tadi nyak meh ke udah tu lagi bisik bala kita nyo ninga tua nyo ka shopping ya Hermel.
1: Ya, kau dia mandai kini bertemu mandai kan urun.
0: Ka meda tanya lagi ku ya, meda oven kini.
1: Ya.
0: Ka meda tai kena nama atau macam-macam eh. Ya. Tai ke supermarket nalah nalah tuna tadi ni Mel.
1: Ya.
0: Duit kita aja tanya.
1: Ya, betul Sam.
0: Okey, jadi terima kasih Mayuh peninga topik kita pagi tu santai aja dua pagi wai.
1: Ya, betul.
0: Pergilah begulai ngatu baru kan email bawa penggerak pagi pergilah kami dua ngiga topik ke bukai dikena kita ngericah ke pagi kita
1: okey tajak pen nama utai ke dibeli kita banyak kenya barang elektrik barang pemakai tentu ke barang itu tadi berguna diguna kita meh anda beli ya nak dikena
0: koleksi aja.
1: Ya, maksudnya kurang pilih dengan bijak.
0: Oh, pilih dengan bijak, ya. Beli dengan betul. Ya. Oke, okay, terima kasih Mayuh Peningang. Gulai ya. Baru bahawa kebuka itu Arya Daniel Petrus ngau Deni Umpiang Engkining. Engkau benung kining kining tai belah mall belah supermarket menya pagi ya. Tau neh Mel.
1: Ada salah kining menabung ya. Kita.
0: Oke, okay, bye bye sampai pagi.

Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.

0: Megahertz.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ya, alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam Mesra, salam ceria, salam manis. Di pagi Isnin, semestinya hari tok hari Isnin 28 September 2026 bersamaan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, yang mana pastinya anda sedang mengikuti siaran radio Bintula FM Ceria Bermaklumat untuk segmen Rentak 97.5 bersama kami hari itu Suzana Musa, DJ Zana kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Jadi syukur alhamdulillah di pagi Isnin masih lagi diberikan kesempatan bangun pagi menikmati kehidupan yang kita masih ada pagi itu. Jadi apapun, semoga di hari yang baru, minggu baru, semoga semuanya dengan semangat yang baru terus akan melangkah dengan yakin, kerana setiap usaha hari ini adalah batu asas untuk masa depan kita semua. Jadi tetap bersemangat dalam melaksanakan apa jua agenda. Sekiralah di sini juga kita orang berada, sama ada di rumah, di tempat kerja, di luar ataupun di mana-mana jua anda berada, semoga hari itu dikurniakan kesihatan yang baik, sihat sejahtera, dan jangan lupa untuk sama-sama kita mulakan pagi ni dengan sebuah ukiran senyuman dan juga doa yang baik-baik, niat yang baik-baik, kata yang baik-baik, fikir yang baik-baik, dan sentiasa lakukan yang terbaik agar kebaikan juga datang dalam kehidupan kita semua, dan begitu juga sebaliknya. Jadi pagi ni sama-sama kita mulakan sesuatu dengan lebih baik, walau apa je yang sedang anda kerjakan. Sekiralah yang sibuk melaksanakan apa jua agenda di rumah, yang sibuk di tempat kerja, yang sibuk di luar, sama-sama kita sentiasa bersemangat dalam melaksanakan apa jua agenda, tugasan, urusan sepanjang hari ini. Walaupun cuaca agak mendung pagi tu bagi sekitar pusat bandar Bintulu, nanti kita juga akan dapatkan rakan pelapor kita dari Pejabat Meteorologi Bintulu bagi sama-sama kita ikuti ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu pada pagi ini. Jadi mana yang sedang bersarapan, selamat ngopi Zana ucapkan. Mana yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang sibuk dengan tugasan, pekerjaan, semoga dipermudahkan segalanya. Apa je perancangan sepanjang hari tu, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Sambil anda melaksanakan apa jua agenda ketika ini, sambil kita orang berhibur mendengarkan radio Bintulu FM menemani pagi anda 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti untuk edisi Isnin 28 September 2026.

0: Ya, edisi Isnin 28 September 2026. Semestinya anda sedang mendengarkan siaran Radio Malaysia Bintulu FM Ceria Bermaklumat. Bertemankan kami hari itu DJ Zana menemani pagi anda 9 pagi hingga 12 tengah hari ini nanti. Dan waktu sekarang 9.30 minit pagi. Seperti biasa, terlebih dahulu bagi sama-sama kita ikuti jangkaan perkembangan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Kita nak teruskan bersama dengan rakan kita yang telah bersedia di talian ketika ini, bersama dengan Kasmadi dari Pejabat Meteorologi Bintulu untuk melaporkan info cuaca pada pagi ini. Hello, selamat pagi Kasmadi.
1: Hello, selamat pagi.
0: Ya, selamat bertugas.
1: Selamat bertugas, Pak.
0: Baiklah Kasmadi, bagaimana dengan ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu pagi ini? Teruskan dengan info cuacanya Kasmadi.
1: Baiklah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya akan menyampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam pada hari ini. Cuaca pada pagi ini diramalkan hujan berlaku di beberapa tempat, manakala ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di belah petang. Bagi ramalan cuaca pada malam pula diramalkan hujan di beberapa tempat. Untuk keadaan laut di perairan utara Sarawak, angin bertiup dari arah selatan dengan kelajuan 10 hingga 20 km/jam dan ketinggian ombak mencecah dari 0.5 meter hingga 1 meter. Manakala keadaan suhu di bahagian Bintulu pada hari ini dianggarkan sekitar 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Itu saja info cuaca yang saya kongsikan pada hari ini. Untuk info cuaca lebih lanjut, sila layari laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia dan laman media sosial Met Malaysia. Sekianlah pelayanan cuaca daripada Pejabat Meteorologi Bintulu. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Kasmadi untuk info cuaca pada pagi ini. Selamat bertugas.
1: Sama-sama, selamat bertugas.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

0: Bintulamempes.
1: Baik, selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM. Pagi ini sama-sama kita mulakan pagi ini dengan hati yang tenang, senyuman yang manis dan semangat yang kuat dalam menjalani apa jua urusan, apa jua tugasan pagi atau agenda. Sekiralah yang berada di rumah, yang berada di tempat kerja di luar ataupun di sini-sini jua kita orang berada, semoga dipermudahkan setiap segala urusan hari itu. Dan kita mendoakan juga agar semuanya sentiasa dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat sejahtera. Mana yang kurang sehat, kita mendoakan agar semuanya diberikan kesihatan yang baik, diberikan kesembuhan supaya kembali sehat, kembali cergas seperti sedia kala. Baik, pagi ini cuaca agak mendung bagi sekitar pusat bandar Bintulu dan kita dipahamkan hujan di beberapa kawasan. Jadi mana yang sedang memandu atau utamanya yang melalui kawasan yang hujan, jangan memandu terlalu laju, perlahankan kenderaan anda dan pastikan anda sentiasa memandu dengan berhemah, sentiasa mematuhi apa jua peraturan, lampu isyarat, undang-undang, had laju di jalan raya, dan pastikan anda juga sentiasa mengawasi jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Dan si lupa juga mana yang nak masuk ke simpang kiri, simpang kanan, jangan lupa beri lampu signal terlebih dahulu untuk memudahkan pemandu di belakang anda mengetahui sini arah tujuan anda. Jadi apapun pagi ni, semoga dipermudahkan perjalanan kita orang. Sekiralah yang sedang bawa penumpang, pemandu-pemandu lori, pemandu-pemandu bas, pagi tu mungkin ada yang dalam perjalanan, yang nak pulang ke rumah, nak pergi ke pasaraya, nak turun ke tempat kerja, semoga dipermudahkan perjalanan anda. Dan pagi ni mana yang berada di rumah, yang sedang sibuk di rumah, selamat memulakan agenda kita orang, terutamanya ibu-ibu, kakak-kakak, suri rumah yang sibuk menguruskan anak-anak, sibuk mengemas rumah, mungkin sedang menjemur pakaian ketika tok sedang menjahit, sedang memikirkan apa nak dimasak untuk santapan tengah hari. Semoga dipermudahkan apa jua perancangan kita orang. Dan pagi ni mana yang sedang berserapan, selamat menjamu selera, selamat berserapan pagi kita ucapkan. Yang bertugas jangan malas-malas, terus bersemangat dalam melaksanakan apa jua agenda, apa jua tugasan sepanjang hari ini sambil berhibur mendengarkan Radio Bintulu FM. Semestinya menemani pagi kita orang dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik, dan pastinya juga kita bawakan beberapa perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang kita akan kongsikan bersama. Dan kita juga mengalu-alukan mana yang nak titipkan salam pagi tu, ucapan. Mungkin ada juga pendengar setia kita yang menginginkan lagu-lagu kesukaan anda dimainkan menerusi Radio Bintulu FM untuk hiburan kita bersama. Boleh layangkan terus komen-komen kita orang, kongsikan bersama sana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Apapun, terima kasih bagi anda yang terus mengikuti kami di laman Facebook RTM Bintulu.

Teguhan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 petang. Indonesia

0: Bintang Malaysia, Isnin 28 September 8.18 minit malam, dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Eh, mana parking ni? Susah betul nak cari. Berapa kali pusing dah.
4: Yes, ada parking.
3: Eh, penat-penat aku cari parking. Suka hati dia je nak masuk. Ih, sakit hati betul lah tengok perangai dia orang ni.
5: Berbudi bahasa bukan di mulut saja. Bertimbang rasalah di mana saja anda berada.
6: Ya, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM menemani pagi anda dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik, pengisian program menarik dan pastinya juga dengan perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang kita nak kongsikan bersama. Jadi semoga hari itu setiap langkah kita dipermudahkan, rezeki dilapangkan dan semoga semua urusan berjalan dengan lancar dan semoga hati kita sentiasa dipenuhi dengan rasa bersyukur seadanya dengan apa je yang kita ada, apa je yang kita miliki pada hari ini. Baik, 9.50 minit pagi. Terima kasih rakan-rakan pendengar setia kita juga yang terus setia mengikuti siaran kita di Facebook RTM Bintulu. Selamat pagi kita ucapkan kepada Gurang Angga. Gurang, selamat pagi DJ, katanya. Selamat pagi juga Ujoh Caung, selamat pagi, katanya. Selamat menjalankan tugas di pagi Isnin. Cuaca agak mendung pagi ni di Sebauh. Pagi ni happy county DJ. Di Sebauh mendung, tapi kalau di pusat Bandar Bintulu, untuk makluman bersama juga cuaca mendung pagi tu, mambam cuaca di luar. Jadi apapun, terima kasih juga Andrew Ibi, selamat pagi, katanya. Cuaca mendung di Tatau, bukan saja di Bintulu, Sebauh pun mendung, Tatau pun mendung pagi ni. Terima kasih juga rakan setia kita dari Kuching, Serian, Dublin, ke Baja, katanya. Selamat pagi, selamat bertugas, ceria-ceria selalu, katanya. Baik cuaca di Batu 15 Kuching, Serian, walaupun masih berjerebu. Kita juga ada Mak Anong, selamat pagi Mak Anong. Salam ceria, salam mesra, selamat pagi Isnin. Moga sehat ceria, dimurahkan rezeki dan sentiasa dipermudahkan urusan hari ini. Amin. Itu yang kita doakan. Semoga apa je urusan, apa je tugasan, agenda anda, terutamanya dalam urusan pencarian rezeki, semoga dipermudahkan segalanya dan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Baik, pagi ini kita nak kongsikan yang mana? Seperti apa yang kita sedia maklum, di Bintulu dah pun bermulanya Expo Pertanian terbesar di Sarawak, Sarawak Agrofest 2026 yang diadakan di tapak lapangan terbang lama Bintulu, bermula dari 25 September yang lalu, Jumaat lepas, hingga 4 Oktober selama 10 hari dengan pelbagai pameran, pelbagai pengisian aktiviti yang diadakan sepanjang berlangsungnya Sarawak Agrofest 2026 dengan adanya laman pameran seperti pavilion pameran yang mengetengahkan perkhidmatan daripada agensi kerajaan dan swasta, Agrotrade, Agrofest, Agrotest, peladang e-shop, adanya Sarawak Kitchen, laman padi, laman ikan, laman nanas, laman komoditi, laman sagu dan nipah, laman ternakan, laman pertanian pintar dan banyak lagi. Dan bukan itu saja, yang mana adanya pelbagai pertandingan, persembahan dan juga hiburan menarik yang memeriahkan pentas Sarawak Agrofest di tapak lapangan terbang Lama Bintulu setiap malam dan untuk hari itu Isnin 28 September, yang mana majlis perasmian Sarawak Agrofest diadakan. Tetamu kehormat yang turut hadir yang amat berhormat, Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Dato' Abang Haji Openg, Premier Sarawak kita, untuk menyempurnakan majlis perasmian Sarawak Agrofest 2026 dengan tema pada tahun ini Sarawak Agrofest, temanya menginovasi pertanian untuk keterjaminan makanan, memfokuskan usaha mentransformasi sektor agromakanan tempatan melalui pemerkasaan teknologi pintar, automasi, digitalisasi serta pengukuhan rantaian makanan yang lestari demi mendepani cabaran keterjaminan makanan khususnya di Sarawak. Dan malam kelak, apa yang menariknya juga, konsert pembukaan Sarawak Agrofest 2026 dengan persembahan istimewa daripada barisan artis-artis tempatan dan juga artis-artis popular. Kita dipahamkan Masterpiece, Pretty Nina, PB Chloe, Hailey Robson, Baby Shima yang akan hadir untuk menghiburkan pengunjung-pengunjung yang datang sempena dengan Sarawak Agrofest 2026 untuk malam kelak, malam konsert pembukaan Sarawak Agrofest yang akan diadakan bermula jam 8 malam. Jadi kepada orang ramai, terutamanya yang berada di sekitar berdekatan Bintulu situ, yang ada kelapangan masa, si tahu nak pergi sini, bolehlah datang ke tapak lapangan terbang Lama Bintulu sama-sama memeriahkan Sarawak Agrofest 2026. Baik, 9.55 minit pagi waktu sekarang. Banyak lagi informasi-informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang Zana juga nak kongsikan bersama. Tapi sabar dulu, kita nak hiburkan anda. Dengarkan sebuah lagu ekspedisi Cinta Kenangan Silam. Terus layan mendengarkan radio.

0: setiap hari. Kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital pada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Ya, masih lagi menerusi Radio Bintulu FM dan masih lagi bersama kami DJ Zana kekal menemani pagi anda walau di mana jua anda berada yang sedang mengikuti siaran kami pagi ini, sama ada di rumah ataupun yang berada di tempat kerja, di luar, di kedai-kedai, pasar raya, di tamu, ataupun yang berada dalam kenderaan ataupun di mana-mana jua anda berada pagi ini. Semoga semuanya terus ceria, terus terhibur mengikuti siaran Radio Bintulu FM menemani mani pagi anda hingga jam 12:30 hari tok kelak. Baik, satu berita duka cita yang kita nak sampaikan, kita nak kongsikan bersama, kita dipahamkan yang mana isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, iaitu Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali, telah pun meninggal dunia pada jam 9:20 minit pagi tadi di Institut Jantung Negara. Jadi apapun, salam takziah kita ucapkan di atas pemergian Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali, dan kita mendoakan agar Allahyarhamah dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan kita mendoakan agar seluruh keluarga Allahyarhamah diberikan kekuatan, ketabahan dan juga kesabaran dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Baik, 10:35 minit pagi. Selepas ini banyak lagi perkongsian informasi yang Zana juga akan kongsikan bersama. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan mengikuti Radio Bintulu FM.

Ya, semoga semuanya terus ceria, terus terhibur mendengarkan Radio Bintul FM. Sambil anda melaksanakan apa jua agenda di rumah, yang sedang memasak, berperang di dapur, ataupun yang sedang beristirahat, ataupun yang sedang menjamu selera ketika tu, sambil mendengarkan Radio Bintul FM, yang sedang memandu, yang sedang bekerja, melaksanakan apa jua tugasan, si lupa jua peniaga-peniaga yang sedang sibuk dalam urusan perniagaan. Pagi ni sambil kita orang menunggu pelanggan, sambil kita orang layan mendengarkan Radio Bintul FM, semestinya menemani pagi anda dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik sehingga jam 12.30 hari tok kelak. Dan terima kasih kepada rakan-rakan setia kita yang terus setia juga bersama kita di Facebook RTM Bintulu. Roy Kuang, good morning katanya. Selamat pagi juga. Annie Tinggi, selamat pagi. Syasha Amanda, selamat pagi juga kita ucapkan. Juana Ahmadi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran DJ, terima kasih. Latifah Sidi, selamat pagi. Pagi Juni Ben, selamat pagi, selamat bertugas di pagi Isnin. Terima kasih kita ucapkan juga kepada rakan-rakan setia kita. Apai Indu, selamat pagi juga. Katerina Rina, selamat pagi. Dan seterusnya kita juga ada Rachel Merikan, selamat pagi DJ di Konti. Juga buat semua sahabatku dan juga peminat setia Bintulu FM, Merdan Ashadi, selamat pagi Merdan Ashadi. Flora Ladom, selamat pagi juga. Masnah Loso, James Pengiran, Timbul Tawau, katanya assalamualaikum dan selamat pagi DJ. Waalaikumsalam. Apapun, terima kasih kepada anda semua yang terus setia, terus layan mengikuti Radio Bintulu FM. Baik, satu informasi terlebih dahulu saya nak kongsikan di Bintulu, yang mana pada hari Sabtu yang lalu telah pun berlangsungnya program Gotong Royong sempena dengan Hari Cuci Malaysia yang telah pun diadakan di Kampung Baru Bintulu. Program anjuran pihak Lembaga Kemajuan Bintulu dengan kerjasama pihak Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu, dipahamkan seramai 200 orang peserta yang telah pun menyertai program ini, termasuk komuniti setempat serta agensi dan juga pihak berkepentingan, dan juga turut hadir bersama sebagai tetamu kehormat yang berhormat Encik Iskandar bin Haji Tulki, Ahli Dewan Undangan Negeri N67 Jepak, yang turut hadir bersama program Gotong Royong sempena dengan Hari Cuci Malaysia pada hari Sabtu yang lalu. Jadi kita dipahamkan lebih daripada sekadar aktiviti membersihkan kawasan, program tok juga menjadi platform untuk memperkukuh budaya gotong royong, meningkatkan kesedaran mengenai pengurusan sisa serta menggalakkan amalan pengasingan dan kita semula dalam kalangan masyarakat. Jadi penglibatan peserta Sabtu lalu dalam program gotong royong di Kampung Baru Bintulu juga turut menyumbang kepada sasaran penyertaan seramai 200 ribu orang di seluruh negara sempena dengan sambutan Hari Cuci Malaysia bagi tahun 2026 peringkat kebangsaan, sekaligus memperlihatkan komitmen bersama dalam menjayakan usaha membudayakan kebersihan dan juga kelestarian alam.

dalam sekitar. Jadi betapa pentingnya untuk sama-sama kita menjaga kebersihan yang sudah pun menjadi tanggungjawab kita bersama, dan kita mendoakan semoga amalan ini sentiasa diteruskan sebagai amalan harian demi mewujudkan persekitaran yang lebih bersih, selesa dan selamat untuk seluruh komuniti Bintulu. Bersih kawasan, sehat komuniti, lestari persekitaran. Jadi itu satu informasi yang Zana nak kongsikan mengenai program gotong royong sempena Hari Cuci Malaysia yang telah pun diadakan pada hari Sabtu lalu bertempat di Kampung Baru Bintulu. Dan sebenarnya banyak lagi informasi lain yang Zana juga akan kongsikan bersama. Tapi seperti biasa juga pagi tu mungkin ada komen-komen salam, komen-komen ucapan, mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan juga buat hiburan kita bersama. Jangan malu, jangan segan, terus layangkan komen-komen kita orang bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Sebabnya di jam yang ketiga kelak kita buka untuk rancangan sampaikan salam lagu-lagu permintaan anda. Kita mengalu-alukan mana yang nak titipkan salam, nak tujukan salam kepada ahli keluarga, sanak saudara, rakan taulan, teman kenalan, ataupun nak tujukan salam kepada kami juga. Boleh kongsikan salam-salam kita bersama kami di ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Baik, selepas ini kita hiburkan anda dengan sebuah lagu terbaru yang dibawakan oleh Wani Kerry yang berjudul Pulang. Tapi sebelumnya kita hiburkan anda dengan sebuah lagu Iban, Lily Stephen, Penampak Dilindung Mua Ari. Terus layan mendengarkan radio Bintulu FM.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh. Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

Baik, 11.10 minit pagi waktu sekarang. Kembali bersama Zana pagi ni, kekal menemani pagi anda menerusi Radio Bintulu FM edisi Isnin 28 September 2026. Terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia, terus layan mengikuti siaran Radio Bintulu FM, tak kira di mana jua anda berada. Baik, apapun, salam takziah kita ucapkan kepada seluruh ahli keluarga Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, yang merupakan isteri kepada Tun Dr. Mahathir Muhammad, bekas Perdana Menteri kita. Apapun, semoga rohnya dicucuri rahmat dan juga ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Baik, 11 minit pagi waktu sekarang. Walaupun apa juga yang sedang anda kerjakan, teruskan kesetiaan anda bersama kami yang pastinya menerusi Radio Bintulu FM.

mendengarkan Radio Bintulu FM. Tak kira di mana jua anda berada. Imran Ashmain, Seribu Tahun, membawakan kita pada jam 11.20 minit pagi. Waktu sekarang, apapun, semoga pagi tu terus ceria semuanya, terus layan, terus terhibur, mendengarkan siaran Radio Bintulu FM hingga jam 12.30 hari tu kelak. Dan terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan setia kita yang terus setia juga bersama kita di Facebook RTM Bintulu. Baik, sebelum kita nak kongsikan komen-komen yang kita terima pagi ni daripada rakan-rakan pendengar setia kita, satu informasi yang Zana nak kongsikan, yang mana ini adalah sumber yang kita dapat daripada pihak pejabat Pharma bahagian Bintulu. Kita dipahamkan pihak pejabat Pharma bahagian Bintulu mengadakan program jualan agro madani sempena Sarawak Agrofest 2026 bertempat di tapak lapangan terbang lama Bintulu bermula hari ini 28 September hingga 2 Oktober 2026. Apa yang menariknya, orang ramai boleh mendapatkan barangan dapur seperti jualan kombo murah, beras, gula, minyak masak, ayam segar, telur ayam, buah-buahan tempatan segar dari ladang dan barangan-barangan lain dengan harga yang jimat sempena dengan jualan agro madani sempena Sarawak Agrofest 2026 di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Dan kita dipahamkan juga yang mana program jualan rahmah madani luar premis sempena Sarawak Agrofest 2026 juga akan diadakan bertempat di peladang e-shop pavilion tapak lapangan terbang lama Bintulu bermula 29 dan 30 September bermula jam 10 pagi hingga 5 petang. Ini mengenai program jualan rahmah madani ini, orang ramai juga boleh mendapatkan barangan keperluan asas dengan harga yang berpatutan. Maksudnya jualan rahmah, harga kasih sayang yang disediakan. Baik, apapun, selamat pagi. Terima kasih kepada rakan-rakan setia kita pagi ini yang terus melayangkan komen-komen bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Kita nak menyapa rakan-rakan setia kita. Kita ada Agnes Indai Robin, katanya selamat pagi DJ, selamat bersiaran pagi ni. Semoga sehat walafiat, ceria-ceria selalu. Cuaca miri, pagi tok mendong, minta DJ mainkan sebuah lagu Zaitun Samion, Menaruh Harapan, buat hiburan sendiri dan juga kawan-kawan Facebook dan WhatsApp. Semoga semuanya sehat dan semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Terima kasih Agnes Indai Robin. Kita juga ada Rini Sabai. Selamat pagi Isnin, katanya selamat bersiaran. Moga sehat dan ceria-ceria selalu. Cuaca di Sarike pagi tu masih mendung katanya. Kemarin hujan lebat. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Ramlili. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Semoga semuanya sentiasa sehat walafiat hendaknya. Cuaca mendung di Sibu pagi tu. Flora Ladom, selamat pagi juga. Rachel Merikan, selamat pagi juga kita ucapkan. Ada rakan setia kita juga Michael Elmi, selamat pagi dan selamat bertugas pagi tu. Mendung cuaca di Long Teru Tinja, katanya minta DJ mainkan apa jak lagu untuk sahabat, terutamanya Mary Ubon Martin, Zila Hani, Emilia Amy Richard, Sindon Eddy, Jaiton S, Tamos TV Stilov, Ricky Ujan dan semua yang mengenali diri kami, katanya semoga terhibur semuanya. Dan kita silupakan juga Jambai. Hai DJ, selamat pagi, salam ceria, salam mesra kepada semua pendengar, kawan-kawan kenalan, katanya Mary Ayom, Stamos, Aida Manja Haji Putih, Poli Masing, Induk Kenawit, Andrew Ibi, semoga sehat dan dimurahkan rezeki, katanya dipermudahkan segalanya. Tak tahu agak mendong pagi ni DJ. Terima kasih Jambai dan terima kasih juga buat kita semua yang terus setia terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Tak kira di mana cua anda berada, sama ada rakan pendengar dari Bintulu ataupun yang berada di luar Bintulu, Sibu, Mukah, rakan-rakan dari Miri, Kuching, Seri Aman, rakan-rakan dari Semenanjung, Sabah, luar negara. Semoga semuanya terus ceria, terus terhibur mengikuti Radio Bintulu FM.

0: kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet ini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Segak kau hari ini? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
3: Tak. Itu tanggungjawab aku.
2: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
3: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
2: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
3: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
2: Tapi siapa yang tahu?
3: Tak. Aku tak akan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku tengah diam.
4: Integriti. Refleksi anda. Hargai diri. Lindungi maruah. Hindari salah laku.
5: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
6: Baik, pagi ni selain mengikuti kami di Corong Radio, anda juga boleh ikuti kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Click dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintulu. Terima kasih kepada rakan-rakan pendengar setia kita yang terus setia terus layan bersama kami di Facebook RTM Bintulu. Dan satu informasi juga Zana nak kongsikan pagi ni, ini adalah mengenai aktiviti derma darah. Kita dipahamkan yang mana pada hari Rabu tok kelak 30 September 2026, aktiviti derma darah juga akan diadakan bertempat di Balai Bomba dan Penyelamat Bintulu yang akan diadakan bermula jam 9 pagi. Dan kepada penderma darah terutamanya yang berada di sekitar bahagian Bintulu yang ingin menderma darah, bolehlah datang ke sana bagi sama-sama membantu Pusat Tabung Darah Hospital Bintulu mendapatkan bekalan darah yang berterusan untuk pesakit yang memerlukan keperluan darah, kerana setiap titisan darah penting dan juga boleh mengubah hidup orang lain. Dan pastikan mana yang nak datang menderma darah. Sebelum pergi menderma darah, pastikan anda sehat tubuh badan, dan jangan lupa bawa IC, bawa kad pengenalan diri sendiri, dan pastikan anda kekal terhidrat dengan baik dan juga makan ringan sebelum menderma darah. Baik, 11.37 minit pagi waktu sekarang. Apapun, terima kasih rakan-rakan pendengar setia kita pagi ni yang terus melayangkan komen-komen juga bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Kita nak ucapkan selamat pagi juga kepada rakan setia kita yang seterusnya. Kita ada Latifah Sidi, selamat pagi. Kita juga ada Sapian Podin, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam, selamat bertugas katanya. Selamat pagi kepada semua sahabat pendengar Bintulu FM, semoga semuanya sehat. Kita juga ada Nekmo, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kami doakan semoga kita sentiasa dalam keadaan sehat, ceria-ceria selalu dan bertugas dengan aman dan tenang. Amin. Terima kasih Nekmo, kami layan panjang apa je lagu yang diputarkan, katanya. Dan seterusnya, rakan-rakan setia kita yang turut melayangkan komen, Induk Kenawi, selamat pagi dan selamat bertugas. Ha, ceria-ceria selalu, katanya, cuaca mendung di Kenawi pagi tu. Kita juga ada Nori Jerai, selamat pagi, selamat bertugas, santai je pagi tu, layan Bintulu FM, cuaca mendung pagi tu, semoga semua sehat selalu. Dan kitanya nak minta lagu Ziana Zen, Madah Berhelah, untuk hiburan sahabat yang tengah layan Bintulu FM. Dan seterusnya juga, kita juga ada Andrew Ibi, rakan setia dari Tatau, salam katanya ditujukan kepada saudara mara, mak bapa, adik-beradik, Jambai, Fabian, dengan harapan semoga sehat dan ceria, ceria selalu. Dan kita silap lupakan juga Keling Temawai MJ, selamat pagi, katanya minta diputarkan sebarang lagu khas untuk hiburan Induk Kenawit, Zila Hani, Eni Tinggi, Syasha Amanda, Lina Bugis, Eric Jang Daniel, Peter Tingka, Jessica Itan dan semua kawan Facebook, katanya dengan ucapan selamat pagi diucapkan kepada semua. Dan kita silap lupakan juga Cheng Suni, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat bertugas. Ha, apa Indo, selamat pagi juga. Katerina Rina, selamat pagi juga. Roy Kuang, good morning. BLJ Japun, Michael Elmi, dan rakan-rakan yang lain. Apapun, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia, terus layan mendengarkan radio Bintulu FM, menemani pagi anda dari 9 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Baik, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia terus layan mengikuti siaran radio Bintulu FM. Dan waktu sekarang 11.49 minit pagi, disampaikan juga untuk info solat pada hari ini bagi Zon 3 yang merangkumi

Di kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan juga Bintulu untuk panduan Muslimin dan Muslimat, masuknya waktu solat Zuhur pada hari ini adalah pada pukul 12.21 tengah hari.

So sekarang, apapun terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia terus layan mengikuti siaran Radio Bintulu FM, tak kira di mana cua anda berada. Nampaknya kita dah pun berada di penghujung siaran untuk edisi hari Tok Isnin 28 September 2026. Seperti biasa, tepat jam 12.30 hari Tok kelak, siaran Radio Bintulu FM akan disambung siaran dengan siaran Bahasa Iban, iaitu dari YFM Kuching. Jadi apapun, sekali lagi, terima kasih kepada kita semua yang sentiasa setia mengikuti siaran kami dari 9 pagi tadi hinggalah ketika ini. Dan pastinya kami, Suzana Musa, DJ Zana, pastinya akan kembali bersiaran lagi menemani anda di pertemuan yang akan datang. Dan sebelum Zana mengundur diri, sekali lagi salam takziah kita ucapkan atas kehilangan bekas isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali yang telah pun meninggal dunia pada jam 9.20 minit pagi tadi di Institut Jantung Negara. Dan kita dipahamkan berita pemergian tokoh berusia 100 tahun itu telah pun disahkan oleh anaknya Tan Sri Mohzani Mahathir yang telah pun memaklumkan perkara berkenaan pada pagi ini. Jadi kita dipahamkan Tun Dr. Siti Hasmah dilahirkan pada 12 Julai 1926 dan berkahwin dengan Tun Dr. Mahathir pada 5 Ogos 1956 dan pasangan itu dikurniakan 7 cahaya mata, iaitu 3 perempuan dan 4 lelaki. Dan kita dipahamkan Tun Dr. Siti Hasmah merupakan antara doktor wanita Melayu terawal di negara ini dan pernah berkhidmat dalam bidang kesihatan awam sebelum memainkan peranan penting dalam pelbagai kegiatan kemasyarakatan khususnya berkaitan kesihatan dan juga kebajikan. Jadi apapun, salam takziah kita ucapkan kepada seluruh ahli keluarga Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali, isteri kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri kita. Dan kita mendoakan semoga rohnya dicucuri rahmat dan juga ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Baik, 11.56 minit pagi, dengan ini Zana mengundur diri sehingga kita bersua kembali. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, jumpa lagi semuanya.

Selamat nyari dia tu cuma bor ke berita tenyari 28 bulan 9 2026. Sampadi ngau kana menua ti bekelingi ngau nya dekat di perunding kedengar langgur pemansang ketimpuh 5 tahun tika data itu ilah. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tonopeng madah kelanggur pemansang nyemega dekat sama berarti ke peluang pemansang di Trombol ngimbai Sampadi. Tulih ngangkat ke Sampadi nyadi palan baru tulih mata bala temuai datai kelimpah hari kini di palan pengentah pendiau ti disedia kengau infrastruktur baru. Pengawak ti muka kampus University ICATS di Trombol ilak disadang dekat nyadi ke penyungkak pemansang bak kana menonyak ti nyengkawam Sampadi. Kampusnya dekat mekuah ke bidang aerospace ngau gaya penemu ke baru-baru. Menua Sampadi tenat jauh rindurnya megak dekat meri peluang ngagur remayuh bandurnya ngasai ke buah pemansang. Yang mansut ke Jakarta, bab pengawal ndur nutup regata Batang Kayan Lundu 2026 di Lundu. Pemansang bidang aerospace Sarawak sama sudah dikerembai kengagai teknologi satelit. Tuai filo pemansia bab Fakulti Aerospace Engineering College University ICATS Insinyur Norhizam Hamzah madah ke perkara tu dekat di kemansang kedengar program aerospace engineering degree kalai sebengkih hari perkara tidak kemeran ke bidang tu enya projek CubeSat. Pemuan specification ungkup satelit nyau tinjau bab bidang tu megak udah dituku ke lalu tu nyengkaum orbit sistem ngau tukuh konsep. Sida megak udah nuku ke perkara ti berguna dikena ngemansang ke stesen bak darat kelimpah hari ke benuang nuku ke kaban teknologi antarabangsa tulis nyawab ngeruman pemansang teknologi CubeSat ba ICATS ngau Sarawak. Projek tibungkus RM140,000 dari program Transformation Menua Pesisir RTP dikena ngadu ke laman rumah Kijam Skim Gempuruk Nangangungun udah tembu di pejalai kengena cara gotong-royong antara orang mayuh bandurnya. Kaban Kursi Negeri Sita Ngemah Anyi Jana madah ke gempuang kerjasama ngau konsil pelilih menua kenawitnya ngayan kerayat menua pesisir udah nyawup nentu ke infrastruktur tulai tembu gagak serta dijaga. Yang megang lala orang ke minta projek RTP ngambil mutar ke dulu isu tabak projek ngau perkara teknikal alai tentu ke projeknya oleh terus dipejalai kengau ndak bertangguh. Yang mansut ke Jakarta bak program tuai begulai ngurayat ke diatur bak rumah Kijam. Berbangunnya 201 projek RTP tibungkus kira RM25 juta udah dipejalai ke bak Sita Kunsi Negeri Kenawit kenyari tahun 2022 nyentuak ke tahun 2026. Lebih 95,000 ikut temuai bisi direkod ke bas pemanjai program Sarawakku Sayang 2006 bagi menua betuang ke diatur 3 hari berunggu belabuh hari 25 bulan 9 tu tadi. Sapit Menteri Nembiak Lumba Ngomain serta pemansang redagang Dato' Gerald Rentap Jabu madah ke programnya udah nerima sambut ke cukup mana hari orang mayuah. Yang madah ke programnya mega oleh ngenyemak ke servis perintah ngau rakyat mayuh, kelimpah ditemeri peluang dua orang mayuh bertanya ke penerang serta ngulih ke bantu. Dato' Jerentak mansut ke Jakarta bab ngawak dur nutup program Sarawakku Sayang 2006 bagi menua betuang. Programnya bisin dur ngatur macam pengawak komuniti, pengawak dagang, lumba ngomain serta pengawak pemerindang di nyengkaum konsert. Seekor lelaki berbalik nyawa lalu 3 ikut ke bukai bakal. Lebuh sebuah kereta sedan berbadi ke diri bak Sabal Tapang ngimbai Jalai Seriaman Kuching Demalam. Ia ke berbadi nyawa bak penuh satu ianya Derek Q. Chifan ke umur 24 tahun. 3 ikut orang ke bakal bak penuh satu ianya Seekor Induk ke umur 23 tahun. Seekor Dambiak Miet Induk ke umur 3 tahun. Ngau Seekor lelaki besai tuai di lalu bedau di Kelala.
Report dari Bilik Operasi UPS Bomba Malaysia Sarawak madah ke sidat nerima kangau telefon pasal penusanya urung pukul 9.50 minit malam sebedau rabam penyelamat ke Dianjung ngagai nur penusahnya. Lebuh keduntung bandurnya, semua sidat tikirat penusah berbadi itu nang udah dikeluar ke orang periman serta nada orang terkepit dalam kereta. Siku induk ngah siku nembiak mit induk lalu ditaban ke raban EMRS ngagai spital. Lalu lelaki kebesai tuanya dibai raban rupis menteri pengerai berubat ke spital. Niang Derek Q. Chifan Mega udah diserah ke polis nyambi ke utai tipatut uliah dipejalai ke. Ngada ke berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Azrina Sabri lalu disalin Jonathan Giri. Hari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

Ya sama ngali hari balap tinggal tuh baru kita ke ngali hari itu dalam awal ngelat ngali hari kami di YFM Sibu. Ya tuh.

ketusuan rintai atau ketusuan program kita ungkap ke Sarito. Ya, 12:30 Nur kita mulai dalam awak randau temuai ke distria pengari kami Lucia Thomas Kasau lalu ditangkan ke ngau program Buah Rundia Rebak Baru. Pukul 1 bakal selama mereka dalam boleh kita dalam squad trio lalu ditangkan ngau program Sada Tengah Serak Belengau ngau pengari kami Tia Kapit. Ya, pukul 2 lagi kita kerinduk ke ningga ke program ke dikeluar ke pengari kami Lucia Thomas Kasau dan ingat pukul 2 beliau penghidup aku. Lalu ditangkan ke program Sejangkir Kopi. Lalu pukul 3 bakal sama megak dia kita rekam geleng pengari kami di YFM Kuching. Abu gulai kita adalah mawak rentak dari hari YFM Kuching. Ya, tadi itu suana program kita ke Sarito Bala Pendingan hari 1-28 dari bulan 9 tahun 2026. Ya, 13 minit lepas pukul 12 tengah hari. Ya, sekali lagi selamat tengah hari guys. Semua bala pendingan kita di Serata Menua Sarawak Kuliah Bulengo kita dalam awak ngelah tengah hari WFM Sibu bakal ke Sarito ya. Yang harap ke berita semua bala pendingan kita yang manah magang. Ya, yang magang harap ke awak ke dikejar kita tadi mujur magang bakal ke Sarito ya. Pengak menggagai kita ke benar di rantu jalai ke jam ke dia tu anak anak berjimat maya kita berbaik ke perengkap pengangkut nak milih nama perengkap ke pengangkut ke dikena kita jam ke dia tu jam lubah aman kita datang banduar ke di tujuh ya ya anak ingat orang ke di kesayang. Okey, kena ngemun ke ngelang tengah hari WFM Sibu dulu kemai kita berperinang ngau setel lagu kudah di SD aku kena merinang kita bakal ke tengah hari tu. Ya sudah aku ngelatai ke sekedar pesan-pesan ke bisik diterima kami. Ya berperinang kita mulai ngau kes aja lemah nanti boleh aku aja aku ya.

Nah, balap ini kita bawa ke terubah ngelah tengah hari kita ungkup ke sari tori 1.28 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi nganyak kita ngucing natai ke sekedar pesan ke bisik diterima. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapal layan di Sungai Sud, Sungai Bali, Sungai Mujung, Sungai Gad, Nangga Entawau, Nangga Kabah Kenawin, Nangga Bangkit ketibas Batu Pikul, ngau kebablayan di Batarajang serta semua kebablayan kena uliah dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke saya Hana Umpang, saya Hana Umpang tau ke saya Hana Sawai, tau ke madik Niang Igo Hana Umpang udah nadai kena ke 24 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi dekat di Sengai kena ke 1 hari bulan 10 tahun 2026, lalu dekat di Anjung kena ke 3 hari bulan 10 tahun 2026. Ngenya tadi semua kapal belayan dipinta datang agai rumah William Ubu Temawai Temawai Sadung atas Sungai Sud Kapit. Okey, ya, sekali lagi nanduk pesan tu baru, jadi pesan tu ditujuk ngagai kapal belayan di Sungai Sud, Sungai Bali, Sungai Mujung, Sungai Gad, Nangga Entawau, Nangga Kabah Kenawin, Nangga Bangkit Ketibas Batu Pikul, pihak megak kapal belayan di Sungai Batarajang. Kalau semua kapal belayan kenalah dirintai ke ditu. Jadi ya pesan tu madah ke saya Hana Umpang, saya Hana Umpang tak ke saya Hana Sawai, tak ke madik Iguang Hana Umpang. Udah nadai kena ke 24 hari bulan 9 tahun 2026, lalu niang tu dekat di Sengai kena ke 1 hari bulan 10 tahun 2026, lalu dekat di Anjung kena ke 6 3 hari bulan 10 tahun 2026. Ngonya tadi semua kapal belayan dipinta datang ke rumah William Ubu Temawai Sandung atas Sungai Sud Kapit. Jadi sebarang penerang kesilia dia kita tak bertelefon gagai ucuk ya hanya basih bak kusung 19679558 tak ke anak ya gereng bak lumur kusung 14841523 tak ke polo bak kusung 13798 8126.

Okey, jadi pesan Siti itu ditujuk ke ngagai kapablayan di nangga Benin, nangga Pelagos, nangga Melah, nangga Kapit ulu rumah balang. Nangga Kapit ulu rumah balang, nangga Stapa, nangga Steluak, nangga Peraran, nangga Senuang, rumah tayang nangga Benak Sud, nangga Merurun Julau, Ijit Pakan, semua kapablayan di Pasar Kapit, serta semua kapablayan ke Ndaulih Dirintai itu ke ngelala mudi anak umpang. Jadi pesan tu madah ke mudi anak umpang tau ke ini ke yang udah nadai kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang mudi anak umpang tu dekat di sengai berumah anak ya, ianya rumah John anak Asun bak Taman Gelung jalan selirik di Kapit. Lalu ni yang tu dekat di sengai kena ke hari 1 28 hari bulan 9 tahun 2026 ngau malam 29 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang mudi anak umpang tu dekat di kubur atau dekat di anjung kena ke pagi hari 3:30 hari bulan 9 tahun 2026. Ngonyak tadi ngarap ke semua kapablayan di Nangga Benin, Nangga Pelagos, Nangga Melah, Nangga Kapit ulu rumah balang, Nangga Stapa, Nangga Steluak, Nangga Peraran, Nangga Senuang, rumah tayang Nangga Benak Sud, Nangga Merurun Julau, Ijit Pakan, Pasar Kapit serta semua kapablayan ke nak ulih derintai ke itu ke ngelala mudi anak umpang. Jadi pesan tu madah ke mudi anak umpang tau ke ini ke kiang udah nadai kena ke pagi 26 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang mudi anak umpang tau ke ini kiang tau dekat di sengai berumah anak yang punya di rumah bak rumah John anak Asun bak Taman Gelung Jalan Selirik Kapit. Ini yang tau dekat di sengai dua malam yang kena ke 28 ke 29 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu dekat di kubur kena ke pagi 30 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi sebarang penerang kesiliak dia kita tak bertelefon dengan Alistair Kiang anak John inya ucuk ya bak kusung 111-933-9877 atau ke Vivian Eva anak John bak lumur kusung 119-887-9549 atau ke Monica Jerama anak Lisin bak lumur kusung 111-317-53467.

0: Okey, jadi pesan Siti itu ditujuk ngagai kababelayan di Batu Matup Julau, Batang Tabai, Batang Kenawit, Batang Air Pujuk, ngau di Nangagat Kapit, lalu nuju ke kababelayan kenalah dirintai ke dituk, kengelala ekstur rumah Jawa Ngana Jantiang, atau Kapa Jeffrey, atau Kaki Tony. Jadi pesan tu madah ke ekstur rumah Jawa Ngana Jantiang, atau Kapa Jeffrey, atau Kaki Tony itu, udah nadai kena ke 26, hari bulan 9 tahun 2026, lalu ekstur rumah Jawa Ngana Jantiang tu dekat di Sengai Barumah Felix, Jalian Bukit Seri, Jalais Tulak Julau. Kena ke Saritok 28 hari bulan 9 tahun 2026, lalu dekat Dianjung kena ke Sari Pegila hari 2 29 hari bulan 9 tahun 2026. Ngenyak tadi ngarap ke semua kabar belayan di Batu Matup Julau, Batang Tabai, Batang Kenawit, Batang Aik Mujuk, Nangagat Kapit, ngau semua kabar belayan kenalah dirintai ke dituk kenalan yang ekstra rumah Jawa Ngana Jantiang, atau Kapa Jeffrey, atau Kaki Tony. Jadi pesan tu madah ke niang ekstra rumah atau ke madah ke ekstra rumah Jawa Ngana Jantiang atau ke Pak Jeffrey atau Kakek Tuni itu tadi udah nadai kena ke hari 6 26 hari bulan 9 tahun 2026, lalu ni yang ekstra rumah Jawa Ngana Jantiang tu dekat di Intu Babala Mayuh atau ke dekat di Sengai Babala Mayuh baru rumah Felix Jalian Bukit Seri Jalais Tulak Julau. Kena ke malam tu 28 hari bulan 9 tahun 2026, lalu dekat Dianjung kena ke Sari Pegila hari 2 29 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi sebarang penerang kesilia dia kita tak bertelefon ngagai anak ayahnya Jeffrey Ana Jawang balu umur 019-229829 tak ke lenti anak cuat balu umur 011-463-2113. Okey, kita lagi terus ngau pesan kita. Jadi pesan tu ditujuk ngagai kabar belayan di Tebaruang 3 buah rumah, Tisak Ulu, Tisak Langkung, Durik 2 buah rumah, Lidung 4 buah rumah, Tabut 2 buah rumah, Pentik 3 buah rumah, Batu Lapan 4 buah rumah, Tembuang 2 buah rumah, Kejemut, Bakas Baram, Pematuah, Payas, Enteban, Pelasu, Entalun, Bunuk, Baluai 2 buah rumah, Jengin, Pesagu, Tatuk, Mujan, Murat, kabar belayan di Mejuang. Jadi pesan tu madah ke Tapang Anak Ujai atau Kapai Mary udah nadai kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu niang tu dekat di Intu kena ke malam hari 1 yang malam tu 28 hari bulan 9 tahun 2026, lalu dekat di Kubur kena kari 2 29 hari bulan 9 tahun 2026. Ngenyak tadi semua bala kabar belayan dipinta datang ngagai rumah Biling Tanjung Sekerang ngau nyengai pemati niang Tampang Anak Ujai atau Kapai Mary kudah nadai kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu laban niang tu dekat di Intu Babala Mayuh kena ke malam tu 28 hari bulan 9 tahun 2026, lalu dekat Dianjung Pagi Pilak 29 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu terus ngau pesan kita. Jadi pesan tu pesan getah sulit lalu berantu ditujuk ngagai semua kabar belayan di Batang Uyak, Batang Pakuh, Ilik Uyak, Batang Bunau, Sebindang, Bekikiat, Nanga Skuau, Skim Gempuruk Skuau, Setapang Tamin, Dijiah, Selangau, Bintulu, Miri, Pasai Siong Sibu, Tekuk Sibu, Tuah Kenawit, Nanga Sejugam, Nanga Tubai, Buah Pedanum, Pakan, Entabai, Pemegak Kabar Belayan di Entabai Julau, Lasik Julau, Betuang, Lubuk Antu, Lubuk Subung, Pasai Engkabang, Jalai, Bukit Tanggi, Spur, Kabar Belayan di Sibu, Ngadi Kucing, serta semua Kabar Belayan Kenglalan yang Elister Engkaman Anak Ramau. Kenaklah ke diri tai ke dito ya. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas sulit ni yang Elister Engkaman Anak Ramah tu dekat diatur kena ke 3 hari bulan 10 tahun 2026 kena ke hari 6 yang ngetas sulit pukul 5 pagi. Lalu pengawak Nguan Uliat dekat diatur kena ke hari 5-2 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi palan tu ngetas sulit yang baru Mah Ramah Rantau Dagih Batang Uyak Selangau. Yang tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngelalan yang Elister Engkaman Anak Ramah, harap kita tadi boleh ngau pengawak ngetah sulit niang Elister Engkaman Anak Ramah Jadi kena kedua hari bulan 10 hanya malam nguan uliat, hanya malam hari 5. Lalu uliat dekat di kertas ke pagi 3 hari bulan 10 tahun 2026 berengkah hari pukul 5 pagi. Udahnya tadi lalu ditangkan ke pengawal berantu. Ya. Jadi sebarang penerang ke siliak, dia kita tahu bertelefon ke gaitu rumah Ramba Nak Berinan, Mbak Kusung 11-14-00-5213. Tahu ke Cikgu Jelayan Nak Berinan, Mbak Lumur Kusung 12-7492. Okey, hanya tadi antara pesan ke bisik diterima kita di studio. Jadi 12:30 tu lagi luar kita mulai dalam awak program Randa Temuai ke di setiap pengari kami Lucia Thomas Kasau.
1: Mereka selamat ngale hari bertemu baru kita ba awak randau temuai ke tengah hari itu bergulai ngau kami nak yang bakal selama pukul 12 tengah hari bisik temuai ke dikangau kami datai ke konti kita ke ngali ke tengah hari itu. Jadi temuai ku ke tengah hari itu siku orang ya ke ndang ya jelai nama Tuan Pak Rito atau nanti kita medak atau ke bisik medak berlive kita ke tengah hari itu dia kita bisik temuai kita nya Dr. Patricia Ganeng siko penglica dari Universiti Pendidikan Sultan Idris Sanjong Malim di Perak. Meri selamat tengah hari itu Dutur.
2: Oh, selamat tengah hari megak DJ.
1: Oh, bertemu tu atau di tau tajapan anda sikit sama dengan nama dah ke diri dia sama asal hari menua niyah kita itu ni dutu atau di tau ketua bertemu.
2: Ya.
1: Nama berita dutu berkini ke asal hati tu sehari tu baru ya datai ke konti pelabak aku nak dutu.
2: Ya. Asal hati tu na sigi kak baka namanya gelombang batasia dien bisa menyama mangkak mimik jaga itu biang tasia tang tajak pia aku berasa itu megah amat ati udah dekat ngau ke Sibu FM datai ngari konti baka ke pagi tu lalu gagal amat masa ati tu leban tu ma peluang aku dekat berkunci ngau bala peningau leban ngelamat tu nada gak peluang begitu deh ketegal mayuh mah penangguh jam tak serkat amat
1: iya tajapan dia tu jauh hari Perak nyin tu datai teng ulang limpang kerumpu sari tu datai di Sibu lalu mansang ke konti kita di Sibu di tu gulai ba WFM Sibu ke tengah hari tu jadi nyo terus ke randau tua tu du tua nah ngambil ke balau kita di luar di nemu ge aku nemu nak mayu sida ngelala dutu Patricia to tang minta nuan bu berkunci ke penatai asal di rempu pengawak nuan dia to dutu lalu mega tanggung pengawak nuan ke di pegai nuan dia to.
2: Okey, selamat bertemu selamatnya mendiang ke radio YFM ngagai semua bala peningal. Jadi keterubah ya aku tukak ngenang senentang derempu jadi nama aku tu kebenal Dr. Patricia anak ganiang jadi asal aku tu hari ni ya hari itu rumah Maxwell jadi ngambil kepala peningan mu kami dua DJ Mar tu sebenarnya berimbai dan menua kami dua itu seminak tu itu dah selarak ke ai ni ya kebenal ya tang dibisik dah sambung ke jembatan gantung kami dua
1: semayak
2: kami dua ya tu sehingga asal hari menua ni ya lalu dia tahu aku tu benuang jadi pengelica ba Universiti Pendidikan Sultan Idris sepenglama juga semak 15 tahun sudah aku buat menua Melayu Adin. Lalu sebenarnya aku ke jadi penglica Adin, aku untuk megak sikuk pengajar. Ngajar buat sekolah, sikit sekolah buat menua berkenu. Ianya SK Rumah Isau. 3 tahun aja aku sempat ngajar dia. Lalu lalu minah ke Derimpu kian mah. Ngagai menua Melayu kian.
1: 15 tahun timpuh ke cukup lama tan tajak pia nanti diperhati kota dutu aku meda nuan tajak penuan kini itu jadi penglica di UBSI Bak Perak dan nuan suwa pulai kita kira ke merik baru ngagai kita di Sarawak di tu tajak pandi Semenanjung dah tak ke di Melayu dia jadi nanti bakal nadai penangguh tu nah dutu laban nuan serindik nah udah datai di tu ngambil ke bala kita di luar dia nemu meh berkeni nuan tu ngepun kesingkan untuk bab pengawak pelajar. Lapan aku nak sikit temegah hati medak pengawak nuan tu deh ngepun rempu bab pengawak pelajar. Tentu ya ukai muntang tu nuan uleh datai batikas tu ngambil ke uleh nyandi perangsa meh ngagai balan biak kita kerbak baru pihak megak bala peninggal kita kebisik mendiang ke tengah hari tu deh.
2: Okey, terima kasih DJ Mal. Jadi nanti berkenan ke senentang pelajar tu aku suah ke berkunci ngau nanti dekat ngau kurang meri ceramah buat diri ini. Aku sikit nada malu ngenang asal penatai dari impu. Sikit ukai anak orang nyamai, ukai anak orang berberita, ukai anak orang bernama.
1: Meri selamat ngalih hari bertemu baru kita iba awak randau temuai. Katanya hari itu bergulai ngau kami nak yang bakal selama pukul 12 tengah hari bisik temuai ke dekat ngau kami datai ke konti kita ke ngalih ke tengah hari itu. Jadi temuai ku ke tengah hari itu siku orang ya ke endang ya jelai nama tuan Perito atau nanti kita medak atau ke bisa medak berlive kita ke tengah hari itu dia kita bisa temuai kita nya Dr. Patricia Ganeng siku penglica dari Universiti Pendidikan Sultan Idris Sanjo Malim di Perak. Merit selamat tengah hari itu Dutur.
2: Oh, selamat tengah hari megak DJ.
1: Oh, bertemu tu atau di tau tajapan anda sikit sama dengan nama dah ke diri dah sama asari menua ni ya kita tu nak dutu atau di tau ketua bertemu.
2: Ya.
1: Oh, nama berita dutu berkeni ke saya ti tu sari tu baru ya datai ke konti pelabak aku nak dutu.
2: Ya. Oh, saya ti tu dan sikit kak berbakar namanya gelombang batas siak dia bisa macam memang kak mimik agak tepi yang tak siak dan tajak pihak aku berasa termegah amat hati udah dekat ngau ke Sibu FM datai ngari konti bakal ke pagi tu lalu gagal amat masa hati tu leban tu berpeluang aku dekat berkongsi ngau bala peninggal leban ngelamat tu nadai gak peluang berketuk deh ketegal mayuh mah penangguh jam tiap serekat amat
1: iya tajapan ya tu jauh hari Perak nyin tu datai teng uliang limpang kerempu sari tu datai di Sibu lalu mansang ngeke konti kita di Sibu di tu gulai bawa FM Sibu ke tengah hari tu jadi nyo terus kerandau tua tu du tua nah ngambil ke bala kita di luar di nemu ge aku nemu nak mayu sida ngelala dutu Patricia tu tang minta nuan bu berkunci ke penatai asal di rempu pengawak nuan dia tu dutu lalu mega tanggung pengawak nuan ke di pegai nuan dia tu.
2: Okey, selamat bertemu selamatnya mendiang ke radio YFM ngagai semua bala peninggal. Jadi keterubah ya aku tukar ngenang senentang terimpu jadi nama aku tu kebenal Dr. Patricia anak ganiang jadi asal aku tu hari ni ya hari itu rumah Maxwell jadi ngambil kepala peningan mu kami dua DJ Mar tu sebenarnya berimbai dan menua kami dua itu seminak tu itu dah selarak ke ai ni ya kebenal ya dan dibisik dah sambung ke jembatan gantung kami dua
1: semayak
2: semayak kami dua ya tu sehingga asal hari menua ni ya lalu dia tahu aku tahu benuang jadi pengelica bawah Universiti Pendidikan Sultan Idris sepenglama juga semak 15 tahun sudah aku bawa menua Melayu dia. Lalu sebenarnya aku ke jadi pengelica dia aku tahu megak sikuk pengajar ngajar bawah sekolah sikit sekolah bawah menua berkenu ianya SK Rumah Isau 3 tahun aja aku sempat ngajar dia lalu lalu mindah ke Dering Pukin mah ngagai menua Melayu kin.
1: Alah 15 tahun timpuh ke cukup lama. Tan tajak pia nanti diperhati kota dutu aku meda nuan tajak penuan kini itu. Jadi penglica di UBSI Bak Perak dan nuan suap pulai kita kira ke merik baru ngagai kita di Sarawak itu. Tajak pan di Semenanjung dah tak ke di Melayu dia. Jadi nanti bakal nadai penangguh tu nah dutu laban nuan serindik nah udah datai di itu. Ngambil kebala kita di luar dia nemu meh berkeni nuan tu ngepun kesingkan untuk bab pengawak pelajar. Lapan aku nak sikit temegah hati medak pengawak nuan tu deh ngepun rempu bab pengawak pelajar. Tentu ya ukai muntang tu nuan uleh datai batikas tu ngambil ke uleh nyandi perangsa meh ngagai balan biak kita kerbak baru pihak megak bala peninggal kita kebisik mendiang ke tengah hari tu deh.
2: Okey. Terima kasih DJ Mal. Jadi nanti berkenan ke senentang pelajar tau aku suah ke berkongsi ngau nanti dekat ngau kurang meri ceramah buat diri ini. Aku sikit nadai malu ngenang asal penatai dari impu. Sikit ukai anak orang nyamai, ukai anak orang berberitahu, ukai anak orang bernama. Jadi berpun hari nyak tadi, hari miat aku sikit nanam ke julu hati atau ke niat hati nyak. Aku mesti belajar. Aku mesti belajar lalu nitiah ke singkang orang bukai. Lalu ngau niat hati, ngau julu hati nyak tadi, aku tu bergulai ngau bangsa bukai, seluruhan bertanya, seluruhan ngemaruah ke derimpu. Lalu mayuah ke orang nunjuk ke aku jalai, berkeni gaya. Nanti dek udah datai buat tikas anu, ngagai anu, ngagai anu. Kenyak mah, tak kau udah padah ke orang ngagai aku deh. Jadi aku ngepun ke derimpu, sekolah, subak, bak batu ni ya. Bak tadi ke, tik dia tu SJK Cimung. Dan nyak aku terus ngagai SMK Subis, hari PUM 1 sampai PUM 5. Dan nyak nyambung ngagai PUM 6 ke. Lalu aku nyambung baru ke ngagai Sabah, Universiti Malaysia Sabah. Ngambil degree. Laban degree aku nyak ke UKAI degree pendidikan. Jadi laban niat hati tu sikit hari miat ke jadi pengajar. Jadi aku nyambung, nyambung baru ke Institut Perguruan Tawau. Ngambil diploma perguruan aku mayanya. Udahnya udah aku ke habis diplomanya, pulai aku ngajar ke menua de Sarawak bak berkenungnya tadi. Jadi udah aku ngajarnya hati tu seluruhan nak puas, kau kita nak cukup. Jadi agak gak bisik niat, aku tu mesti belajar baru. Kau nak tiku, jadi 2 tahun je aku dah ngajar, aku terus nyambung master. Buat Sabah gak, sambung ku master. Udah nyak tadi, asai ke bedahu ke umas. Ya, sikit lain dah, nama udah break orang betih, nyokap pah, kenyak ke
1: perasaannya, tentu, tak ke mana ya, ke peh
2: itu. Majak, semajak, majak, semajak aku tadi. Lalu, genap umur aku 32 tahun, aku buliah lah ijazah doktor falsafah. Lalu nyak meh buliah gelak dutulnya mia. Kira kenyak mah pejalai. Jadi tusah senangnya nak lah dah rintai kenyak. Air seluruhan berambun kait mata nguliah ke pemandai. Mangau macam-macam penguji mah utai. Makin tinggi gaknya munyi ko sempama Melayunya. Tinggi gak pun kayu balat gak goyang angin ya. Kenyak ya. Jadi kenyak mia tang aku berasai nyak mah berasai nama aku kita gagal mat nanti leban tajak pen mayu hamat penguji tang tiang sukung aku cukup tegap ianya kami sebilik empu apa yang winai aku cukup tegap lah tidak nyukung aku dari segi pelajar datai ke aku nyu buliah namanya PhD mayanya deh. Pia mia
1: iya kok aku iba umur 32 boleh PhD nya okey utai ke muntangnya betul leban engkanya mayanya mega nuan segi udah bisa ruang bilik ke derempu ni ke ngintu ruang bilik ni ke belajar ni ke nyadi pengelica nuan mega mayanya neh ni udah nyadi pengelica bekerja menyok aku okey muntang amat nyata nanti kita berarti kita tok pengawak nuan kelimpah hari ke nyadi pengelica nuan pansiko orang ke tau dikumbai kita aktif tau deh ngagak buap tau ke nulis buap buap ke ditulis nyapan buap ke tau dikumbai kita ya ke uliah mai penemu merek penemu ngagai bensia mayu baluadim jadi berkenai nuan tu tulis ke rundiang kak ngagak buap lalu ngagak ngagak buap ke lebih lagi ngagai pengawal tau kumbai kita pengawal pelajar ilmiah ko kita nah duto ente nah salah sebut aku punya duto nah jadi sekali ke nuan sebedau tau muka bisi rundia kang ado cerita tau ke buap ya ke baka cerpen drama tau ke novel menya nah duto tau ke drama tau ke bisi cerita bukai kelimpah hari ke digagak nuan dia tau nya
2: okey jadi kebenar ya utai tu ukai ta tak namanya tak baru neng kebang deh tang aku tau sikit bisik minat sikit rindu ke pengawak ngarang kebenar hari aku sekolah menengah bukannya lah tang tajak pen minatnya mayanya tak nak entuh dek kerembai ke lalu nyambung aku tu tadi master ngau PhD mayanya yang ngerembai lalu aku tu terus nulis buku lalu nyak mia namanya bergagak ke puisi, bergagak ke nama pelandai ban. Aku bisik gagak pelandai ban. Ustaz danya utenya sudah suah dah kunci ke aku ba titok lalu mayuhlah. Share ngau view ya.
1: Ya, pengerindu orang.
2: Pengerindu orang ke pelandai nya tadi dah.
1: Oh, laban aku meda ba nama tau ba pelandai, pelandai te ketulis namanya. Amat bisik ngayat ba ati tiap-tiap iko orang ke ninga meda, meda muka aku laban nyebet TikTok deh.
2: Ya, ya,
1: lalu ke dia tau ke pemadu baru daripada aku deh. Dutut nuan nama tau bisik bergagak ke nanti kita meda tau ba kamera atau masuk kita live atau ke bisik dia gagak lutut pet tau deh, lutut pet.

0: kutuknya rindu bergagak ke yang kena ngarik-garik atau kena ngepan tradisional. Tu antara ya ke degagak ku kena iban. Aku dia tu bisik ngagak 20 hitik.
1: Bangsa.
0: Bangsa Malaysia, Brunei, Thailand pun bisik ku ngagak. Lalu rengka garik nanti nama tu kerban garik tu ke ngepan induk tu. Aku dah ngagak kerban ngepan julau, ngepan baju hujan. Maniaknya dunjung maniaknya. Aku bisik ngagak nama gek ku kitanya. Seribas, ngepan seribas. Bisik makan mamayuh.
1: Nanti kita meda gau semak dia tu peninggal dia kita meda live dia tu. Tamak kita live nanti meda tamak. Tamak kita live kita berarti ke kain ke kena anda patung tu dia. Kain puak kumbo nda tu
0: tu dah ambil. Sigi kain tenun mama de beli ko khas sigi de guntian ko khas untuk nak patung.
1: Ya leh kita kita empu nak berkena ke puak kumbo asalnya kita ente baka kita bisa pengawal.
0: Ko sigi nguji ka kena ni nangka ke alah deh bahan asli ya. Kecuali lah baka ente baka namanya rawai pedih kita ke ngagak ke memin jadi aku ngigak utai ke semak-semak atau ke dampih aku kita ngau ya pakai sugu tinggi nya aku sigi nemu ngagak sugu tinggi aku empu nak nemu ke berapa puluh itik sugu tinggi kumpu lalu aku ngagak ya ke dalam bentuk kemien ketok lah
1: tau gaya nak patung ke bisa dikunci ke dutup pet ne kau nak malah bentuk udah mendak nak patung tau ayahnya nyalu nyebut nak patung aja ke lebih lagi kebenar ya dutup. Aku medak ya di Arir Prati tu ni dutu nuan kengagak na patuang tu. Kira ke baka siti ari cara nuan muai
0: ya, tanya na. Leban baka ku dia ada menua Melaya dia na kelimpah hari ke bulai ngobala na. Nadai nadai tu penghidup ke bukai ku deh. Masuk ku kai gak nadai nyu nadai penghidup begini. Kena ku ngelantang kati deh. Jadi tu macam cara ya. Nama aku dah kelalu stres nulis bub ke tau ke aku kelalu lelak ngau pengawak pengawak bukai ah jadi pulai ke rumah gagak kena patung
1: kira ke muai stres
0: tapi stres
1: muai ke rasa rundiang ke
0: rundiang kita ke kelalu lengau ke menua kelalu lengau ke apa inai kabang belayan de menua jadi nyak mekena aku ngempas kia kena ngempas kia
1: laban ni dutu atau siko orang ke penglica ni agak buap laban aku buapnya okey sitik dua gagak non dalam sitik maya tu ni dutu
0: maya dah dah dia tu dah ke 10 hitik
1: 10
0: nyak buap buap namanya buap kedirek deh lalu aku bisik megak bergagak ke modul modul nyak de kena bala nemiak degree belajar lah tin tapi nyak modul dalam cakup Melayu kena sidak belajar ke ngagak pansi ngagak penulisan ilmiah begitu deh. DJ sementaranya aku kak nerang kak berkunci ngau bala peminat ngai ke dutu tu seminat gila nak patung memiatnya. Jadi bila maya aku peda nama tu sidak yari Indonesia meda aku balat bergagak kena patung begitu. Jadi asil utai ke depan si aku lepas aku tu siko pemansi Kumang.
1: Pemansi
0: Kumang lalu tanya bisik masuk dalam thesis PhD aku. Jadi sidak edin penuh pengarap penuh pengandal ngasuh aku design patung Keliang Kumang tekak degagak sidak ya dengkas sidak berdepan Institut Teknologi Keliang Kumang dia. Udah degagak aku tahun 2024 kah kami pelancaran din. Degagak sidak ya nama berplasal ke desain aku nya tadi. Sidak ya ngagak patung Keliang Kumang peninggi 3 meter. Bak depan institut.
1: Masih ya peninggi pemesainya.
0: Pemesainya
1: peninggal nanti kita ninggalnya ukai semina hari patung kemitnya tadi reti ya mimpi ya nyonya dia besar. Jadi 3 meter.
0: 3 meter tinggi ya berdepan institut.
1: Lalu garek ya ke degarek nuan patung kebesainya kok aku bawa Indonesia nya digarik nanya nitiah ke pansi ke digagak nuan tadi menyana dulu
0: bisik aku meda hanya bisik ngabih mimit lah tajak desain aku lain tang laban orang ke ngukirnya orang dari Pulau Jawa jadi bisik lari mimit pada aku dari segi suku tinggi tang nak ngawa hari kenadai mana dia udah berdiri kenyak deh ilak sidak ya uliah gang agak ya mana lagi kenyak ke ya
1: lagi ente bisa tanya di dulu bisa gambar kita berkongsi ke komen yang ambil bala peninggal kita uliah medak ba dalam komen komen Facebook kita nyak tadi siti utai ke cukup mana tu dulu mari pengagak tinggal nuan melapan sidak dien di nuan luar sebab kita

0: luar mana dari Indonesia percaya ke asil nuan, percaya ke pansi nuan ngujung ke sida ia ulih ngagak sitik patung ke besainya berpelasar ke tai ke udah ada pansi nuannya tadi.
1: Betul.
0: Jadi begini meh nuan tu ulih magi nyemai amat nyedi ngaku. Ni ke ngagak Indonesia, ni ngagak buap nyu, ni ngagak modul, ni ke ngajar nbia, ni ngagak ngintu balane. Kene kanya dua tua, yang kaknya bisa kau kita jago kita retok tips semuanya.
1: Ya, aku kalau ngagak sitik pelandai, pelandainya the tujuh ku ngagak anak ku. Jadi dalam pelandainya, ku bisa ngenang bunyi tau. Kita mensia tau sama break 24 jam sehari. Tang begini cara tua manage tau ke kene gaya tua ngadu ke 24 jam seharinya. Ah dia enyo berguna ke penglebih hari pangan diri. Ukai ku madah ku lebih orang tu kurang. Nak tang tusun ni atau katur ya. Jadi penghidup aku tu sikit narin tu ngetu tu. Tarin celak mata berngadukan nak. Udah ngadukan nak nyu. Ya nyu dah sekolah. Aku nyu nurun kelas apa semua. Ambil ke baru anak. Udah nyu ngajal gagi. Tidak ada orang medak pejalai penghidup aku tu. Sikit narin tu dini nu lah aku tu selit ke jam awal aku tu tadi deh. Aku tu kebenar ya, ngai itu je nuah. Nanti nyemak aku ngajar dari pukul 8 sampai pukul 10 lah. Dia nak bisik kelas baru aku pukul 11 sampai pukul 1. Jadi selang masa kesejamnya, dia kencadik aku mah. Kena aku nulis. Nulis, nulis, nulis. Lalu akhirnya nanti aku nunggu anak aku dalam kereta pun. Aku bisik masa ke beberapa belas minit kena. Aku megak nulis. Dan utai ke nyak deh. Aku nak nulis kena pensil. Laban nanti aku betulis kena pensil. Aku ngasai ke kene ke buah pikir aku nyak lubah kebun.
0: Bekene dia nulis ya.
1: Tak kena kena tau kena telefon.
0: Telepon.
1: Jadi aku bisik sitik ruang dia segi nama bisik je idea aku lalu bertaip. Jadi jam 4 ya. Nanti aku kena pensil lubah idea nyak datai deh. Nanti aku kena telefon jam-jam-jam-jam-jam.
0: Kira aku dah dulu digital mana lah untuk ni.
1: Udah nyak baru aku minah ke ngagai laptop. Makanya cara aku.
0: Jadi nyo ka datai dujuang ke tua-tua dutua randau. Agi rindu amat ke hati tu ka ninga pemansel atau ke tai kedulian nuan sekali ke dalam pengawak nuan di dunia kita, nuan ke ngajarnya di pendeca atau ke nuan ke nulis. Rindu amat tu. Tang kedudi tu nama tinjau nuan kedudi hari lo. Laban dia tu udah bertakat tu dia tu. Nanti bakal aku nyadi orang luar meda. Udah tinggi mana nuan tu dutu dah. Tapi dia tang aku nemu dah puas kuatin nuan bapa aku. Nama tinjau nuan kedudi hari lo. Bapak pengawak nuan tu dah.
1: Okay. Nanti hari segi nama hari sudut nulis pup tu. Sikit nak ngetu maku tu. Tajak pan tu dah ke 10 buat biografi yang rosa ngalai dah tembau buka pansut kat cetak lalu bakanya mega buat pantun tu tadi tu nyuka pelancaran dak tu ya ke buat ke 9 jadi bisik beberapa itik udah nunggu beberapa itik udah nunggu bisik dalam 4 itik 4 itik dak gi buatnya benungnya benung dia tulis aku aku sikit dekat nulis mayuh gek lah buat udah tu ilak lalu nyak mah ni nangka kalah ku mah ngarap ke seruran diberi pengerai seruran namanya seruran diberi ati ti nyamai laban nanti ati tu nantu nyamai ya pikir tu nantu gerai pedih mai kat nulis pek ku jadi dua perkara nyak pengerai ngau pengelantang pikir lalu ulih maku nulis mayuh gek buat ilak lalu hari segi aku ke begagak kena patungnya besai julu ati tu kebenar ya nak nemu ni maya ya ulih ya. Tang aku ngandal ke derimpu jemahila aku bisi sitik galeri lah galeri ndo aku ngengkah ke semua kerba-kerba anak patung kunyak tadi ngambil ke bisik gada pedak bala anak ucu-icit jemahila ko anak ati menyak tadi tang nyak lah ngarap ke uliah lah de nama de kemata ada kemata lalu dia telak petara mah niat julu hati aku tu tadi
0: okay, Tuhan amin mulia terdutur jadi ke penurin dar pengarap hati nuan terdutur ngambil ke nyangkanya ulih jadi ketenggau lalau ngai balap ningan luar din pengarap hati nuan apa tiap itik pengawak kedegak nampu mega
1: okey jadi pengarap serta pengenal hati aku ngagai semua bala kebisik ninga ba radio bakal kesar itu aku anal mal hati Nanti kita berda, oh mayu mayu tak ada gagak dutul tau anu anu anu. Okey. Jadi aku tu kebenar ya nak tu kak utai ke terlalu complicated. Erti ku aku tu tadi nanti kak nulis buk. Anang nyu nulis ya sampai beratus nyu bakal tebal buk serba guna kita nyak deh. Bepun mah tu hari hari utai ke mimi. Bakal kita ke nyingkang. Seribu singkang tua bepun hari singkang tak serkat. Kenyak ya. Jadi aku ngandal ke bala peninga di luar din ke bisik niat, bisik julu hati kak bergagak kebub. Anang kelalu mikir ke, oh marah mat utai tu, pedih samat utai tu. Nanti kita medak, tau ke kita kalau medak bak titu aku, aku bisik duit tik bub, asai ku ke paling-paling muntang, tau ke paling ringkas degagak aku. Siti ianya bub pelandai, sadar berbuah tadi, ianya engkau bisik pedih mimit. Nama degagak deh, tang aku kau kita yang medak ya ngambil ke utai tu ringkas tapi ya boleh dijadi dijadikan sebagai bob. Ngau sitik ge bob ku tiba penemu. Tau ku kita dalam jaku kemayang hari tu quotes.
0: Quotes.
1: Kini kita udah jadi ke bob. Nyak mau tak kak dah padah kaku ni buah tu oh, aku ngai nak ngagak bob ke ilmiah mamat. Aku tu ngai nak ngagak bob bakal ngasidak anu-anu. Ni buah tu bisik jalai tu ampu. Kumpul, nama teka ada minat tu kumpul. Lalu bila ya sudah menjadi mayu, gagak ke nyadi bub. Lalu nanti nyemak bala peninggal. Bagaimana cara kami kak ngagak tu nyadi bub dari itu? Nada salah. Bertanya baku gigak belah tituak, gigak belah Facebook. Bisa makan. Lalu aku boleh nunjuk ke jalai. Bagaimana gaya ngadu ke bub tadi. Laban dia proses ya mayu agak. Hari dinulis bub, sudah di tembok dia gagak dia anjung ngagai orang bukai lah orang menilai. Udahnya pulai kurang baru anjung tu ngagai designer ke layout apa semua mayuah proses ISBN ya PDP ya mayuah
0: mayuah
1: tang aku uleh ngajar
0: sedia kak
1: bersedia kak ngajar sapa kak belajar dah.
0: Kak tahu metu atau beranau dulu tu ngambil ke dudi hari lah nuan datai baru masa ngagai konti kita di Sibu dia tahu dah ngambil kena jerok datai baru tentu yang mayu agak tak ke kat kunci itu lah cuma kasih dulu tu sudah ngelimpang ke awak jempu datai ngau kami beranau ba program beranau temui kita ke tengah hari tu ngarap ke nuan dulu tu mujur mansang terus angkat meh pegari ba pengawak ke di kerja nuan cuma kasih dulu tu.
1: Okay, sama-sama.
2: Program Buah Rundiang Rebak Baru di YFM Sibu.
3: Selamat ngelari serta merik selamat bertemu baru dengan semua kita bala peninggal. Bertemu baru kita buat program Buah Rundiang Rebak Baru untuk kita ke minggu itu. Maka selama aku Remy William latihan baru ke studio berkongsi dengan kita Siti Kenang. Lalu mak bala peninggal ngerasa kena yang kedekat di kursi kunyak lagi. Jadi topik kita ke sehari itu peninggal di kumai ukai utai ti kedekat. Ti mak peninggal dengan yang sekedap perkara ti di kedekat ke kita. Nak nyadi ni ti aku utai kedekat hati kita. Lalu aku terus kengau topik kita ke minggu itu. Cerita kita ke sekali itu peninggal ianya kumai tiga itik pun kayu. Dulu keliak bisik tiga itik pun kayu ti tumbuh bak kampung ti berbukit. Sidak tiga itu tadi berunding ke julu hati pengendiri. Kayu ti terubah madah ke julu hati diri ianya dekat digagak korean jadi peti kayu. Kena kaya berdalam peti kayunya ialah orang dekat nyimpan semua pengeraja makan emas, intan, belian dengan duit ringgit. Ia menggap madah ke diri tentu dekat diukir orang dengan mana serta orang yang mendak ya tentu rindu hati. Pun kayu kedua madah ke julu hati ya ianya ngambil ke digagak korean jadi sitik kapal terbesar serta teguang. Ia dekat di depan balai sidak raja lalu ia dekat dikenak ngelingik dunia. Semua orang tentu ngumaya sitik kapal terbilang serta kuat. Pun kayu ketiga madah ke diri dekat tumbuh nyadi sitik pun kayu tinggi serta kuat bak kampungnya. Orang kemendak tentu alit hati mendak peninggi dengan pengering ya. Namanya kenyak ia menggap madah ke diri segi semak dengan alih tala. Ketika peninggi ia ti semak dengan remeng lalu ia dekat dikingat korang lama-lama ya. Sidak tiga tadi pun benda bersembiang bersampai ngicak petara hingga kesampai sidak tu tadi. Ninting hari sidak tiga itik pun kayu tu bersampai. Ngamakan julu hati sidak tadi diturutkan. Bertahun-tahun sudah nyap peninggal datai seraban orang tinggikak kayu ngamik ke dijual. Sikau lelaki datai bak pun kayu ti terubah. Kering amat kayu tu. Aku dekat nyuaya ngagai tukang kayu. kayu. Pihak kula lelakinya tadi pun kayu ti terubah tadi dalam mati ya segi Arab serta nemu diri segi degagak ketukang kayunya nyadi sitik peti kayu. Udahnya datai si kula lelaki bapun kayu ti kedua. Kira ngamat kayu tau. Aku berunia dekat nyawa yang ngagai alai oleh ngagak kapal tau kedua. Ninganya pun kayu ti kedua mega andal serta segi nemu diri dekat digagak orang nyadi sitik kapal ti besai. Nangkan kenya si kula lelaki datai bapun kayu ti ketiga. Bila lelakinya datai semik, dia metu dia pun kayu ti ketiga tadi mumpuak irawati. Oh, nanti berkata, nak oleh aku nyadi pun kayu ti pemandu tinggi, lalu semik julu hati aku dekat padam. Pihak aku pun kayu ti ketiga. Kalau lelakinya, aku nak nemu nama kak degagak ngapun kayu tau. Tebang anjak lah, lalu simpan aja. Ni nemu bisa dikena dunia hari, pihak lelaki ti ketiga tadi berjakuk. Udahnya pun kayu ti ketiga tadi pan di tebang urayang. Lebuh maya pun kayu ti terubah tadi, datai batukan kayu. Ia lalu digagak ketukan kayunya nyadi duleng. Alenu nyimpan pemakai jelu capi. Ia dikena merek capi makai. Tok nang ukai utai ke disampi kiang lama tau tadi. Pun kayu ti kedua dianyu ngagai alenu orang ngagak kapal. Ia digagak orang nyadi sitik perau kemit ti dikena orang berikan. Pun kayu ti ketiga disayat orang yang berbadas lalu disimpan orang yang baknu ti petang ngamik diguna dunia hari. Tahun berganti tahun tiga itik pun kayu tadi lalu nak ingat meh ke julu ati sedak yempung. Semua julu ati ngau sampai sedak tiga tu tadi nyau nak digingat ke sedak ya ge. Nanti bakal kena ada harapan ya. Nah, terima aja mah nasib kuda diatur. Agi ingat kita peningan nama julu ati sedak tiga pun kayu tu tadi. Jadi kayu keterubah tadi kuya ngumai diri degagak nyadi peti kayu kemana. Tengnya degagak kurang nyadi alai nu nyimpa pemakai jelu capi. Pun kayu kedua tadi sampai ya ngumai diri degagak kurang nyadi siti kapal terbesai. Tengnya degagak orang nyadi perau kemit kena orang berikan. Pun kayu ketiga tadi kuya dalam sampai dia kan nyadi siti pun kayu ketinggi bakampungnya serta dikelala semua orang. Tang nasib yang namanya laban sepengudah ke di tebang supa ya lalu ditejuk kurang bak dua kepetang lalu disimpan dia aja. Are siti siko lelaki ngau siko induk datai lalu induknya ngandung lalu dia balangkau capinya. Induknya lalu ngada ke siko anak lelaki lalu ngalik kaneknya bak dulu yang terdegagak hari pun kayu ti terubah tadi. Mendak pekenya pun kayu ti terubah tadi baru yang nemu. Baru nemu diri ti alai nyimpan reta ti pun biasa berguna. Nadai reta bukait lebih bergarinya. Ianya ke ada baduleang ke digalek ke bayang. Beberapa tahun udahnya peninggal serabah lelaki benu nepan perahu. Tidak kena sidaya berikan tidak gagal aripun kayu ti kedua suba. Sikau lelaki berasa lelek lalu yang nindu akhiri. Nadai bertengah tasik terbesar serta dalam. Dia ribut pan belawa berpuput serta yang ngokilat-kilat. Perahu ti di depan sidaknya muka dipangkak kumek terbesar. Perahu ke di depan tadi ngasai ke diri nak uleh ngelindung bala sidak ke depan hari keribut ngamalatnya. Sikau lelaki bak perautnya ngereak lelaki terbunuh tinduaknya. Lelaki titinduaknya angkat lalu ngasuh ributnya ngetu. Tekalanya ribut pengetu lalu tasiak megak badok bergelumeng. Nyak baru pun kayu ti kedua tadi nemu. Nemu diri ti udah maik sikau raja ari segala raja nepan bayar. Bak pengujungnya peningah sikau lelaki datai lalu ngambil pun kayu ti ketiga ti udah ditinggal ke orang bandua ti petang tadi. Pun kayu ti ketiga tadi dibaik ngelingik pasar lalu mansak orang mayu. Jadi bala orang mayu tadi di bedak nuko ngeludah serta malu orang tengesan kayu ketiga tadi. Datai bandua ti dituju dia lelaki kengesan kayu ketiga tadi lalu deregang bakayu ketiganya. Jadi ngau kaki lelakinya dipantang agai pun kayu ketiga lalu didegi ke bak atas bukit pemandu tinggi. Pengalaman udahnya lelaki ke dipantang bak kayunya tadi pan mati. Lebuh datai bari minggu dia meh pun kayu ketiga tadi nemu diri sikit teguh serta kuat pengudah didegi ke bak atas bukitnya. Yang asai kejari semai amat ngau Tuhan. Ayat Tuhan Yesus tidak regang baik ya. Jadi bukannya aku cerita kita yang peningah, sudah tahu lagi kita sama ngelansak ya. Dia tahu kita sama ngelansak cerita kebaru ditusi aku tadi. Jadi peningah cerita itu dia ambil aku dari internet, lalu penjalai cerita itu, dan yang berkait dengan pengada, dengan penjalai Tuhan Yesus. Keada ke dunia itu, punya keliak. Cerita tiga itik pun kayu itu, dan yang berkait dengan diri sama diri, sebabkan dengan ke dibaca kita yang buat buku kudus. Lalu kita berarti ke cerita tiga itik pun kayu itu tadi, ianya pun kayu itu terubah tadi, dekatnya di sitik peti kayu ke diukir orang, serta alai yang menyimpan intan beli belian emas ngau duit keberga. Tiang ya tadi digagak kurang jadi duleng alai nu nyimpan pemakai jelu. Nama kemukai tu dari diri tadi alai nu nyimpan reta tipu mendo berga. Ianya Tuhan Yesus ti digalik ke inaya Maria batas dulengnya subak. Pun kayu ti kedua ngumai diri digagak orang yang di siti kapal ti besai. Serta teguh ti dekat balas sidak raja ngelingit dunia. Tiangnya digagak kurang yang di siti peraut ti mit dikena orang berikan. Sidak keberikan tadi dipangkak keribut ngeglumel ti besai bayar sidak kebelaya batasik. Sikau lelaki berdiri lalu tekalannya ribut baduk berpuput. Gelumel baduk mangkak ke peraut sidak lalu hujan pengetu. Nyak tu dah nemu diri di depan sikau raja di atas hari semua raja di dunia. Cerita dalam buku 2 bisa nusi pasal Tuhan Yesus tengah suruh ribut ngau kudik kedua. Lalu pun kayuk kedua tadi digagak korang yang di siti peraut ke di depan Tuhan Yesus mayanya. Ngau balanya muridnya ke ngelayang tasik. Pun kayuk ketiga tadi julu atia nyadi siti pun kayuk ti tinggi serta kering lalu ngau peninggi ianya tadi tentu ya semai angge ngau Tuhan serta ya dekat dikingat kurang berlama-lama tiangnya tadi ditebang lalu disimpan bandu ti peteng nyau penglama tu dah kayuk ti ketiga tadi dibaik siku lelaki berjalan niti pasar nuju siti dua kalai lelaki kengesannya tadi deregi ambak kayuknya munye ku julu ati din pun kayuk ti ketiga tu kan jadi siti pun kayuk ti dikenai orang yang berlama serta dekat bersemai ngau Tuhan. Tang jula ati tadi ukai seminat semai ngau Tuhan. Tang kayuk ti ketiga mega alai Tuhan Yesus deregang nyentuh ku Tuhan Yesus parai. Reti ya tadi jula ati ya kerkat dia semai ngau Tuhan audah nyata. Sampai ke serai tu mega peninga pun kayuk ti ketiga tu meruan dikingat kita. Ia nyadi kayuk regang ti dikena kita semiang nyemai Tuhan. Jadi cerita tu ngasuh kita berundiang. Benama kita bersampai ngecak ke Tuhan meri utai ke dipintak kita. Macam-macam tak dipintak kita. Tayang kadang-kadang utai ke dipintaknya nak jadi nyata nitih ke penekak kita. Mayu lagi perkara yang nyadi ukai utai tak dikingin ke kita. Tak jauh pihak kita mesti ingat Tuhan yang bisa atur atau ke pelamuk buat tiap ikut kita. Ya tentu dekat mereka kita utai tak pemanduk yang badas. Ketika-tika pun kayu tadi uli utai tak kedekat sidaknya. Sebenarnya utainya nak nitih ke penekak sidaknya. Ternitih ke penekak alat tala terlebih bagaimana hari julu ati sidak yang kedulu agak air supa makanya mengat dalam penghidup kita peninga bersari-sari macam-macam untuk kedekat kita ambil kebani maka kita akan jadi orang yang kaya contoh benar kita bersampai ngicak kita itu kaya yang nak ke kita itu kaya-kaya tak kita nak kaya dari segi reta dengan duit tengah Allah Ta'ala mereka kita kaya dari segi pemakai kaya dari segi pengerino kaya dari segi pengerai tak ke kaya dari menyukabang belayan semua itu pun kaya baik kemis sekian baik ketuai biar semua nunggak pemati magang semua kita nunjuk kiak magang nyalai ane nyirau nanti kita nana duit sebenarnya cukup makai nyau dan nasib kita nyak mia kak berkenipan kita berdarah yang lekat mata nanti kita pun nak ubah nasib nanti kini-kini mia semua tu berpanggai berjari kita pun contoh kebukai bakal pemutus perusahaan balanya kita ke sekolah sekedar kita tadi kaya ngumai semua gaget amat serta berpikir ke pemutus perusahaan balanya program kita nanti anak boleh tentu yang pandai serta merti ada anak orang bukai benar kita bersampai ngambil kesidaknya tadi boleh magian dalam perusahaan mereka pemutus perusahaan pansun dan sekedar anumia boleh batik bangkai subjek sekedar mereka bisa boleh terbisa kebi atau kesi lalu bisa mereka balan miak kenadai boleh atau kebi mendak kenyak tadi dan kita bisa berjakuk di dalam hati udah agak disembiang semua kesahinya sebedau keperasa puas bersampai ngambil keboleh magian terbisa keboleh bi atau kesi sekedar kita tadi lalu ngelansik ngumai sampai kita nak bisa ngumai Tuhan nak ningah ke kita yang ngutip bukai tem peningan semua tajak pembekanya aneh kita yang rawati laban pengawak perasa tu seminat nguji di nangkap penemu balan demiak basitik sitik subjek harinya tadi dia sidaya dekat boleh pemutus nitih ke penemu sidaya aneh kita nyalah ke sidak demiak ketika tidak boleh target nitih ke penekak kita laban perkara ke penghabis guna inya penghidup sidaknya ke dunia hari nyangka maya sidak yang bekerja udah bisa rom bilik bisa boleh pengawak meruan penghidup nyomenyana cukup berkat nyak mah ke dikumai kita mainnya ialah kita nemu siapa ke boleh A, boleh B, boleh C, boleh D dalam penghidup. Kalau bisa nyadi ngagai balakaban ente maya sekolah suba. Sikit nyadi nemiak contoh tak semampai boleh A belama. Sikit nemiak ke sekolah sengoya tadi seminak boleh B, tak ke C. Tiang maya lepas sekolah nyob kerja, nemiak ke contoh bas sekolah tadi nyadi nak meruan, nyadi pemabu rumah tangga nak meruan, kerja maya nurun, maya nak. Nyadi nemiak ke selalu boleh C ngudi tadi, nyoran sih ngati berpendagawa, ngigap pengawak, nyentuh ke penghidup nyemeruan. Jadi peningan siapa ke boleh A, mayu agak contoh kebukai. Sebab kita nak sedar ke perkara di bangsa tu. Kita suai sebenar ke utai tidak semaya. Ujung-ujung kita nyalah ke nasib Ngumai nasib tu nak ada yang berkitai benda penghidup orang bukai tadi. Bukan main menyana, semua sadar dah. Tak begitu kita nak bakal ngik sidak ya. Tak kebenar kita udah diberi utai ke terpatut di pengik kitai. Seminat kitai jak nak nemu labah kitai kurang berterima kasih dengan pemisi kitai. Nyalah tadi dia kita semampai dekat kelebih lagi. Ada orang bukai sampai nyong medis penghidup orang. Nadai kita nemu orang kengemuan penghidup penyana ke dipedak kitai dia tau. Nadai kita nemu nama penyalai penghidup kalak ditujah sidak ya sebedau tau. Nyentuk kenyari berkata. Nadai ya terus senang bukannya. Tentu yang bisa tusai-tusai dulu senang-senang duri. Mana lagi kita bercontoh bersidak ya ngambil kemerasan penghidup kita. Nyak lain, jahit-jahit ni pun perkara kenyari berpenghidup kita tentu yang bisa ngajar kita reti terbesai. Perkara penghabis pengguna ianya hati terangsiang serta terus ke penyalai penghidup tajak penyamar. Anak alih kita lama puji kenyari berpenghidup kita. Anak takut lama semua kita itu di kemata ke Tuhan buat segenap bekerja penghidup kita. Cerita dalam buku kudus mana alih ngajar kita semua. Jadi udah tu lagi kita sama-sama nyimpul ke topik kita ke minggu tau. Dia tau peningat aku dekat nyimpul ke topik kita ke sehari tau. Topik kita ianya ukai utai ti kedekat dengan yang pasal sekedar perkara ti dekedekat kita nak nyadi mitai kutai kedekat ti kita. Nah ada guna nanti kita suai sebana serta nyalah ke orang bukai ketegak perkara kenyadi bab hidup kita. Kita mesti ngering kata sabar nak putus pengharap serta seluruhan ngemaruh ke diri laban pengelantang nak datai ke diri. Kita yang mesti ngikak ya. Nenyak dirimpu kita nama utai kulit dikakak. Ngambil ke penghidup tua lantai seneng. Tengnya ajak mentari asal ajak nak nengah jalan tersalih. Bakal menjah nipu, bame ulih, mencuri atau kebetaniah kurang bukai. Nanti jalan kita betul utai ke diterima kita segi betul serta teguh. Nanti jalan salih kita impu kenanggungnya ilak. Anak yang mengkak nelebak ke diri bergantung orang bukai. Mesti kalau kita belajar ngati ke diri. Anak lemah-lemah merasa diri. Ngambil kulit serta singkir orang bukai. Bukan ada ke kita, ngubah dirimpu ngambil kita orang nyadi. Tidak tahu ke contoh mana yang mengganggu orang bukai. Hari cerita ke dikumai tiga itik pun kayuk tadi. Nak semestinya utai ke dekat kita, utai ke di semayang kita, utai ke di samping kita nyadi nyata magang. Oh, nitih ke pendekat atau ke samping kita nyak. Nak 100%. Sekedap kala tadi nyadi buat cara ke bukai, terjauh lebih mana hari utai ke dekat kita nyak. Minat ke tempu ke nak sedar ke perkaranya. Nyalai, agi berdua lawan alai kita dekat ngepun ke penghidup baru. Penyalai tipanya berpun hari sitik singkeng. Tahun 2019 di kedatai, nama cerita ke dekat digagak kita buat buat penghidup kita nyak. Semua ajar serta cerita dalam buku kudus bisa nerang pasal penghidup kita mesia di dunia. Anak takut nanti kita miskin dan reta selalu diperintah orang tak ke orang ambil ulih buat penghidup kita. Siapa ajar kita? Lepas seminat Tuhan ajar nemu. Nanti berkatnya udah ngik kita ia tetap ngik kita. Tidak pun benda orang dekat ngelampas hari kita. Anak takut anak irau. Lalu pihak mereka nanti kita bisa rezeki atau berkat terlebih kunci berkatnya orang bukai. Terlebih lagi tidak keberguna. Makin kita berkunci makin mayu agak berkat kulit kita. Oh, jadi ngotok peningan mupuk dulu aku lalu bertemu baru kita buat minggu terbaru ngotok pergi ke bukai lalu kemudian besar terima kasih ya dengan bala kita peningan tu udah mending ke program baru ni rebat baru kita akan ngelamat tau ngau puluh itu menggak aku Remy William dekat Merik selamat hari Christmas ngau selamat tahun baru 2019 ngagai semua bala kita harap ke semua kita tadi diberi penghidup diberkat dalam setiap bengkeh penghidup kita. Oh, jadi ngotok mupuk dulu aku.

0: Apa malah mau ke ini tua itu milih-milih barang yang naskah senyata tu jingkau tu jingkau ni jingkau pengingkau baik okey yang duit rempau.
1: Eh raya penemu di ini sumpah nak kalah badas dengan aku tu telengak mulut dek bukannya kamu tak sebut dek yang muda nyak keskas penekat ti melih utai kau dek amat banyak okey duit kita pandai-pandai lah dek.
0: Hei lemah aku ni ada toko kutap kian kau duduk dan baik semak peleknya uliah ngecas lepun kau tahu nanti ambil baterai lagi.
1: Ia nama bisnis dia bangat nak tahu jawab dari telepon, nak tahu terlekat telepon dia nyak pihak. Ini sumpah yang, you sampai dekat duduk ke yang ngecah bateri ni orang ke mendap peniau dia bakanya.
0: Mai, mendap utah dalam Facebook ting tu atau ngamai kena tinggal beritahun muda.
1: Eh, kita ke telepon ni nyak mendap eh. Kita ke telepon ni suak kita ke. Ya berita nama mangat kak dia baca dia nyak ni mana dia macam apa.
0: Tahu mendap dia nyak.
1: Ni.
0: Nyak.
1: Kumin orang nak katun ketawa. Pansu eh matanya dek. Nama dek kumin bakanya.
0: Kau ketawa nya nyampe nya.
1: Ketawa nya. Kini kalau ka mata dia tekali ke sebayan. Ai. Ih, bedah dek mulutnya tucum. Lain ke nyampe lain ke tucum.
0: Bedah dek matanya gugucu nya.
1: Eh, awek dek kumai orang kumin tas ngapa? Amat mata gugucu nya baik kalau bala ketawa pok gugucu ai mata kita ni gilang ode mulut entuk peng ge nya ketawa ente nya be pada nguyup ge mulut katun nya baka kulat
0: nah saleh tu deh
1: saleh nya de kumai de memain de kumai orang lese ke kita ya ketegau ane katun nya ulih ngasu caro ne macam de
0: po pio
2: au ni tau melek kurang belah media ramo.
0: Cik, tau si kau. Datai berdau bersengih udah mohon. Engkau amat. Kau, berdau kau deh, kau.
1: Dia amat gede tu ini sumpeng. Lagi, entik dia tu saya. Okey dia si kau, au. Selampu dunia tu begau lah bandai. Sigit bumi tu begau.
2: Ya. Bak, kau aku. Tenang namu jerok, minat sumpeng. Aku madah kade. Kumai dia boleh percaya magang utai bah belah media ramah semuanya ku deh.
1: Ya memerintah bisa berjalan ke kimpin internet likun tau ke kimpin selamat. Katik eh? Kimpin internet selamat ah.
0: Oh.
1: Ya ya ngambil kita semua tau guna internet tau ngau meruan ngau keman ngau ngena. Kai bakang ngodeknya tu.
2: Ngau likun meh. Ya lah deh. Semua penerang dia rempu deh. Ngau kita anak tu pendekat hati ngayan ke bos sebelah media rama deh bos impon kita kenyak ya
0: hei namo mai kau nya ngai kita itu kena tipu virus nya orang jahit undiang nya bambe uli ya namo aku teh kenyak
1: dak deh ya bunyi kena mu aman ya ente orang madah ke utai kebenar aku suang untai nya
0: oh
2: ya kau ku dek hati ke ngiyo kutai aja. Nanti dekat nemu. Suah amat perintah. Pada deh. Eh, dengan upis menteri komunikasinya deh. Nggak nemu ku. Kini ke translate jakoknya deh. Ngau Suruhanjaya Komunikasi. Ngau Multimedia Malaysia. Kebjalai ke kempen internet likunnya deh. Nyin. Tahun yang tadi. Kempennya diperjalai ke. Ngamik ke tau ngirik penemu. Ngagai. Nabi sekolah ni apa inai ngau kita mayu ame mensia mayu ah
1: iya menya ini bilai lebih 10,000 ite sekolah dengan ko sarenya ngau institution pelajar di Selampau menua ngau kimpin ya wai nabilai
0: nya nemo ko nya nian sekolah seda nian bisa jaka ke kimpin nya nya age ko ngomai ko na nemo
1: bakanya belama dek ko mandai kedai. Udah disaga mati kau teka sebut deh nyak nemu tok nemu kian nemu kulu nemu kibak kanan kelangin kian ketasiak temu deh mage anteng lagi deh dengar penemu ala yang lagi nabi lay
2: berdau gengnya mode etika siber nasional modenya tidak kau upis menteri digital yang ngau menteri pelajar begulainya mune
0: ya me ngambil ketau ngajar biar sekolah ngena internet ngau cara keman likun badas tekenya me berarti kenya ngambil sida eulia megai tangguh pengawak sida impunitih katu ngena internet ngau cara kelikun gaik gasale
2: ya nama jak perkara dipelajar nebiaknya deh
0: ya ah. Belajar berkawan dengan nama atur digital, etika digitalnya ini bilai. Nya, bisa sudah ya, belajar ke nya. Privacy dengan penglikun digital, utai ke bekanya. Ini gua.
1: Katika basi, probesi kada yang kenyak deh adik. Eh, kuah kau.
0: Ya, bakal kita ke belalai kebenaran rempau me, ke nak patut temu orang mayuah. Ngau cara ke terbuka madah korang. Ya, pengerai ngau pengelikun digital menyang disebut orang yang perbesi-besi-besi.
1: Tau, penemu deh. Cukup mayuah di ngaku wai ni sumpeng. Tan bisa si tidak ke disebut orang tok si tidak nama dia tau. Kalau dia dengar tok dengar dek. Hak dan tanggungjawab orang kengguna internet. Nah, aku ada isau, aku amat ku nak nyawut berhati, aku tak sebut dari tadi.
2: Ya, ini sumpengnya. Suai haman yang berkongsi ke nombor telefon yang berbelah Facebook dek. Pernah dek? Ya, ni nak suai ya. Nuka nombor telefon ya.
0: Kena ke tau macam orang ke telefon nombor nyelai.
1: Kena. Ya, nasib dia nak nyawut orangnya sengapa. Bak kita nama kedamik nyaduang nombor telefon ni belah Facebook, belah tintu. Dia tenak si si tek pengawak dia tu ini sumpah yang pada aku cukup nyelai hari ngurai. Ya
0: kena.
1: Orang tua umur bakal dia nyagi ke gilau temen macam.
0: Ya kena aku nama dia nombor telefon lama aku deh. Ya kena dia guna lagi. Nah, aku kan ada nombor telefon lama nak ada guna dia. Mak aku ada.
2: Kiruah dekat madah kedian. Tau, kengkak kami dua ya tu aja me. Kaban dekat kamat nyengalo ke bulai ngode. Bulai ngode belama deh. Nyen, kaban belah pispu, belah tintu. Kemayo dekat lama do. Nyapan berat tentu kamat mu deh. Nama bab pispu, bab tintu. Tanyalai, telain. Nah, nama pemakai media. Nama jelu, nama bayar media.
1: Sedawai tok ku aku. Nyari tadi ke bejak. Ya nama, kita tiga tu nak media kebukai segi menam di tok baik sedawai dai.
0: Ya sedawai, maje kutukutap hari tadi. Engkau nak nyamai meh, nak nyeri-rei pengendiri deh. Oh, sedutu tamai aku tau aku.
2: Ngai nama dah kedai. Ya pendiang bakal ngedeknya. Nanti nak nyematai amat. Nak nyentuak ya. Nanti nak ukai dek siko aja ketusah nemu deh. Orang dia tau, pernah deh. Senang aja tau, kena telefon aja oleh nipu kita.
1: Scammer, nemu deh. Kalau nengau tes scammer deh. Ya, ya mede. Ente ngagak kunci passwordnya. Aneh banget tak lalu muntayang. Oleh disaga orang, oleh ditemu orang nemu. Ya, ngode 1, 2, 3, 4. Ya, nemu luak deh. Jita break dia gaya deh. Engkau ke anak bulan dia, ya. Engkau keragu muna yang dia kumada kedai password dia dia amin nak temu orang. Engkau keleka mata bayar dia nya capnya bisa magai ambah himpunnya kena ngelai kena umur kita password.
0: Nama umur dia lu telpon ku 1, 2, 3 parai ku pergi lalu sana nemu dia masuk ke ya?
2: Aku tu nemu nyak kami nak ngasuh ngagak passwordnya lalu muntah yang nyak tukarnya passwordnya patut ngena tuseh ke disaga mati orang mu dek. Ya mesti bisa uru besai ngomit. Mesti bisa simbu utai ke baka bintang pagal. Utai ke kenyak dek. Numo sekali. Ambil ke contoh atau ke banding. Kerintian 999 tanda pagal. Tanda dolo. Kini kah dia? Kenyak kata kakak ya.
0: Ambil nyamai mengingat kenyak. Lagi nyuni ingat belama. Nyang. Ngai mayu macam ku ngai pesuatnya mu dek.
1: Ya, aku madah kedai ini sumpeng. Orang kebakar dek tu. Nak tahu nak tatuak madah ke orang bakar dek tu. Sitek dage. Nanti dia medak liang dek. Nemu dia liangnya utai keratai sesengapaknya. Nah, liang meh utai ke mayu begari-begariasnya dek. Datai ngagai watap dek ya. Aku madah ke. Anas neka hati dia nekan liang ke begari-begariasnya. Ke belah misis, belah whatsapp. Okay, watap lah. Whatsapp.
0: Whatsapp.
1: Aku madah kedai. Ambil nyau duit dan nama macam. Dukai duit dek. Tanah buah dek nya. Di ulu sungai dia amatnya din ku madah kere. Tengah utai ku deh di report deh balu ya bupiah din. Amiahnya nyau. Tepun kena hek ku yang ku madah kere.
0: Hek. Nama teka hek nyau.
1: Nama dek. Orang ku boleh ngamik data-data dek. Hek au hek. Kau cok au tak kemunyi nyak meh.
0: Hek.
1: Ya orang ku boleh ngamik info kita ku madah hek gula batuk pedah nyok. Ku madah kere.
0: Ya maku nanya baru. Kena ngenyit menyebutnya nai hek.
1: Kenyit kena nyebut. Hek. Ya, bukannya
0: deh. Okay, go.
1: Ya, jiman deh. Utak rata-rata semua paling pepanai deh nak kenakan liangnya.
2: Amat ku deh nyai nai gup. Ya, yang pu, ukai, pai kalau subah deh. Tomisius, Jacob Melayu, madah ke dekat nginyau duit 200 ku ya. Lagi mayau ku. Alihat kati ku. Ya, tengi mai tua, lebuh kita ya bak kedai ayung mayanya. Nak dek, mayanya. Ya ampu, tau nak nemu, lemu dek, lipuan ya, mesej orang Singapura. Ya, ya, ku aku.
0: Ingat ku dek. Ibu memelut ke mata di mana aku ini bilai ini kuat cuan
1: kuat aku bah ya wah ini sumpah di ini kereta kita tadi maka ke nadai nu bukai nu seduai di beranau ne nak uliah beranau di bukai pihak nyu peluah ke berpeliang-peliang hari tadi ngigak kereta pihak ke mulut kutap ya di ini di pagi yang tadi
0: kebenar ya aku tanah nemu di ini nu pagi ini ingat ku di ini kita pagi tadi. Asa ke sepiak ni ane?
2: Apo? Ukai sepiak tau kita pakai yang tadi? Kadang-kadang abang ringkat setiap dah nak pakai yang tadi kini?
1: Nyak makuto banget ngai amat pak setua dek supi yang boleh mua besar apa kata udah agak ngemai orang ke kalau uluang pakai ini sumpahnya dari bak kita unte aku mai dek baik ngalau tadi wai nai bilai dia unte tinggal drumnya nak kena langsung unte nama tak kena dari bak kita tadi unte ke unte ya
0: ni lemau ke unte kita tiga si kau nak mengingat dini dua nya
1: aku dek bawa nak dari bak
0: dini ini bilai dini
1: aku dini pak gambar dulu tadi aku mana kedainya orang san ngai ke kita nak mudi ni nu kita pakai nyanya guna himpun dek nya oke kena ada ngesau ke nomor telepon baru dek black pen tebu den bele tinto
2: atau dinai ya sejam tu age mem peliang itu ngigo kereta nya
0: nya mis luai dek tai aku nak ngeduai di ingat aku pun nak ingat dek ni kita tiga tahun nemu telepon ku tu
1: mungau pala ku bai pusien bele mu tau
0: nah dah lama nak nemu ku ngini ketong ngigo ini suai pada kau ma dek dem po
1: ya pate ah bisa beti ah ku tu lagi bele mu di tengah gau ku rayang ku tu tu mayang ni tau pala ke mungau
2: amat tu saya ku
1: giga kian mak kona aku ditau ya ku ngantai nai dua bak tau
0: lagi aku ngiga dena nemu di ni
1: dari tau tu awai nai nyai nabila wek yang empuh hal yang ngiga kapak ngalah dia lah lagi nak
0: kakak.

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kemai kita mendiang ke berita ke Pemaduk Baru. Ari kawasan tengah benua Sarawak, Bugulengau YFM Sibu, pihak Megak Studio, rakaman di Kapit. Tiap hari satu, tau didinga kita pukul 2 ngalih.

0: Okey, ngasik tionnya tadi dia kita ya bula dalam awak sada tengah hat Sarawak untuk ke Sarito. Sebenarnya tadi kita sudah ninggal ke program tinggi program minyak randau temuai buah runder baru ngau squad trio. Kedis dia kami untuk bala peninggal bakal ke Sarito hari 1/28 hari bulan 9 tahun 2024. Ya, bakal selama megak dia kita dekat bulan ngau pengari kami di Kapiat dalam awak sada tengah Sarawak. Hello teh.
1: Ya, hello orang sibu. Selamat kali hari.
0: Selamat kali hari.
1: Sama-sama
0: bilang.
1: Iya.
0: Ini kayak hari kita dia teh.
1: Ya, hari kami sare itu pelabore pagi. Nak ya mancana panas tu. Tak bisa. Kalau laban ke bisa hujan malam tadi yang tidak salah pun eh. Tanya dekat datai musim hujan tu now kita mendapat ke berarti ke nupis diri hujan. Bagi menua kita di kapit au namanya jerbu pan nu tak kumai kita nu dah lenyau nya ne nu mane lah biar kaku.
0: Harap kena datai
1: baru
0: mainnya. Harap ke menua sepeaknya ngetu mana ya.
1: Tentu meh kasih kita ke ngau sebut nirup namanya udara kita
0: kasih ke sebut
1: kasih ke sebut nyal meh
0: nanti bakal nanti ni dia baca kas pengamah angin nanti di pukul 10 pagi tadi dia di Sibu ngembuan kualiti ke mana meh 49
1: bayar menyana
0: di kapir jalannya pemana gaya tikas angin namanya anginnya tadi 55 salah 55 sama ngabuka
1: sama muka ne
0: baik kas
1: jangan kaku buat semua nurun maganya na na
0: you ada itu punya kurang ada orang ada mirah ge dah
1: iya umas kita begaunya lama dire spek ko
0: bah ya nyambut aku kau tadi ya sport
1: senar gerai na
0: ada rempo gerai tu teh tang punya kurang saya kedai yes tu
1: oh sama kedai yes mana ya.
0: Aku kan nama depan kemaya aku ke tamak ke konti itu tadi bisa memberi hujan kita di luar dia.
1: Oh hujan aman kan ya ne. Sama kia nu nama kia ge kena nu kuda.
0: Nama aku dah slow ko ya tadi kak dan nama nak berkeduli agak mencela.
1: Oh ya ngarap ke kita sama gerai namanya nak hari penuh makin mana kita itu sama gerai lalu asal itu mengalir satu dan ingat semua kita nyabisi temu janji atau kesemaya bertemu ngelutu ngambil ubat kini ya utainya udu na ingat na
0: amat
1: saya bakal aku itu puan na ingat nanti wanu mereknya temu janji nyambil kebanding nu sebulan dah dua tiga bulan dah nu bertemu dini nya ingat dah.
0: Oh, te bakal. Ente bakal ngedere ente. Oh, pergi lah ngambil ubat kok. Ya, mbak gila lagi nih. Ingat ente. Lanjut nah, pansak ku ajak klinik.
1: Ya, bagai yang ngambil ubat nah. Ante asur puasa nah.
0: Ay, nyak mau penyalah ya.
1: Nah, ingat. Pama lu puasa, lu udah ngiru pagi. Baru tingat derempu nyak. Kak kau nah.
0: Oh. Te bakal aku nyamai. Laban setiap kali kita. Namanya, maya kak ngambil. Namanya darah deh baru bisa puasa.
1: Iya. Au nyame ngarap ke.
0: Terakan
1: kena kena mana?
0: Setahun sekali.
1: Au setahun sekali. Au bayi mana aku deh. Au angkanya kita bisa ibu ratu wai kini ni no. Pada mebub sidak ya pihak kaku ni. Nanti kita berarti ke dia tu sistem bak klinik deh. Ni boleh mayo nyebut bakal beletik dia. Ada tentu kurang jam kita ke nuru. Mereka ke banding dek tu bertemu lutu pukul 2. Dek datang pagi pukul 10. Nah dah dia mende nak terima yang nyak kaku.
0: Tetap dia pukul 2.
1: Tetap dia pukul 2 nak deh. Nanti bakal subuh kita tu datang dek dulu. Nomor dek mepia tadi dia tahu dia repih kurang dia mendak nanti jam tu penuh ngicak ke ya mengicak kena lama nganti utai ke bekerja tapi ya nak nyak kau aku ngarap ke utai ke bekerja ngambil ke nyenang ke kita ke datai upai semina kita ke pesakitnya sida Indonesia dutu nyamai ke ngatu jam pia tadi dia nama Obama ya ke klinik atau ke spital apa ada satu kita mayu nal no ada satu kan ya lapan ya hari nar minggu ya diau satu ya ngasa amat deh
0: asa deh hari nar minggu ngerebesai segaris titik titik penuh klinik
1: Nyak ke kau ni? Oh, nyak meh. Kadang-kadang mesti pandai milih jam kan. Tanya mak kita nyak nak temu janji. Minat datai berubah di rapi. Ya kau. Kadang-kadang nanti tua tu ke sakit rengok pada pala semuanya. Lini nyak bisa semayang aku dah nak.
0: Nanti bakal nanti kau nak semayang. Tadi tengah hari aku datai nanti.
1: Tengah hari ni. Nama nak ngetuk tengah hari.
0: Kayak maya pukul 2, pukul 3 kenyanan tu mayo orang dah.
1: Aw nyak muda ngali hari,
0: mana ngali hari.
1: Aw nyak meh kita ke nganyo anek kini kita ke pusat rempu. Ana ingat meh datang ke klinik ya. Cici ubat kita peningal. Kau nyak nuam ya. Pergi lah ambil ya. Sari tu begau tu. Saya kena apa nyak
0: neh? Nyak suwe. Mak pengawal neh ingat ngambil ubatnya.
1: Ya, oh suwe neh. Nanti ngamuk. Pihak kau nak neh? Sari jauh tinggal.
0: Kau? Ada. Jauh kada sampai seminggu.
1: Oh, pandai kali dutu ai dah ada tentu punya.
0: Nah ingat, asal ke tanya deh. Semadanya, hai bapa ada bulan
1: tak ngambil ubat punya.
0: Sekali pada apa, nyata ngelebuah seminggu.
1: Ya, ya. Dan ada orang kita ke hospital pemalawan.
0: Nanya ke sih dah nama ubat ke pada aku.
1: Nama kamu ya.
0: Kan nama ada kadang-kadang kita ke tok tak ada deh. Puah kita ke kacau kadang ingat pak deh nyata deh. Nya, maka kadang bisa lebih ubatnya.
1: Oh, tanya cerita deh. Namun nang ya dokter sebut nah. Ya ketinggalannya kemarin ya cukup.
0: Mereka lebih baik kena tanya ada awak. Kedam kandang seminggu. Apa ya cukup lah kandang seminggu. Paham ya.
1: No. Ungkup ke seminggunya keruding. Pernah.
0: Tentu juga.
1: Anak-anak kita. Namanya petua di jenang.
0: Anak-anak. Lama dia kandangnya 3 bulan atau 4 bulan. Kayak berapa kali. Bisa tinggal.
1: Oh, dia tanya main lah aku mendak orang ni saya jam apa jam bunyi hanya jam aku ubat.
0: Nah dai jakonya ya kakau tukar.
1: Nak guna ni. Nak boleh.
0: Alagai lama tanya dia sam lagai dai. Sam ni. Alagai. Ya. Alu melagai
1: nya. Ya lama ni tulis betapa jari nah. Tulisan tulis jako iloknya ne. Bila ilok mia.
0: Belagi-lagi
1: mia. Belagi-lagi ilok kita ba tungak kita kita ilok tu nas mau semaya. Dan ilok orang ketungak ke seraman dan salah aku pergi lah. Aku kalah salah ngau jakok tu kemunyinya ada nak. Ilok kita ngau ilok orang tungak kian.
0: Lepas nak sama nanti bakal ilok kita itu tadi lama mak jenuh ilok.
1: Nak mau semaya ilok.
0: Nanti kita tengah ada nyilak kok ya.
1: Pergilah hanya
0: kadang-kadang sarok kita ada labanya deh.
1: Sarok, no. Aku subak nih. Nanti DJ mereka ingat. Lebih ya kami dua bersama di kapit subak deh nak. Sano, kau yang anak kau. Nanti kau deh on air ilak. Kau yang anak kau. Aku ilak. Kemaya ilaknya. Kau yang anak ya. Per bulan. Ilak. Kau yang anak kau. Ya, aku udah nanya apa per bulan. Orang ada pergi ilak.
0: Okay, kau nanya apa per bulan.
1: Iya, lama kita iloknya nak temu semaya. Nyak meh dia tu makin nemu hari kita ke bolai gawau tak ke pekerja dia nah.
0: Okey, nyadi seberat tuan dulu sengau program.
1: Panjai ke ni pun
0: berita tu apa, sada tengah serat tu dulu berperindah kita ni. Jadi, kesari tu tadi kita ni boleh namanya ngetur dulu meh main lagu ranca-ranca ni. Alaban kita berbahasa ke pemidang tanya nah alaban kita bisa terima apa kita dek hanya pemidang si kuari menyekurang legend menyata dek deh.
1: Ya.

0: Enya niang tun Dr. Siti Hasmah Mohamma Ali kudah nadai sare tu tadi pagi tu tadi deh.
1: Ya
0: kita indol nama tadi ngetur dulu memang lagu rancak deh. Jadi lagu kita pilih aku kena minang bala peningat kita bawa sada tengah sawak kita ke sare tu. Setiap lagu hari siwan impian puang.

0: Nyak tadi puang hari steward impian ya dekena kita merindang bala peninga kita nyak setiap lagu berkenang ke pemidang seko apai.
1: Ya no.
0: Ya lapa kagak
1: ini. Tetap perindang nak pada nyak meh ketok ente baka kami bekape to amat semua no ne. Sebagai bakal melebuh sama kita bisa hati gagal tapi ya saya ke pemuang tapi ya saya tang pada pihak hidup tu mesti diteruskan tapi ya okey aku berkongsi ngamimit berita hari aku dikapit ke sekali itu nena nadai ke pasal mayonal ngamimit men kita berarti ke dia program ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua udah muncul benar dia tu. Kalai bala sida kengau nikik Bukit Mabung udah dilepas ke Yang Berhormat Nicholas Kudiana Jantai ke sama menjadi kemegah program ekspedisi Bukit Mabung 2.0 au hari 5 hari 6 tu tadi. Udahnya megah peninggal mayuh titik megah program ke udah megah buju dia tu bagi menua kita di Suong yang menulis penutupan program SDG Bersasar 2026 Pak Suong di Balai Raya di Suong kalai pengawal tu mereka digulu Yang Berhormat Dato' Sri Alexander Nantalingi sama mereka bisa datang Yang Berhormat Dato' Sri Muhammad Zaha Abdullah sama Yang Berhormat Lida Hassan. Jadi lebih ke datai dia mereka dia ya berkongsi berkawal-kawal peruntukan ke sepenyampau 2 juta ungkup sidak ke bertanam ke kupi ngau madu ungkululut au lalu ba utai ke bukai mega ke bisik mega di kunci kia nya bekawo ngau pengawak ke bisik dia tu sida mega ke data yang ke rumah irung sebuluh sung dia yang mega peruntukan perintah persekutuan 1.5 bilion ungkup bahagian parlimen jadi 800 juta bak pasal ketiga ngagak calai ngagak jamatan bak kuasaan Matarajang pihak mengak yang kaum kolej profesional mara udahnya SMK Bukit Kuram ngagak utai ke Bukayau ke dekat diangkat ke bak peruntukan persekutuan sepenyampau 1.5 juta nyak berkawo ngau projek kecil luar bandar semoga bisa diterima sedar di bagi menulis sung MRP ke bukai tu megak peninggal mayuh agi megak berkongsi ngau sidak ke bisa ngemeran ke pengawal bertanam tupi kita ke benau ngeregister derempu jadi petani dalam sistem e-tani anak ingat au jadi kita tu tau ngelatai ke derempu ngagai upis bertanam butupik bagi menua kita di Kapit dan daerah Bukit Mabung aras 3 komplek kerajaan negeri di Kapit kendangnya dibuka nanti yang hari 1 ngagai hari 5 pukul 8 pagi ngagai pukul 5 lemai jadi sebetul ke kita ke ngelatai ke derempu register derempu bahawa sistem itani tentu menagih untuk kita nya nama kita yang ngembuan Sarawak PAS sebetulnya au ngambil kenya nyamai dia tu jadi install kita nya Sarawak PAS au dan nya sidak yang ngatur berkeni ke kita register rempu

0: lestari upis bagaimana kita di kapit itani nya ya no ne utai ke oleh dikunci laban dia to dia meda na utai ke bekato batanam butupe pan kita meda oleh pan dibantu sedaya ari telepon aja na na nanti sulpo ala na ketan ya kin mana nya meh berita ke dikunci kita bawa kita ke sekali to ne na.
1: Okey, jadi ya berkongsi ke info kita hari ya sibuk tu nanti. Jadi ya nenek ingat ujung minggu tu lah ada kita dekat Glengau Bala DJ-DJ Sibuk FM dalam program Sarawakku Sayang ketika datur di muka kena kedua ngagai empat hari bulan 10 tahun 2026 pukul ini ke 29.
0: Ayo, jawab malu ben no. Nama tu beruman ke ngamai dia pinjian.
1: Tu saya hampir celap tu siapa ya tersebut.
0: Laju deh, ne.
1: Apa ya? Nyu.
0: Yang ni nikah pulai baru nya.
1: Nyu 3 tahun dulu.
0: Sesal ku ningo ya no. Berapa nu umur mai ya nya.
1: Nyu ka pinjen dah sih dah.
0: Ah nya, mun ka tung moment ngambil duit ke dulu speed deh.
1: Okey, jadi ya kami di ATM Sibu bisi muka Amini Studio bakal program Suraku Sayang ke Sepedal Tu. Jadi yang gaya bala kita di muka, ada salah kita nyengu atau kedatai bertemu bergula yang bala di jadi jari Sibu FM ke bisi ngau dalam program Suraku Sayang ke bisi ngau dalam mini studio. Jadi agak kita ke alu promo tu teh. Agak kita kenang segeri gendu belagu, ada salah kita ngelatai dari agak konti atau ke mini studio kita kena ke Renam. Pukul 1 mulai dalam cerita kenyalang kita ya. Kuno murah buka hamayu hamai nemu belagu ni ya.
0: Lani ya belagu. Ambil peluangnya.
1: Ambil peluang tadi. Nanti kita nulis natai di rege konti kami di Sibu. Agai mini studio pamam eh ni ya.
0: Betul. Nanti ke Sibu nya saya jauh. Dia ke ngipak ya.
1: Ya, mau tak kaku Okey, nanti jakuk penduri kita dalam awak sadar tengah Sarawak kuncam kita berkurang 9 minit lagi dekat pukul 2 ngalih hari ini kita boleh dalam program Kristia pengarik kami yang Lucia Thomas Kasau pendiawak penghidup aku.
0: Ini jakuk buka itu nah harap ke udah tu ilah kita berkongsi mengawal berita kebuka hari kami di Kapit. Sekedar hari program atau aktiviti untuk bisik dia tu bagaimana kita di Kapil laban hari ke majak mana tentu ya upupis no bisik pramu ni na aku menyinggang kemua lagi kita mendoa laban ku jerebu tadi dia mayuh program terjanggal napa ya jadi ialah kita bertemu baru ngau berita buka info ke buka hari aku di Kapit ke sekali itu. Mari terima kasih na selamat jalan ke pengawak mupu aku bye bye.
1: Okey, terima kasih nanti. Jadi yang gelai baru kita dalam awak sadar tengah Sarawak pada minggu baru. Nanti nak ada penangguh bajam ke sama mega ya. Udah program Squad Trio dia kita dekat gelai dalam sadar tengah Sarawak. Okey, ngonya jam kita ya kurangnya 10 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari. Jadi terus perinan kita bawa kita ke sekali itu sebelum kita ngujung ke program sadar tengah Sarawak kita. Perinan kita nuriti lagu, setiap lagu hari Darah Helena, Air Mata Bersara, lalu ditangkan ke program lagu hari 17 kemarin.

Maya ko duduk kerire, ngingat kasi ke orang tidak kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Taya aku udah besai, tengah aku bakal kat nemin besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngau Tuhan di serangka. Sinuk nakal mempunyai hati, cukup nak nyamai ku inai. Puang udo mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang musuh enggak ku palan ke penudi alai nuan ngendua. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalai buat Tuhan. Di menua serka. Mulai kita buat program penyiar hidup aku, minti hari 1, jam 2 ngelari, seminar di YFM Sibu.

berdalam program Beliau Punya Hidup Aku. Bekas lama aku pengeluar program PPA Datai Baru berdia tu jam. Andor aku macam kenang hari bala peningat kita. Pihak muka peningat, mari terima kasih. Aku ngakai kita kengempuh kisah kedekat dibaca aku keminggu tu. Ngarap ke kita baluar dia, entinya mak bisik utai kedekat dikunci. Kisah penghidup diri tau ke pengasih hati kedekat dibagi ngau bala peningat kebukai. Nara salah tau nganjung kenang kita ngakai aku pulau program Beliau Punya Hidup Aku. Jadi keminggu tu sebenarnya aku macam kenang risiko peningat kita tu dia aku dekat mic kita menilai.

Terima kasih pengelola program ngarap ke kisah ke dikunci aku ngau bala peningah bakal kami ngotok nadai ngemedis ke hati siapa-siapa. Aku seminat berkunci cerita diri empu ngau bala menyadik aku. Kami semadik isi empat ikut peningah. Wina aku ajak anak Indo apa yang ngoinai aku. Kami menyadik bila udah bisa penghidup ke diri empu sama mega udah niri ke rumah tangga. Apai kami lama udah nadai, bisa ya semak 10 tahun. Jadi inai kami tinggal ke direk berumah panjai kami din. Kami menyadik belak gawak benenggeri, laban itiah ke priyo asik munya kocok ke orang. Tercepan inai kami ke direk berumah panjai, temaya kami ke bisik lepah, bisik ke kami ngabah sia bak menua. Lalu tiap bulan kami menyadik belak merik ya belanja. Dikenak tu dah berbeli ke utai ke digunaya, serta megak lawak ke dipakaya. Pulai ngagai utai ke dekat dikunci aku ngau kitab peningal. Biasa meh dalam penghidup kita ke diri menyadik. Bulak kat madah nari kalak bersengkik ke leka jakuk serta nak nyamai hati ngau pangan diri. Indah tungkuk dapur penemu bersengkik. Berkenyak megak kami. Aku laban ke induk, sikit kapama agik kari sidak tiga kebukai. Tang bala menyadik aku ke lelaki cukup mana. Mentas serta nelap. Nada sekali kalau ngemana ke selekah jakuk ke diterima sidak hari aku. Lebih lagi jakuk aku kepedia sati. Kadang aku nemu gak minta ampun ngagai sidak. Laban ngai ke panjai layak antara kami. Belayak direk menyadiknya utai kena dek guna. Ngujung ke semua orang dekat ketawa ke kita. Jadi peningah, laban kami ke bisik geruk WhatsApp. Dia lebuh ke merek inai belanja. Dia aku madah ke penyampau sin ke diberi aku ngagai inai aku. Sikit nak meleka hari penyampau RM500 sebulan. Makanyak megak menyadik aku kebukai belak merek. Minak nak nyampau bakal ngai aku. Ke selalu amat limit merek ianya menyadik aku ke nombor tiga. Tiap bulan nanti kami update penyampau belanja ke diberi inai bagro WhatsApp. Dia dah aku medak ya bisik merek inai aku duit ke penyampau 100. Utainya kadang asuh hati aku nak nyamai. Ia bakal ngudah kajak merek belanja ngagai inai aku. Aku nemu ia besai pengawak, bisik pangkat kemana yang lebih lagi hari kami ke menyadik bukai. Serta megak ia dipedak berduit. Tiang nama kebuah, tiap bulan tu hari subak meh, lebuh ke merek inai aku seminak penyampau 100 saja. Kalak sekali peningah, nanti aku ngenang, labuhai mata aku. Nulis kisah tu pun aku ngosak banyak. Kalau aku nyeri-rek ia bergerak WhatsApp kami sebilik. Tang segetik pun yang ada yang bermunyi. Ukai nama, laban aku ke merek besar belanja ngakai inai aku kena kujaku. Ukai nama, laban aku ke lebih hakik mayu merek inai aku belanja lintik bulan ke penyampau 500. Laban kebenaya aku ngai inai aku tuk suntuk belanja. Lemai sitik bau jeminggu, dia aku tekui rundiang. Dekat mulai kederempu ke menua ngabas inai. Kedua minggunya aku nari gawak bau jeminggu. Hari jauh aku mendak kereta menyadik aku ke nombor tiganya bisik pakai yang baru mempanyai kami. Pikir aku nama kebuah ya pulai nari madah ngeki kami. Paling pun madah bergeruk WhatsApp nyenguak inai kuanai hati aku din. Tiang awet kaku ajak. Sangkai aku bapala tangga dia seninggak ya pansut hari pintu kat nurun bapala tangga rumah kami. Kak pulai matu dah aku jakuk. Dia aku nanya ya, lalu ia madah ke direk nak bermalam. Minggu baru, ke rumah baru ke kena ku ya. Udah ia pulai, dia aku nanya inai, nama Wad, sikit bisik nyinguk nuan belama ku aku. Udahnya inai nusi, Wad ngau anek ia kena muduanya meruan datai. Lebuh maya, ia kena ada gawak. Ia nganyung kena lauk, nganyung kena berau, pemakai bukai, serta meresi bilik kami berumah panjai. Maya aku tamak ke dapur, pedak aku serbau tainai. Amaria penuh ngomi, macam bansa kuih. Buka aku ke peti ais, penuh gengau lawak ke pedagin. Bisik ikan, bisik babi ngau daging ke bukai. Makanya megak berau inai penuh tuang lalu bak kontainer ubat inai bermacam ubat ngau vitamin. Serta tusu ke bisik cap mayu macam ke uleh ngerai ke patuang inai. Aku nanya inai siapa meli. Udahnya ia madah kuat nak kalah pungkang berbeli ke utai ngagai inai. Nyengkawa maya api ngau ai inai ke dia rumah panjai. Asai kelabuh hai mata aku peningah. Laban sebelah tu aku dah jai runi ngagai menyadik diri. Kumai aku yang minat merik 100 saja ngagai inai. Tiang nak nyangka nintian bulan ia berbeli ke belanja inai. Kadang nyukat datai 800 tak ke mangai ngagai 1000. Laban aku medak sekedar risit ke bisik dibantai ke inai ngagai aku.
Asai ke besaleh ngagaya besangan badalam hati. Katik aku tau bisik rundiang kena maneh ngagaya menyadik diri. Aku maneh ke penyampa duit 100 tibrek ya ke inai. Ngau penyampa unge kami menyadik bukai. Nadai kami kalak seberau tok. Medak duit minyak ya ke ngabas inai nintiang minggu pulai ke menua. Biar megak masa ya aku dah terbasau serta pun lelek ya ke ngabas inai. Nyabai aku peningal lebu aku ingat kenyak. Dia tahu semak 3 tahun menyadik kaminya udah nadai. Ketika aku sakit iman usus. Berasa puang bati, berasa nak betih belama menghagai niang. Pemaneh yang nak kalak dicerita yang agai sapa-sapa. Laban tudah ke sikit orang kena bunyi. Kasih aku ngenang ke pementasia tumu amat di baik lesi. Nyak meh pergiya nan sikit nadai ganti. Inai aku sampai serito agai nyabek berai. Agai nyabek didui ngenang niang ku dah pergi. Ngenang niang ku dah nadai agai di pedak ia datang ngundang. Kasih inai ketewai meruan nak betih nuan. Meruan ngangau ke nuan siang malam. Saya udu ke nuan madai asi kutumu amat pergi. Amat mes berato aku udah kalak bisik pedi sati ngangai nuan wai menyadik. Nare sekali maku sampai hati ringan ke nuan wai. Hari pengawak ku dah di kerja nuan ngelamak tu kami menyadik kebukai. Ngobala anek nuan ke ditinggal ke nuan. Udah belajar nabur pemanah ngaga orang. Pak pengawak ke kerja nuan jadi keteladan ngagai semua kami. Maya nuan kelesi nare nak ke orang bercerita ke pemana. Nare nak orang nyebut ke pementas ngau penyiruk nuan wai madik. Lebih tidak kebukulai ngenuan. Lantang menuan bujang bukulai mesti wai apai. Terima kasih wai madik. Laban nuan udah kalah merik pengagal ngagai kami. Nuan mega udah ngagak pengingat bukulai nguinai. Udah ngelantang kati inai. Lebih maya nuan kagai hidup. Pengingat kita menyadik boleh hari ini sampai ketuai. Beruan dikenang aku ngobala menyadik kemudian.

anak-anak aku. Mari kita mendengar program Beliau Penghidup Aku. Harap kita bertemu baru Pak Maya ke dekat ratai. Mengatai kekenang kebukai megak, kebisik diterima kita hari pada peringat. Ngotok muka dulu aku. Bye-bye.

0: tak ucok dek maya ke telefon pelamak nawe. Ucok dek kena ya ke telefon yang kedeknya.
1: Eh, uyo, kai dek nak nemu ucok ku ke ino kudu maya. Jakob munyi semalau. Kok iya tu tadi, minggu baru ila. Ya, kak ngintu hari pengadaya. Nai, nyak ku aku ku dek. Medak pun tahun supaya udah gak dek pengada. Bab dek, tu ngintu baru ke pihak. Ku aku nanya ya. Nyak, mi aku nyoba jakob ngoi naya nanya ke halnya. Mu suruai?
0: Nai, nama dek.
1: Nyak nyari koi naya. Di ni, nyak ke baudaya. Medak di baudaya bayangnya ketuanya, kok maknya ku dek. Minggu baru itu ialah baru ngintau ya. Dari nyak ke buaya sedak yang asuh aku tu unu. Kumai seruai ucok aku ke inok nyak kodek. Sedak yang menyari bisa empat ikau. Ya laban ke ngai alayah dewai. Empat kali setahunnya ingin tu babde ya. Cukup kamat ingin tu babde. Tak nintang hari baik ingin tu babde. Kak minyak. Itu babde.
0: Pamau tai.
1: Nyak.
2: Labai hidup kau nyepu dian ya.
1: Bukai kena agai. Ya depan dia. Wai kempo. Wai kempo badai. Tadi belakang ni. Alah dek.
2: Sepuluh kau kita sebiliannya. Sepuluh kali ngintu berbedai setahun. Sepuluh kali nyam ya berbedai.
1: Tekumunyi bakal ya. Umur ku lima tahun. Sepuluh kali. Nyepunya lima belah tahun. Aku pama menyuehan lepuh diannya.
2: Kau nyam ya labai kenyepu diannya ni. Makai ke merewak pemerai. Nyak tekerinok ya. Nyak kekak ya. Ngintu berbedai berlama-lama-lama. Ni nyalah dek. Bengkrap kita labannya.
0: Oh, kekenaan ini yang beli redia belum ada.
2: Oh, kemarin muda harga kaya ni beli kita bukai lagi pemakai semua. Maka kamu nyanyi aku dah besar tua itu. Udah lagi ingin tu dari sembilan aja kami sembilan. Kalau makai pak kedai itu pepiak aja meh. Lalu kebalas yang menyadik kemakai ya pun dah cukup. Tem masih dah balau cok. Nak tahu kena nak apa ni?
1: Pasti main orang. Dah bakal kengau ke kapan?
2: Banyak bergantung kau utai nama tak gelembuang utainya.
0: Ini gagah hiasan.
2: Ni nyaleh.
1: Ku mai nyamai berjelangkit. Gantung tanya ku ya.
2: Kalau yang pai berdeh, udah berapa bulan, berapa minggu, udah duduk nanya ke dia. Lu minta ya bal lah kena.
0: Okay.
1: Nama ini ku dah nyak.
0: Dulu nak kihau. Eh, sebabkan lagi yang malam ni biar dia tak pelipai nawi. Eh, you ingat ke dia kenyebut makai berkedai aku tu? Aku tu ingat ke Kamis Bili ke makai berkedai sampai lama.
1: Ya. Mahal dia puyo.
0: Eh, maka selama ambil tu kami tu tak ada ngudah pemakai deh. Nama ke keempat dari mpuh, ambil tu kudah deh ngudah air berkenyak. Nyadi aku tu tak ada. Udah temu makai. Nyawa tu awas nau. Kak ngiruap air. Pegai ku ke air bercangkirnya tadi deh. Sepik ku airnya tadi nak celap. Kenapa tu seleh lama aku tadi ngudah air teh air sekusu. Sekali ku muda cangkir ke pegai ku nya tadi deh. Nemu nya ta cangkir ke dikena ngerenam sudah.
1: Pinai ayah gede puyo. Suntuk ni kan ngiro, ane ngiro ai andam sudau wai. Balau ma.
0: Ya aku akunye. Habis lenya sudah diruap au.
1: Nasibnya ai andam sudau ketin tewa baso jai kia ke kau.
0: Mbak ya. Nyok mabala ne aku dah benau. Benau ketawa muda aku ku dai. Bekeni-keni ku aku tok saleh jingkau gelasnya. Nyak mah teh laba kena berarti kecangkirnya deh. Ngai nyadi jakau kalau buat utai udah deh.
1: Tai deh telan wae pelipai.
0: Ni ku yo me dalam perut den. Penumbuh ba kena makai nyau eh aku sikau ku aku keni kate ka kona berarti kecangkir ke jengkau eh pai ku kala deh apa eh.
2: Amatnya ukai deh ya puyu. Aku tu deh mas kali.
1: Bisa ke ngopo ni
2: pas.
0: Ngale aku deh.
2: Jadi angkat air kenangan sudau nya salian ngaku ngaku gelas aku nyempu lama aku bisa ayes dia ayes ja berau dia ya. Jadi air kenangan sudau nya salian di gelas tu lalu iruap au ngareng ngantai
1: nama
2: tai udah ketelan
1: nama ngasuh dia nyoba banget kesedane ngiru air enam sudau nya apa lagi pai
2: ini kerunia yang kuaku pasti aku nak berarti ke gelas nyempu pasti kena berarti ke cangkir kenangan sudau nya
0: ya maka gua pali pai berau teketnya tejingkau aja nak maliak tekediruap ni
1: nah aku semangat gawai ngai bola seruai.
0: Tapi udah celap angkat deh. Nah dia namanya suam mas saya. Nyelok kuku.
2: Nya aku buhunnya aku tadi ya. Nyu tampai mata. Bapa mayu lunia sudah udah dihuap. Lengnya tahu. Balas dah kuman. Nya nak mu dekap dah kau gay. Telah aja.
0: Ini ku ya malah pura aja. Pelipai. Kapoknya.
1: Ya iyalah ngah seruai dek. Puyo apa ni pai? Nyari ngah ko to jita kami sebili agak. Maya makai berkadai makai. Nemu. Baka ho bukanya, ame tu deh aku tu muda ke dirimpau nama teka dempak tu deh dalam. Ai, udah harga dulu datai. Ngai nak terkena ke aku, gak ku deh mayanya deh.
0: Ya, nama kena
1: jadi aku tu tak deh deh. Nyo tengok ke mi suap tu deh aku tu. Muda mi suap. Sekali datai Cina nya. Ya, nengah. Ngan nyomi gulih yang angkai. Nai, saya tidak ada udah ini mah. Kaku mana ke Cina nya. Tikal ke baru, pak. Udah tadi belum makai aku tu. Pelik-pelik mata aku belum makai. Apa ada wai? Udah nyata deh nih. Tikal ke bawah tu. Datai ke mi. Minggu yang tu mi toba saya. Ini bukan kau, tidak ada orang ini misuap. Kau dah nyong, kan ateh aku mendak minum dua kali ke sana. Ketika juga ke baru, ateh gak mi ketiga, mi goreng basa.
2: Nama yang nyuti tiga kali.
1: Nyuti gak dah ya aku kuda. Dan mau jari ya kau. Bakal ni tahu salah kau kak. Nanti bakal keterubah ya salah. Nak gak kau tu kisau. Bukan tak mayu dah, mayu paham gak kita doai? Tuh nyom ni gak kalah dengan nyom udah gay kesalah pengujuan kan nak nyari apa? Aku kalau nyari penduanya nama empat koko doai dek, mi kempuanya mi, hari kempua malam kempua ujung ujung bukan kempua mu aku tiba. Tidak kebukai belane kau dek, udah macam mau magi yang makainya, kau belane aku dek. Mau apa baru kami tu ngante inai, di tempat aja nama tak bisa dia kau kai. Bunyi dah kau nyawa aku dek wae dia umur kita tahu ya aku mana ke seruai aku dah umur aku tahu tanah kala amat aku dah gagal orang minyak sampai nyo meninggal kalai salih hanya
2: kena kedai
1: kena
2: kakau gak
1: boleh wae nyak aku ni hati aku kok dah engkat terlaban orang kemayu ujung minggu ke nyak kanya misalnya bunyi tiap kedirai mau kau dah kau hati di tonan mu hati di tonan mu kuasa birau aku dek nyawa aku tahu ya gak apa aku meliwa merek sila kemakai
0: dia mati ya nyapa ni pai. Nyak mah tarengkan ada tulis ya nawi. Data dene ngata sebut eh jah banyak. Ya aku tuh deh mau pakai cash deh nyak nawi. Keterubah betua dan jual deh empat kuaja. Kedua kali engka saleh hanjuang kene nyak nuju meja kami. Alit. Alit gati ku deh. Lapan ku deh makai ke dulu tadi deh. Dan saleh orang ala yang nganjuang deh. Ya ke nganjuang ke meja kita kapa juga. Empat aku aja, meh.
1: Aman, aku yo.
0: Dua pingai, bangkunya tadi deh. Ya agak spesial. Dekaro gay. Ya, nak bayarnya tadi. Aku lama kesalahan juang. Sudah kebuka, sudah makai gaknya. Kak angkat kami tadi. Pada anjuang ya, ke meja kami. Aku mau untuk ada nyak dehnya.
1: Kat
0: kerirek, kuyo bangunnya makai pelabak tau. Iya, gak gerah, gak sepingai nya kuda. Kedua, ya, bahu yang ngam.
2: Ya, tuangnya. Dan nak swell tuang pasalnya.
0: Amal. Nau leh belama, ya.
1: Nak tak orang, ya. Kumai nyamai, kuda. Nyamai sehingga nak lama aja.
2: Emang tuan ni sayangnya kuyo.
0: Mak, ya.
2: Baga kena tiket, deh.
0: Iya, saya kena tiket kuda, au.
2: Silap sedaya yang pau ke nya sapang suasana nyuang ku nya salah kita
0: nya ku ku pari pai
2: ya ada lah jong ma ke tuan tepat nyuang
1: nama ya ke wai nama ke gula nama ke tuso yo
2: kedong anyo
1: salah
2: pita tu anyo
1: betua
2: tu lain ketua bau ah nya meh pama sebut tentu kita nemu ni bagi kedai kenyamai kedai ke ngena basai kita ni makai kasai depan wat dia ni pama kita ngalau tentu kita makai ke dekat kita nya nya tuju tu wau nya lai maka kita ke kedai tu tadi dia kita guna ke kojak orang kualiti ni kualiti pemakai ke disga kita nya ngamik ke sedak kedatai atau ke bala pelanggan kita ni tadi tetap datai kiap lama ke kedai kita. Dia mendagang kita yang tadi dekat Man Sayang meh maju. Bekadai menawi tajak pedah tok de nadai bisik kedai. Mina nyuak pemakai ke gagak panu alu meh. Kualiti pemakai atau ke produk benya mesti ke jaga belama nya de lebih agak nemu tempoh kelapa tu.
0: Lepas tu enak nama awak peripai. Nggak saya kita rempoh.
2: Tu berjual tu pasti manual dia.
0: Oh, nggak saya kita rempoh. Tapi kedainya nyamai sih. Nampak kedai lama lah.
3: Ya. Nggak saya kiri. Menama tekempat dua. Nggak saya kempat urep. Ya, aku kau. Ya, me quality pemakainya sih. Nggak tahu nak dijaga. Tajak pandrega bareng jatuh nyoni. Kayak ini nana mau urep.
0: Ni buah kemama. Menyamai rempah. Puah hati dia makai.
3: Dan quality kita nyak arwah ya. Mesti beruang dijaga. Hanya ni anak. Ya, aku ngemate kita itu tunggu dengan dia aja ke pemakai ke jual kita. Nama saya hati kita pemakai kita pemakai pemakai ke palu ya dulu deh dia aja. Tapi yang saja malu utapan patut ngau hati terino. Ya tu aku. Aneh tak nyo cincai nali kita malu utai.
2: Mama memangka kali. Mama.
0: Tinggal
2: ngempang-ngempang aku.
0: Tinggal ngecina ketua-ketua tu nak tengah mempang.
3: Datas sasa kamu kemain, kamu lekat datas siliam
0: dengan tangan lapan. Ati lapu minang. Ati lapu minang,
3: semuanya nyom apa ini ngel
0: di sana mati nari. Betul, ati minang, lapu aku punya lekat pesilia.
3: Kayaknya tuai kebe sisi teh kedai nyok aja kenyuat kemudai nyok aku kemuda ya nyu luna ya kita kenyuat
0: nambah
3: ya kan mak ya bakanya menti kita makai kedai makai kudewai tapan kita tu nyaga perut orang bukai nanya nyak mak kebue ya datai nuju kedai tua nanti hati orang puah hati ngau pemakai kerja tua tentu ngau orang kak dekat datai baru malai makai benu tua ngame pamaku manduk pemakai ngai ngai ko cincai nalai ko dai de nemu kai de kene ko manduk utai bunyi ko ini bika kaban ko maya bat menajo suba kalau besenai ini tuai to manduk utai ko o kate kena de kai nama besenai nya laba kita to manduk utai penuh ngo rindau ate nya ya nya mencinta kita de wai
0: mana wei ente to nya nincai ko tai nangi kurang jerak kene
3: bukai kena ya kengai ko kai ko makai bedia jerak amai pemakai kulu nak kilai nak kepenuh ngai ketengah ngai ketisi ngai nya nama reti nya
0: nada reti ya
3: nya kau
0: eh bisa kepala aku deh muka kedai makai ke jual pemakai nama aku mai ramai ramai itu fast food ya ke pemakai bangsa kita iban kul suai deh cukup laku wow lepas sudah ke jual pemakai nya maya tengah rai orang sih gimana yuk tanya mata deh mula aja ke benar nyamai sih nyamai teh ke depan dua tanya mata deh nak lama empat lama tadi nyunumu berbalik asal teh depan dua nya nak bakal kemula subak deh pengujuan nyuna laku lapan pakai ke depan dua tadi nak asai ke baru mula subak orang yang kereta makai tadi asai nyawa kita meh munyi kok madak surai deh nemu orang teh asai nyata deh nyu berbalik deh nya nya teh kau kau nene nincai nali munyi kenawi nya meh
2: ya nawi tak aku selalu batik
0: mau hampir aku nak yau.
2: Sekilo bau yang segini ya.
0: Nyak muka kau.
2: Salah wa. Ni nak tai ni kan mu.
0: Ma enda mu ku ngai nak pakai bau yang.
3: Nya. Enggak mau korek korek balik balik. Maya puyu ku ke mana wa sepaling palama. Sejak mana he nak wih tadi ya muai utai ke engka dalam nyau.
2: Minta minta aku duduk.
3: Oh kai kena ke tadi ngak mana he pergi buatnya. Nak mu tu ngak.
0: Ibu mayu nyum buat ke.
2: Lapa ya, tengah makai tay nama teka kayo teh
3: hanya. Aw ngaya, baunya.
2: Bu saja malah yang milih hanya si tay si tay.
3: Ibu dek, mereka
2: kau kapan dek ya? Asam, aku dah mana uak. Nama, ya mata dek, nggak ada jago nanti kita jual tuanya nuna laku. Tutup kedai mempunyai orang.
0: Aw,
2: ya, nggak ada ukam lagi. Ya me, karena kan yang udah kena tay, nada yang tung ngira, rega nyamal kini, mal mimit kini.
3: Aw,
2: tanya me asainya kaki kalapan. Sekedar orang ukai selalu makai kedai, sekedar orang deh. Tentu. Umum kak ngasih pemakai klien dari kepandu baru meskres kala aku tau
3: amat munyi kodenya kalipai sidak kegawaknya deh maya ujo minggu sidak ya maik direk sebiliak sidak ya makai tentu me sidak kak ngasih ke terempak ke special mimi ya me sidak tadi pansut bapak lama yung sidak sepiliak sampah sidak makai pama sidak ya nyamilih kedai tua tu tadi nyaman. Ame tapan wak tua nak biar ya.
0: Aman.
3: Ya, ame ke buaya asai pemakai ke dijual jualnya. Nak tahu nak maintain munyi ke orang deh. Ke jakok mayari ngame ke orang tetare nak jera. Ane yang gamal kita aja maintain pemakai tua tu nak maintain dah. Kene ya saya deh. Nak tak kau wa.
0: Mana Oi, betulnya. Mayu nak cerita berkedai kopi deh. Ngasuh ketawa bisa, ngasuh pedih hati bisa, ya. Ngasuh alit hati pun bisa, ya. Beh, kamu buat dulu, gak kau tahu. Kamu ikan masin kejemai ku tadi.
2: Ya, kamu ada sebab kamu ikan masin aja
0: pun aku. Ya, janji suara jemput pasal makai. Rapal kau. Makan.

Ianya tadi program berita program di Konsil Kung Bala Pendengar keterubah tadi program penyiar penghidup aku ke di sedia pengarah kami Lucia Thomas Kasau ngau topik ya tadi

FM Sibu. Ya berkongsi ke info ke penudi ke sekali itu ianya bukan engkau berita ke nyinuk hati kita ke sari itu ianya tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali udah midang Bak Institut Jantuan Nasional pagi tadi nyati berita pasal pemidang Allah niang Dr. Siti Hasmah tadi udah desah kanak ya nyatan Sri Mozaini Mahade lebuh ke de telefon bernama sari itu tadi. Dr. Siti Hasmah ngapus ke sepuluh ya, umur 100 tahun lalu meninggal ke 7 ikut anak. Jadi ada kena ke 12 dari bulan 7 tahun 1926. Lalu ni Dr. Siti Hasmah tu tadi siku tukuh hidup Malaysia ke di Pebasau ke seminaknya di Bini. Siku Menteri Besar ke Deluk Subak tambah ke Tegal Saup Yampu dalam bidang perubat dengan pengelantang ramah Rabat Bangsa Kamre Inspiration ngagai rakyat menua tu. Jadi sepamanya penghidup ya dia Dr. Siti Hasmah jadi induk Melayu keterubah diberi peluang nampun pelajar dalam perubat dalam bidang perubat ya bak King Edward tujuh college King Edward tujuh college di of medicine, medicine di Singapura. Jadi pada tahun 1965 dia niang tadi jadi induk keterubah di ciri jadi pemesai perubat bagi pengerai indai ngan amit lalu dalam tahun 1974 dia niang Dr. Siti Hasmah tadi induk keterubah ke di ciri jadi pemesai pengerai negeri indai ngandung ngan amit. Ya mega kalau jadi Presiden Badan Kebajikan Isteri Menteri Ngauti Malam Menteri atau Kebakti Dayak Dr. Siti Hasmah cakah dalam ayuh macam pengawak ngajar Rabban Demiak Malaysia pasal penusah pasal lagunah dadah nyentuk kia tadi di kangau induk keterubah menua Amerika Syarikat ke Subak Nancy Reagan ya ngulu First Ladies Conference on Drug Abuse bak Washington bak tahun 1985. Ya mega ya tadi mega regas dalam lumba ngemain serta bermain badminton ngau kompetitif nyentuh umur yang tadi manggai ngagai 75 tahun. Merindu ngau penyeta ti dalam. Ini yang tadi ba main badminton gujung kia dianggap jadi inai pemain badminton nasional. Jadi ya mega kalanya di patron gerempuang badminton Malaysia BAM serta kalanya di patron gerempuang tenis kerusi roda Malaysia. Jadi ya mega induk keterubah ya nerima anugerah Persekutuan Sri Setia Mahkota Malaysia atau ke SSM ti mai gelar tun. Okeynya tadi mimit bas dan tang info bakal ngau aniang tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Jadi ke pengingat kita ya ganya kurang selama ini lagi dekat pukul 3 lemai jadi tuk meh ngujung ke awak ngelah tengah hari kami di Sibu ngonya aku Nana hanyurut ke hari kami di Sibu ngelengkak kita ngeritik lagu setiap lagu hari Mary Camilla mimpi.

Teng Wai RUY FM. Jadi sekali tahu aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kuang. Janya Siti Aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kenapa mimit berkawal ngau tepi kuang tau? Kelebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tau bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street. Nimbai tebing Sungai Raja. Pekong megak dikelala ngau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat Tik Nyadi lambang negeri Sibu. Pengalamat Tepikong tu udah digagak lebih dari 100 tahun. Yanya Tepikong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak Tepikong tu miat digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh Tepikong tu yanya yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir di import dari menua Xiamen China. Ditih ke cerita lama tepi kuntu digaga bak tisi Sungai Rajang. Kenau ke cerita lebuh maya menua agik sigak keliak penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Gagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari Tepikong tau. Tepikong tau megak bisi ngatur pengerami kebesai yanya festival Tepikong tik tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap budak

Jaku prasang kesaritu. Pengurai tubuh ngau sengat kitai. Pengurai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengurai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiat berserban orang bermenuhi USA, pasal julu ati tau kasam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih hagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersema agi nuntuhan bertahun ti baru tu. Itu di pelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 si balak dah udah ngerugak menunggu sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai penghidup tindak berai. Belajar meh hari kita itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih nak berai. Pakai nota itu baik berai, anak melawang ke exercise. 20 minit sehari cukup untuk kita masuk ke luar. Kerja mutai timai, untung ke tubuh semangat kita. Sayau kemeh merai kita. Lengkok kemeh, tebiat lama, tenadai mai penguntung, uji mutai ti baru. Pengayau peraja undang segi uliah giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit boleh digigak. Tang luan dah boleh ngigak tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempaya mempelitak ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban. Pengayu ti benar yang tubuh ti berpengerai. Ukai bau sesingkap emas tau ke pirak ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belum maya. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang. Tubuh kita indah ukai nyempu kita. Yang gi Allah ta'ala. Bagus semua kita buat dunia yang jauh tu. Ia semina tinjau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri. Pemaya itu dah terletak kalah tahu. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah tahu lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merit penghidup ngepengerai gai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kita sebut persekenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kemunyi itu. Anak, pendian kutai tersebut aku itu. Pendian keleka jaku aku. Anang neju kesedah lenyau rinuan. Ingat kesedah. Lalu simpan sedah lama tinuan. Sedah dekat merik penghidup berperai dari barang satu merti kesedah. Pegang tegut ke mejaku Tuhan. Lebannya oleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

Selamat ngali hari lalu begulai sejalai baru kita bawa renta ngali hari YFM Idaria Sarito inya kena 28 hari bulan 9 tahun 2026. Baka selama mga deka segulai sejalai ngau aku Angke Stone dalam kandang 3 jam ya ke dekat data itu nampuang semaya 24 jam sari YFM segulai sejalai ngau kita semua. Lalu dalam kandang 3 jam sebelah itu tadi dia kita sudah mulai ngau balap mula program kami Area YFM Sibu. Lalu hari kita ke nyau udah ngelayang Batarajang sama muka Uno baru kita ke Sarawak Pasar Kuching Dito ya. Okey, jadi terima kasih ke kita di Suran Amelia YFM. Jadi ke stesen pemerindang kita Sarito. Lalu terus berperindang ngau lagu ke di baik Sylvia Banyi Belulian Cincin Intan. Semina bawa rentak ngali hari YFM.

0: Bayar hari ke balat angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ungkua, anak juga.
2: Kelamu, anak gadu.
3: Jauh yang, anak juga.
4: Jambik, anak pasang.
5: Ungan, anak ujung.
6: Untang, anak tenggan.
7: Letan, anak kusir.
8: Kumpang, anak tinggi.
9: Nyantau, anak juna.
10: Ugap, anak untut.
11: Nyaru, anak talam.
12: Janggang, anak ingkoi.
13: Bulan, anak kasau.
14: Empati, anak dugu.
15: Entap, anak tulu.
16: Manit, anak celing.
17: Rejap, anak bagi.
18: Mat, anak akit.
19: Border Scout utut, anak tanggang.
20: Dampi, anak Brian.
21: Andrian, anak padang.
22: Wala kita, sapa sinatu.
23: Sidato, 21 iku, Ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
24: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa. Lebuh maya menua agi sika subang.
25: Sidato bebadi maya ngelapan musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
26: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua. Lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing. Kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
27: Tegal pemanai sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likut nyentuk ke diantung.
28: Kami beri terima kasih ya agak bala bujang berani di udah berambung
29: nyawa ngetan ke menua.
30: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duit yang akan simpan, nyamkin bertambah, baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nyamkin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
31: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Insuai baru dah mendengar kita ngau lagu ya mulai meh sulu. Okay, jadi sarito kira tegepang nalama gak kita udah ningal berita pemidang yang tadi atun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali yang tadi bini ngagai mantan Perdana Menteri yang menua kita ya Malaysia atau yang Tun Dr. Mahathir Muhammad. Jadi niang Tun Siti Hasmah Muhammad Ali itu udah nadai sari itu 28 hari bulan 9 ba umur ia ke udah datai 100 tahun. Jadi itu tadi disah ke nadai urang pukul 9.20 minit pagi itu tadi ba Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur. Lalu berita itu disah ke anak niang tumpu ianya dari Tan Sri Mokzani Mahdi. Lalu berkenang ke pemidang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, kalai basa ia ke penuri udah ditetap ke Menteri Besar yang dari Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke perintah nang ya meri basa ba istedat pengumuman pembesar negara ngagai niang tu kalai kena ngenang semua jasa ti udah diberi ke ngagai menua kita itu. Lalu niang tu tadi udah di bayi pulai ngagai rumah ya bade main Seri Kemangan Selangor urang pukul 10.48 minit pagi tu tadi. Okey, jadi pihak mega ari Istana Negara dia yang di-Pertuan Agong Gawa Raja Permaisuri Agong panah bisi ngatai ke penyino ya ngagai sida Tun Dr. Mahdi sebilik lalu berkenang ke mimit ya ba legasi niang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali tu kalaya tu tadi diada kena 12 hari bulan 7 tahun 1926 lalu ia meh inya tadi siku hari induk bangsa Melayu tri nerima degree ba bidang perubat lalu ba semenjai ia tu tadi hidup ia tu siku Arya tukuh ia ke di kesayau kelebih lagi ba induk ti mayuh berjasa kelebih lagi ba pengawal pengerai ba benar pesisir ngawa pihak mega suah mega ia tahu ngenan ke ba hak orang induk ngau pihak mega anak min ia mega suah ngayan ke pribadi ia ke cukup mentas serta nelap ia tu tadi dah tinggal ke laki ia yang jadi Tun Dr. Mahdi ngau pihak mega tujuh ikut anak ngau pihak mega ucu ngau icit seduaya kiranya tadi berita ia ke cukup terkenyit meh laban kita nemu tukuh Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali tu nang ya besai peranan kelebih lagi bala ya ke ada dalam generasi 80-an ngau 90-an suba. Jadi aku pun ga kira temegah ga kalau bertungak muang ya dalam tahun 1999 laban mayanya ya ngau Tun Dr. Mahdi bisa datang ngelawak sekolah kami hanya maya berjadi ke sekolah menengah teknik betung mayanya suba. Okey, jadi lagi terus sama rindang peningat semua ke sekali itu berperindang kita ingat lagu ia kedibai Tony.

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong laki.
1: Amat tu mana nak? Nau tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balak berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujul ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau ti jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagi kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau ti jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup, ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai ti

0: mana yang disebut yang mati itu ianya kita nadai kini-kini. So nya kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilia cukup berguna mat ia bisi julu ati. Laban lebuah ia bisi julu ati nya ti ngasuh ruang bilia ianya mujul dudiarila. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ia okay, seminak ketua ia ja ti bisi-bisi peranan ia mega ti jadi pastor bak ruang bilia. Pengawal pastor ngajal mai yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Namau te kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemahila. Lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih lebih agak lebuah bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya bedau matang kan. Lalu pengeranan apa itu tadi anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari aku kerja tu aku kerjanya nadai hari ngematakan nak nadai hari ngebetulkan nak salah daripada ya salah ngai nyadi bekenya. So apa nuan nyadi jurulatih ngebetulkan nak nuan. So bini dah nama peranan ni bak ruang bilik bini nyadi ke pemantuk laki tadi nyadi ke penolong yang dekat medak julu hati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi ianya pengaperanan yang terjadi pastor ruang biliknya lantang senang anak sekali laki ianya leka bini yang mesti mantuk madah ngegaya ngai kaya lagi nyau teruna runa ni tiah kebakiah ya lagi ni yang lepak di luar di DNK lagi tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya.
1: Plasa Jurai 635. Plasa tentu berjurai ke main macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Dintian hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tentu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Subiliak Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Nanti yang nyema nade puji ukai hidup meh nama ya. Lagi mana yang kami bawa renta ngali hari YFM lalu ngagai rokes kita ba luar ini ya ke nganti apa natai ya program YFM ro ungkup kesal itu minta ampun ya ketegal ke masa pemidang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali inya tadi bini ngagai mantan Menteri Besar Menua kita yang Malaysia di midang sarito dia program tu nak dikeluar ke dalam minggu tu tang tajap ya anang irau minggu baru kita deka headbagging ya bawa YFM bro jadi ya ke sekali tu kita terus berpindang aja menggau lagu-lagu ya ke udah hadiah rintai kita ungkup sarito ba awak rentak ngali hari lagi ngalu ke peningati meniang ke kami ngena aplikasi radio online YFM kita yang tadi ba RTM klik bawa ngali hari tu jadi ngarap ke semua pengawak ya ke digagak kita ya muak ke pagi yang tu ke ngali hari tu kira nak lama tak punya mesti dalam 2 jam ni kira nyot temu kan ke sida ya ke gawak ba upis sawa tu tadi maya jam bekerja ya jadi ngarap ke nyau udah mayuh dah mujo diatur megang mesar itu okey jadi hari yang lagu lemah-lemah penguji sekali itu mai kita berpindang hanggau lagu ke Dubai Raban The Crew Nadai Agi.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nonya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri dia kah?
0: Kediri, no patut nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, pia ne. Okay, nama tu kampua, kata ne. Nama tu kebisi itu si. Salung irok itu, lihat pia.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu si.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamu jika, kamu jika kampua merah daging.
0: Eh, Sam, nama mana tu minsap itu Sam?
1: Eh, nada, nak awak, nada orang muda deh.
0: Nyin mayu orang muda tua tu, nuan nemu ndak salah nungin sabo kedai makai tu.
1: Eh, anak kira orang si, aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini tak kengeng lara nuan kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Nse ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntu makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu jangan insap.
0: Iya paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Ih. Oh.
0: Anang insap
1: lah. Kalau kumai lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Ne, nemu ke nuan takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Sara bulanan sehingga 200 ringgit mula dikreditkan ke dalam kad pengenalan secara berperingkat seawal 9 Januari ini. Bayaran STR fasa 1 sehingga 500 ringgit akan dikreditkan bermula 20 Januari ini. Sara tahun ini untuk semua rakyat yang 100 ringgit ni, kepada 22 juta rakyat Malaysia 18 tahun ke atas, kita kreditkan pada 9 Februari 2026.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia. Bertamanah megah ke tahun tu, kalai sumangan asas rahmat Sara dekat dikirmai ke ngagai orang dagang mint yang kaum kedai rencia dikenak mutar ke penanggul orang ke bedau register dalam sistem.
2: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.

Yang ke pengawal ataupun rami ke bisi diatur bagi peliliah menua betuang ujung minggu tu tadi ianya program Jelajah Sarawak Ku Sayang 2026. Lalu berkenaan ke bagintir menua betuang ke sekali tu lebih 95,000 orang bisi datai ngulu pengawal kediatur tiga area berenggunya. Kelebih lagi ianya tadi belabuh kena area 5 tu tadi 25 hari 9. Jadi sampai menteri ni biar lomba ngau main serta pemasang orang dagang lalu pihak menjadi kabana konsil bagi sita layar betuang yang saya datu gera rentap jabuah madah ke program tu udah terima sambut ya ke cukup manah hari mensiam maiwah. Jadi yang madah ke program tu mega uliah nyemak ke sebis perintah engkau mesia maiwah kelimpah hari yang meriah peluang ngagai orang bertanya ke penerang staf yang mega bertanya ke cara nu nguliah ke sekedar bantu. Lalu Dato Gera Rentap masuk ke Jakutoba pengawal nu nutup program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi menua betul. Jadi ba pengelama program tu nang ya main macam pengawal komuniti, engau pian mega pengawal dagang mesti diatur kelimpah ari pengawal tentu ya bisi konsep tau ke panggau pemerintahnya tadi betuang ba ujung minggu nyen kemari lalu ana ingat ba ujung minggu tu kita ya bisi malam final anugerah carta siapa juara kedekat di atur ba stadium Tan Sri Dato Amar Steven Kalung ningkan dia betuang dian. Jadi orang betuang rami baru meh kita minggu tau ilah. Okey, jadi lagi terus mai kita berperindang rentak ngali hari ke sekali tu lagu ke di by Gerimo.

Nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: na ubat telefon lebuh mai kereta kita tau menakai ke pelusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Arli YFM.

Lagu Harian yang Dominic Christie, Siti Sumpah, Siti Janji. Lalu ngucung ke jam di studio di Tau Kira Bisi 10 minit lagi dekat pukul 5 lemai kalai selama jam 5 lemai. Tau dia kami dekat belalang lama. Lalu kita dekat terbaik dari kota media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Mendiang ke berita utama 5 ya, hari pusat berita Kota Media Angkasa Puri. Sebelum nampung baru jam ya ke penudi awak rentak ngali hari idar ya ke sekali itu. Jadi sebelum kita ya mendiang ke berita berpinang baru kita ingau lagu ke dia by Stephen Mel, Berani Mati. Lalu bertemu baru kita bajam ya ke penuh dia nangkan ketuk lagi.

0: Istiadat Pengumuman Pembesar Negara untuk Tun Dr. Siti Hasma. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan perkembangan istiadat pengumuman pembesar negara untuk Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali bersama Izzah Zulkifli di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi, Selangor. Silakan Izzah.
1: Ya, terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda ketika saya hadir ke sini, suasana pilu menyelubungi persekitaran masjid ini. Jenazah Allahyarham sudah tiba di masjid ini sekitar 2.58 petang tadi dari kediamannya di Seri Kembangan, kemudian dimandikan. Perdana Menteri keempat dan tujuh Tuan Dr. Mahathir Mohamad turut tiba di masjid ini diiringi dengan anak-anak dan juga cucu-cucu beliau. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda, seramai lebih 700 waris, ahli keluarga, rakan-rakan terdekat, orang kenamaan, ahli parlimen dan juga orang-orang awam turut hadir bagi sama-sama solat jenazah dan memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Selepas selesai semua urusan di Masjid Asy-Syarif, jenazah Allahyarham kemudian dibawa ke Pusara Negara Presiden Doblo. Sama-sama kita doakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sekian laporan saya, Izzah Zulkifli dari Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi. Terus bersama Najib Mansyur di Pusara Negara Presiden Doblo, Putrajaya. Silakan Najib.
2: Baik, terima kasih Izzah. Persiapan bagi istiadat pengumuman pembesar negara Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selesai dijalankan pasukan ketenteraan di Tanah Perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya. Tinjauan sejak pukul 2 petang tadi di lokasi mendapati anggota pasukan ketenteraan menjalani persiapan dan latihan berkaitan tatacara istiadat berkenaan. Saudara, istiadat pengumuman bertaraf pembesar negara hari ini akan diketuai oleh Kapten Ahmad Saufi Mat Isa dari Markas Tentera Darat dengan kekuatan 8 pegawai gabungan ATM dan PDRM. Persiapan rapi itu dilakukan sebagai penghormatan terakhir kepada Allahyarham yang banyak menyumbang kepada negara, khususnya dalam bidang kesihatan dan kebajikan masyarakat. Jenazah Allahyarham dijadual disemadikan bersebelahan Pusara Allahyarham Tun Endun Mahmud, isteri kepada Perdana Menteri kelima Tun Abdullah Ahmad Badawi. Penghormatan terakhir bagi Allahyarham kini dilaksanakan di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi. Sementara itu, saudara, orang ramai mula memenuhi segenap ruang di kawasan tanah perkuburan ini bagi menjadi saksi penghormatan terakhir Allahyarham yang akan dikebumikan seketika nanti. Ramai media juga dilihat turut berada di sini bagi mendapatkan perkembangan demi perkembangan untuk disalurkan terus kepada orang ramai. Sekian laporan daripada saya, Najib Mansor, dari Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya, kembali semula ke Angkasa Puri bersama penyampai berita. Silakan Kai.
0: Terima kasih Najib. Sementara itu, tinjauan RTM di lokasi mendapati orang ramai hadir bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Fauzia Salim, Narzalina Osman dan Mira Yaakob meluahkan rasa terkejut atas pemergian tokoh wanita pertama berkenaan yang disifatkan sebagai seorang yang berperibadi mulia, lemah lembut dan sentiasa dekat di hati rakyat.
3: Terkejut bila dengar kan, lepas tu balik ambil anak pada sekolah terus datang sini, memang tak terniat pada dekat kan pada rumah kan, terus datang sini, memang rasa macam ibu nak cakap, dia macam sedih kan, sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik, akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut, suan santun.
4: Saya kebetulan dari Rembau, tinggal puyum anak, lepas tu keluar dengan kawan makan, kita dapat berita pun pagi tadi kan, kita gosok kat datang sini untuk pemakan.
3: Yang ini sedikit sebanyak saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga, dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini. Dan saya sebenarnya dari Penang, dan sekarang bermastatin dekat di Alam Impian ni. Bila dapat je berita, dan saya cari peluang macam mana untuk saya dapat mendekatikan diri saya di ahli. As a first lady, banyak benda yang kita nampak. Banyak tak terkata untuk saya cakapkan dia sebagai isteri seorang pemimpin. Ibu kepada anak-anak dia dah banyak kita boleh nampak cara dia berkomunikasi.

0: Amin ya Rabbal Alamin. Semoga roh Tun Dr. Siti Hasbah Muhammad Ali dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Berita seterusnya. Keseimbangan antara kebajikan golongan pekerja dan kelangsungan majikan menjadi antara pertimbangan utama kerajaan dalam mengambil kira sebarang cadangan pelarasan kenaikan gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, keseimbangan itu penting terutamanya dalam memastikan pihak majikan tidak berdepan tekanan kos operasi, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana susulan pelarasan kenaikan gaji minimum berkenaan.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mak-Mak Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Akmal Nasrullah mengulas mengenai pandangan pakar mengenai pelarasan gaji minimum dari RM1,700 kepada RM2,000 yang dijangka memberi kesan terhadap harga barangan dan perkhidmatan. Peruntukan undang-undang sedia ada berkaitan buli perlu dikaji semula. Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM, Mimi Cynthia Muhammad Bajuri berkata, ia bagi membolehkan hukuman lebih berat dikenakan ke atas pesalah bawah umur.
2: Kalau kehadapannya, kita tindakan yang tegas, hukuman yang tegas perlu diambil, ya. Dan of course di dalam undang-undang ada peruntukan yang mengatakan kanak-kanak di bawah 14 tahun jika boleh jangan dihantar ke penjara. Tapi mungkin sekarang tiba masanya untuk kita mengkaji. Kalau berat serius kesalahan itu, mungkin kita harus laksanakan hukuman yang berat.
0: Mengenai penerbitan filem-filem bertemakan Samseng Sekolah, beliau berkata segelintir pelajar tidak mengambil pengajaran sebenar yang ingin disampaikan dalam filem berkenaan, sebaliknya beranggapan kegiatan buli itu sebagai hebat.
2: Jadi sebaiknya mungkin guru-guru harus discuss dalam kelas, ya, memberi penerangan bahawa filem-filem ini sepatutnya dijadikan sempadan. Filem ini dibuat untuk menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di balik tirai di sekolah pemulihan, di Henry Geni, bukannya untuk dijadikan inspirasi untuk kita membuli rakan sebaya kita.
0: Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut akibat banjir di Thailand sejak 16 September lalu, namun tiada kematian dilaporkan di Bangkok yang mestiarkan bencana susulan hujan lebat. Menurut Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Thailand, DTPM, 5 kematian direkodkan di Sakeo, 2 di Chattaburi dan 1 di Saraburi. Selain Bangkok, lebih 500 ribu isi rumah membabitkan 1.7 juta penduduk di 27 wilayah terjejas akibat banjir. DTPM memaklumkan paras air di Bangkok kini stabil, namun beberapa kawasan masih mengalami banjir. Sukan, persiapan penganjuran perlumbaan F1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC bermula 2 hingga 4 Oktober ini kini berada di peringkat akhir. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata segala kemudahan disediakan di SIC berada dalam keadaan sangat baik. Terdahulu pihaknya menyambut baik pengumuman rasmi F1 berhubung penganjuran perlumbaan berprestij itu di SIC selepas kali terakhir Malaysia menganjurkan perlumbaan F1 pada tahun 2017.

0: Haji sampaikan tajuk utama sekali lagi. Istiadat pengumuman pembesar negara untuk Tun Dr. Siti Hasma. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Hari itu, 28 September dalam tahun 1991, Barisan Nasional 3, BN3, menang 49 itik hari 56 itik penuduk di diperbuat kabar penguat berpilih pesai Sarawak. Nak pukul 9 malam, BN3 sudah menang mudah bak 29 itik sita nyengkaum ketibas. Kali sejam menangkan kenyak, BN3 yang menambah menang boleh 38 itik penuduk. Kengujung ngenap ke majoriti 2/3 di nanda ke terus mengkait perintah. Chairman BN Sarawak kemudian Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud di tingkat penduduk Basita Asajaya sudah diciri kebarunya di Kepala Menteri Hari Tuai Pemegai Menua Tun Haji Ahmad Zaidi Idrus di Istana pukul 11 malam namun terus ke kuasanya di perintah Sarawak maklumpar tinangkan kenyang. Parti Bangsa Dayak Sarawak PBDS berdiri minta pilih bak 34 itik penuduk seminak menang 7 itik sita kayaknya kurang 8 itik penuduk kekalak diulih bak penguat berpilih dalam tahun 1987. Berbangaunya Parti Kebukai bakal DAP Persatuan Rakyat Malaysia Sarawak Permas ngopati negara serayat Sarawak negara puntan nadai tulih ke penuduk. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTN Kuching.

0: Rentang Ngali Hari YFM.
1: Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika, bak kandang menua undur ngau dau, bak sita batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik kita gerungkai cerita lama menumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak tak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahunnya megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Pak baruh rumahnya megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lembuh mayanya nyentuk ke pilih udum ngau dau, lalu sebuah chapel enggak didiri ke bahan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan. Tidak diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban tak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell di Padu, nampung pengawal mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri, Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh di berjalai ke pengawal mission. Lebuh di mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sepedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sepedaunya nyadi pengajar bak menua adab ke suatu ngau betul. Tuan Awal, jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun jadi padri, Tuan Awal di Cirgawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah. Arthur William Staunton, tahu ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak jadi ketua padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajak Tuan Awal sudah ngetuk gawa, tang nyanda angkat hari Sabu, serta diau mendambang rumah Vicarage di Sabu, nyentuh KLC, bak tahun 1930.

Detik Kedua, Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun, sangkai di Semanggang, urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah nyau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri, ketegal Jipun di balat ngasua menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah kediri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai yang diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, tidi kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua lemiak tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjo berlatih jadi pengajar Jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching, sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang, kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri, ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak, nulung ngajar nembiak sekolah, ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntal. Katekis George Langkan, hari munggu ubah pantu, ngau katekis Ugin, hari banting, datai dudi agi nambah ke tubuh, mantuk katekis Tini, lalu dahnya katekis George Langkan, diangkat nyadi padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau Survei Semanggang, nyukat tanah Compound Mission, berindia hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis Tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan, ngau bala bukai Robert Eddy, Maurice Lubuah, menyadi Robert Eddy, Martin Nanang keudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu, megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding, dintak kebak tengah penurun bukit, muak ari kibak jalai, ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Kendri ke Diato, kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menyam. Sebuah parish hall udahnya digaga, nur bala raban Christian Anglican bersemiang, lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang, ngau bantu ari bala pengajar kebukai, bersawup nyalin bub pantun, ngau Injil, ari jaku ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland, dalam tahun 1863 di Sabu, kemuka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton, nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena belusah angus, kena 15 hari bulan 12,
tahun 2002, gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang di pedak kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh, kejurita asal, nyau sejarah menua kitai.

Bagulai baru kita iba jam ya ketiga rentak ngali hari ungkup ya kesari to hari 1/28 hari bulan 9 lalu berkunci ke info gaya ria muak kelemai to engkau pihak mega malam atau lagi terima kasih ngagai Muhammad Iskandar Hisham bin Anzam Arya Met Malaysia atau ke upis tik mata ke gari ke info ti udah dikirum ke ya jadi muak kelemai tu ribu ada kudi di sadang nyadi ba dua tiga tik kanan dua di menua Bintulu kapiat miring kau Limbang lalu hari di pagi pelilih menua Kucing Serian Semerhan Seriaman Betung Serikai Sibu kau muka di pelabak ke bermua-mua hau muak kelemai tu. Lalu malam tu lagi hujan di sadang nyadi ba Bintulu kapiat miring kau Limbang lalu piamga di Kucing Serian Semerhan kau Seriaman hari di pelabak ke Besebun lalu ba pelilih menua Bukai baka Betung Serikai Sibu muka malam tu lagi hari di pelabak ke nadai hujan. Okeynya tadi info gaya hari kita hari Met Malaysia. Terima kasih ngagai Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan ke info ti udah dikunci kia lalu dia tahu haram kena mujuang ke awak rentak ngali hari kita ke saito. Kita mendiang ke tampuang cerita rampai ba panggau cerita tuai begulai ngau Mr. Thomas Teguang Laka.

Ya, tapi balo maiwa, kau semua kita kemendiang kardio kita ke sekali itu. Aku udah teh baru ke studio, lapan deka nusui tampung cerita rampai ke babini jadi ngebunsu inu antu kok liar. Ba menua sidak kedekumai sungai senanga. Dilengkak ke kita ba tusuan ke dulu agi hari itu ba senontang tua. Kenyau madah dirinya dekat pulai. Laban nyonak tan lagi. Kuya dia pegulai ngau rampai seruai bini ya. Di menua. Bunsu antu kuliar dian. Ukai nak tan namanya. Laban orang ke dia bak menuanya. Da, tak induk magang-magang. Nyapan ukai induk mensia. Baka kita di dunia tu. Tak minta. Inu kot liar magang. Utai kena segi deknak kot. Ke kita mensia lebih lagi. Ha? Kami ke lelaki itu. Kau cerita semua seda inu yang tadi. Ndang babaji magang. Inu antau kera kata dah. Seda ya semua tertenguk magang. Medak antua. Madah diri segi dekat jadi nguya. Baka bini rampai ke jadi ngurampai. Tang penyelai ya, sidanya ukai dekat jadi mana nguliah kana, nguliah ketelsa. Tama siapa lelaki kejadi ngau sidanya, nya sigi mati magang. Laban perengka orang laki yang tadi, ianya semua perengka orang laki me, sigi abis dempak sidanya. Entua udah parai ku cerita, lebuh ayak ngayam. Ngagai inu siku nak jauh hari biliak sida rampai. Semadi bini rampai tu beruman ngerampas semangat ya ribala sebayan. Ya kerka ngambil ya pindah ke sebayan. Nyak baru rampai namanya tadi. Entuaknya boleh hidup. Tidak pihak lalu mati mentuaknya tu. Tidak ada bini rampai ngidup kia baru. Entuak tu tadi dah nak nemu diri ke parai. Ku cerita dah. Ngaman udah parah emang dia adik. Dua hari nuan ada sepuan. Perengkal lelaki dia. Nada lagi habis dampak inau. Kedekayap dia lebihnya. Tenuan ngumai ke bula adanya dah. Rampainya tanya ya. Madai dempo. Pihak ku bini rampai. Madah kentua sambil merniang lagi rampai. Aman dah parah dua hari emang dia akhir. Dia mati laban inu kergayap denya malamnya ambil hutai di dempak ya pihak ku rampai pihak ku nambah hutai tersebut bininya tadi nyawli akan waina inu ngamik di pulai kita ku rampai nampung jakuk ya baru denya bini rampai lu jakuk baru ngantua ya. Menara mana ku nagang di subah adik ni buah ngu kami kita ku aku tandinya nak boleh tagang aku. Ngai aku nagang lebih harinya. Lepas nuanya macam. Madak diri nak tahu nak. Ngau kami pulai kita. Okay. Ini aku dito. Nang tulian nantu magangnya. Mau dek. Nak bakal aku. Aku udah nyadi setengah iban. Agi setengah hantu. Nyak kemuah. Mulai rampai. Udah bergulai. Biar aku bini rampai. Biar aku. Nyak mutu dah rampai. Tanya tadi tu dah tua tu dah. Nino enak berenguk dengan aku tak tersebut bini rampainya tadi. Ku cerita udah ya keparai. Dia dengan mantua tadi nyau nak mana lagi. Dia nyau nak sigat lagi. Maka aku dah subak. Bini rampai madah ke diri. Gaya dengan anu tau kenyalah hindu. Ku dah munuhan tuaknya tadi. Lebihnya kena pengawal sedaya makai perengkau orang laki kenyang ori keliak munyak dah. Siapa kita kena nemu bangsa antunya tadi. Nyau sino ke bini rampai dengan tuak tu tadi. Nyau majak minta tolong ya minta juang pulai ke menua. Tini tiah kati aku ikak. Kok

Hanya maka kudah. Segi lagi di nak pindah ribili kita itu orang nanti berani ngacau nuan. Pihak aku ini rampai mendah kentua. Ah, ya mah, yang kira emas ya tadi. Alai ngajon tua terpulai dia bini rampai lu jaku baru ngoya. Tu nuan nyorka pulai. Na mau tai de pinta de area ko dade ngambil kerbai de pulai ke menua dikit. Pe aku bini rampai nanya antua. Antua nak lu nyawon ya nak munyi. Yang kai nak nemu da. Nak nemu na mau tai ke patu de pinta ya ari par ya bini rampai yang tadi. Tenua nak nemu madah ke diri adik. Awak kaku ke madah kau tak patut terbaik dia pulai ke menua dikit. Kau bini rampai. Jadi Siti ada utai ke rasuah aku baik dek. Ianya kayu alun-alun ku jaku kami ditu. Guna ubat tu adik. Ya nemu ngasuh kita ngai tuai. Siti lagi utai kerka aku break ke dek. Ianya buah bungai senanga. Buah tu tau kemari ya. Lalu te nuan ngena ya. Dia nuan uliah mendak semua bangsa tu. Nak milih siang ngau malam. Tang. Ingat deh penting ya. Bisa penting ya deh. Nuan nak tau nanya antu kerpeda adiknya. Antu kerpeda adiknya. Sikit nak mendak nuan. Tang te nuan nanya sidak ya. Nyak baru sidak ya mendak deh. Bunsu antu kejai. Tentu sida ngai meda. Ngai de tanya de. Tentu sida ya nyata dekat nganu tau ngacau de. Nambah kenya de aku dekat mega mere nuannya batu pendiang. Ngambil ke nuan dengan semua jaku utai ngu jaku orang. Lalu ya ke penudi aku kebrek ke nuannya tambah tepus bungai. Datai de dia ni lalu tanam de nya. Tepus bunga itu tahu kena dia berjalai. Batang ya tahu dia tanjang ke dia batu buah dia lalu. Air ya tahu kena dia berunsur. Campak dia datai bat luar kergagai dia adik. Masa kena raya lagi utai ke kak aku berik ke dia. Kak dia ngai main tajau manduah ni yang ini kami nyak ke subak. Yang bisimnya dia. Tajaunya tahu alai kita nyimpan berau. Lalu berau kesimpan kita dia sikit nak nemu habis tempat kita. Ila aku ngasau rampai dengan juang dia pulai. Lalu ngambil kebisin uluang dia mai kersa. Ya aku dah sebut kunya tadi. Pihak aku bini rampai pijaku. Ngaun tua. Au ika. Mana mentah jauhnya. Nanti pihak. Kun tua. Nyama dek. Baik meh. Tak jauhnya dah. Lapan bisik dua igi ke kami pabiliat tu. Sigi baik dia ni lalu sigi ni tinggal kami di tu. Kau bini rampai ke berjakuk dengan tu. Tang adik. Lepas dia datai di menua kita dia. Tak jauhnya duduk ke atas lesuang. Anak mindah ke arinya. Budinya lalu tu dua nak kulit tengiliang. Laban lesung aku lihat tengilihannya kengasuh ya jadian. Alai kita nyimpan berau. Nak nemu habis dempak. Budanya, dek lu madah kerti gak guna. Tujuhnya gak gapai sedua inai dek. Ngambil kesedain nemu. Pihak kebeni rampai gak berjaku tadi. Ngajar tuanya. Aku mika. Madah maku ngagai sida elak ti aku dah ratai de menua den. Ku tu dan tua nyawon ipar de bini rampai. Sita age ade. Semua utai buka ya kada beri aku kunuan tadi. De ana sekali-kali dia madah kurang. Semena simpan lalu kena di diri. Laban ubat tau ke pengaruhnya sigi de beri aku ke de aja. Pihak aku bini rampai ke biar aku dia yang baru. Aku mika nak aku madah kurang dek. Kapa aku madah kurang buka eh. Nyak kesegi untuk aku. Pihak dah kun. Untuk ya. Nyawan. Ipare bini rampai yang tadi.

Lemainya tu mu sedak ya ada baik bini rampai tu makai leban ko ya hari siti dia sedua ya rampai dekat ngan yuan tua pulai. Semua kersa kerekat ada baik tua dan lalu dadu ke sedak ya mamana ngambil kenyamai ada baik tua. Kersa kenyala tahu ngeribat ya lebuah kepulainya yang ka tajau manduahnya makini tang ya nak berat ko cerita. Udahnya sedak sebuat perlu tindua. Nak bersaing sedak tindua hari penyau ketawas. Tumu sedak tani terbaik bini rampai. Ya lu bernah makai paginya. Agi tumu nar. Kira baru dini hari. Udah tembuk bebelah makai dah tadi sedak tiga pan lalu angkat. Sepedau sedak yang pansut keruai. Dia bini rampai. Lalu nanya ke bagi menua tahu ke jalai kepatut dekena sidak. Ya nya tadi seruai ya rampai dah. Nganyuan tua tu pulai. Dai ni jalai kenyamai serta muntah ge ma. Ngambil kena lama garindang sebelah jalai. Pihak ku rampai nyangon bini ya. Tapi pihak mana kita tiga dengan jalai siti. Tanya-tanya bisi. Ni ke Bukit Mimin serta Lumangai bat tintiang Belingau. Hari tintiangnya, bayu menua uliah pedak. Hari tintiang Belingau ya. Datai dia negi, baru ku madah ke seduai gaya menua kuliah pedak. Hari tintiangnya. Ram, umasnya lah kita tinggal mempuak datau. Pihak ku bini rampai pijaku. Sedak tiga perlu pansut keruai. Nya mekuk cerita doi, semua induk sedak serumahnya pansut magang keruai. Medak sedak tiga ayah berjalan dengan ruai, lalu udahnya terus ngagai tengah laman. Semina induk ya kudah regaya mentua. Lalu udah menggak makai perengkal laki yang tadi. Nak pansut keruai, ngaurang. Laban dianya, kudah makai perengkal laki. Ngintuaknya tadi dah menyandik rampainya. Kengujuang kentuaknya parai ngan kita, ya oke okay, namanya malu pansut, ku cerita. Nama dia berjalan mesedak tiga ngejang ke menua induk antu ukut liar bak sungai Senanga, lalu menua ke udah disebut bini rampainya tadi, ianya Bukit Belingau, nyak tuju siraya. Nak lama siraya berjalan nak berasai. Penuh kaki nyingkang sidak tiga perlu datai bak Bukit Belingau. Serta sidak mangai betintiang dia aman munyi ko bini rampai. Mayu menua ke jauh uliah pedak uliah timpai ari tintiangnya. Ko cerita bak tintiangnya tak tawas. Dadai kayu dia. Tak matu memagang. Sidak tiga perlu mupuak berjalai ke muage. Nyau kelama-lama dia rampai seruai tua. Yang bisa bersai lelak berjalan. Nyuka seruai. Tang bini rampai tak nadai nanama. Laban dia sikit kering dah. Nanti kita ingat tak? Subak. Lebuah sedak kena muai dengan menua rampai dah. Nak ke bini rampai ku cerita. Maya orang mandi lalu nyawa. Ya nak mai genua maka orang ya. Nak mai labu pakai nuk bukai. Ingat kita nama terbaik ya. Tanya tadi mai sikit tak jauh. Tak jauh sedak rampai kebesai dekena ianya tadi. Mai air ada sungai. Nyak mai dia perbuat ke ya dekawak ianya tadi. Sedak orang bukainya. Betikin dia orang mengkai nak mincang genuak tau ke labu. Ya nak tu tak jauhnya. Kena ya. Dia yang tadinya ingat ke sidak tiga tu sidak perlu berjalan. Jadi beranau ke sidak ya sambil ke berjalan ikut cerita. Yang kepuas sidak tiga berjalan dengan tintiang Belingau. Jadi tintiang Belingau tu ku ceritanya ke kumai ketiban yang tadi bukit tau ke tintiang Kedempai. Dia sidak tadinya remus bak madang buah bak bukitnya bak nuarnya tak nadai kenadai bansa buah dia ada
Semua bisik memagang benurnya. Nitiah ke cerita tuai, buahnya ndang ditanam repangau benurnya. Orang tai sedak dia, dia bini rampai palu mai sidak tiga yang ngetu. Ya. Kita pan ngetu, sedak tiga pengetu dia kenal lama. Kita ngetu nanti, demai ngetu ditu, nanti kita kemenang ke tusuan teka 17. Nangkan tu ilah. Oh. Nen tua. Nah, dia mau punya din tua. Nyenikal baru pulai ke menua. Lepas nak tahan dia, dia menua hantu kulir. Ini kita yang minta hidup tu tadi. Uliah pegulai ngawan tu. Tenang. Cikik bisik ke buah ya. Okey, nangkat tu dulu kita yang pegulai ke sekali tu. Bala mayu lah. Bak program panggau cerita tua kita. Cerita tua. Mulai diri. Kamu nua udah bekau kena tan begulai ngau menyadi ya rampai kejadi ngau bunsu antu ino ko liar di Sungai Senanga. Au, mupuak ko ke sekali tu. Bye bye.

0: Kalau badas, gelemak batinuan, are kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian me daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri nyadi tapak.
1: WAI FM.
2: Ya baru ngam
1: kan?
2: WAI FM.
3: WAI FM segulai sejalan.
4: Sada lemai. WAI FM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
5: Kami Lori Langkita, Nintiang Ari, bermacam lagu.

Ya, lagu ke Debai Anderson ngalai lemai tu peninggal ngau lagu darah kenangan pun ke sada lemai kita lemai hari 1 hari tu 28 hari bulan 9 2026 nyalai ya selamat lemai ngagai semua belah peninggal kita ke bisa bergulai ngau kita ke lemai tu nyalai terima kasih ngagai Uncle Stone ke udah bergulai ngau kita bak rentak ngali hari kita pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai jadi dia tu ngalih ngagai sada lemai lemai tu gulai ngau aku Melati Badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi ya. Lalu batu sun program kita nang bakal selama nanti hari 1 kalau udah tu lagi kita ningak ke berita ke dikali berkongsi ke hakaban kami hari Limbang Dominia Inau bawa hello Wai Limbang lalu 6.30 lemai natai ke pesan berat atau ke pesan ke Bobatang ya ke bisik diterima kami bawa YFM lalu pukul 7 lemai ningak ke tanduk program perancau tikai lalu berita lemai dekat ditabur ke kami bakal selama pukul 7.30 lemai ya jadi pukul 8 malam tu lagi kita ningat ke tanduk program Leman Budaya Iban jalannya tusun program kita diungkup ke bawah sada lemai kita ke gulai lemai hari 1 28 hari bulan 9 2026.

0: bergulai baru di Helawai, Limbang. Jadi berita ke terubah peningan semua. Artis nutup sementara lapangan rekreasi Limbang, tau ke Ipoh Lama Limbang, dekat ditutup untuk mensiamai wah.
1: Kebisi ningah Helawai an Limbang bakal ke lemai tu. Vaksinasi anti rabies percuma buat lawas enggau Limbang abah bulan Oktober.
2: Gulai kami di Helawai Limbang nintiang hari 1 pukul 6.15 minit lemai.
3: Selamat lemai, selamat kita bergulai baru peningan semua. Bah hello Wai Limbang ungkup ke minggu tu 28 hari bulan 9 2026. Jadi berita ke terubah di perkunsi kaku bah hello Wai Limbang ke minggu tu ianya berkawal engkau pengawak berjual agro tamu berdamit 2026 ke diadu ke jawatan kuasa atau ke komiti tamu berdamit Limbang enggak sawap hari majlis daerah Limbang. Jadi bab bulan 10 tu pengawak berjual dekat diatur 3 bulan 10 2026 pukul 7 pagi bak dewan terbuka nangah berdamit. Jadi berita kedua ianya bakal dengan notis gereja dari Roman Katolik. Jadi tahun tu diosis Miri nyambut ulang tahun ke-50 tiudahnya di rumah Tuhan enggak ramai jaku bertolak ke tempat yang dalam tau ke Into the Deep tau ke Jaku Iban dekat Mansa Gagaindur di dalam. Jadi batu bisik dua bengkah pengawak ke dekat diatur ianya bakal ke disebut aku tu lagi. Jadi keterubah pengerami makai lemai dikena merik terima kasih ke dekat diatur kena hari 5/9/10/2026 pukul 6:30 lemai ba musical corridor isu velego ngau club di Miri. Jadi rega meja 800 siti meja tau ke RM80 siko. Jadi penerang kesiliak kita tahu telefon ke Brother Nelson balu umur 011-1008-3980. Lalu pemegasi tegi pengawak hanya misa kesyukuran kedekat diadu ke hari 6/10/10/2026 pukul 10 pagi bak stadium tertutup di Miri. Lalu berita ke Siti tu peningat semua hanya berkawal dengan pengawak ke disebut International Bukit Mas Fun Run 2026 ke dekat diadu bak parking lot 777 5 Sarawak kena 4/10/2026 ianya kena hari Minggu. Jadi pihak mega siti berita berkawal ngau hari pesta berserimai ngau hari pesta hari Bukit Mas 2026 ianya pengawak ke disebut Mr. Bukit Mas 2026 ke dekat diadu ke bar MP Teater di Limbang kena 9/10/2026. Jadi batuk bisik 3 kategori dibuka ianya Mr. Wonderful tertutup Limbang Ngelawas, Mr. Wonderful terbuka ngau Mr. Bodybuilder 2 kategori 80 kilogram ke atas ngau 80 kilogram ke bawah. Jadi itu ngagi kita ke dekat Bukit Gumpal isik ya bak berserimai ngau pesta hari Bukit Mas 2026 ianya Mr. Bukit Mas 2026. Jadi siti lagi paket ke dekat diatur berserimai ngau hari Bukit Mas ianya Limbang Mini 4-wheel drive stock race 2026 dekat diatur 10 ngau 11 hari bulan 10 2026 bak MP Teater di Limbang. Jadi pihak megak berserimai ngau hari Bukit Mas megak bisi diadu ke paket ke disebut masakan kreatif atau ke paket nyumai nitiak ke pengelendek rempo berserimai ngau hari Bukit Mas 2026. Jadi kita dipinta nyumai berumah lalu ngemai pemakai katanya tadi ngagai nur ke dipadah ke ditau lagi. Jadi hari bulan ke penudi nganjung nama ianya 2/10/2026 lalu pengawak tu dekat diadu 10/10/2026 ba MP Teater di Limbang. Jadi bisik dua kategori dipaket ke ianya paket sajian tradisi kampung lalu pian megap paket dessert buah kreatif. Hanya tadi dua paket ke bisik diadu ke maya tu ila ke siti tu peningal ngagai kita ke selalu ngagak konten pekit ngagak konten atau ke pertandingan content creator explore Limbang Tourism Sport 2026 bulan ke penuding ngeregister diri ianya 31/10/2026. Jadi tentu ke kita nya tadi lalu fokus tema Limbang Tourism Sport ianya bisi 16 bengkah nur ke sudah ditetap ke bala pengatur Peketo ianya keterubah ba lumpur berbuak Kampung Meritam, JT Sentaba Kampung Peti Ambun, Tasik Mas Limbang, Limbang Buddhist Society, Homestay Alai Gayo, Sungai Redak Mit, Ladang Kerbau Kampung Belading, Luagan Kebongo, Air Terjun Telaga Kumang Kampung Belaban, Kampung Seberang Kedai, Tasik Meru Kampung Palas, Waterfront Limbang, Luagan Lengari, Gavilnia Homestay, Lapangan Rekreasi Ngau Museum Limbang. Ini tadi sekedar nur ke boleh diambil gambar atau ke content creator maya tu ialah hari bulan kepedudingan yang nama ianya 30/10/2026. Jadi nak tu dulu berita atau ke Hello Y Limbang. Jadi penerang ke silia kita tahu begulai dengan aku pasada hari 5 nanti hari 4 pukul 6 lemai nyentuh agai pukul 9 malam.
4: Dina meh sadari Limbang nintang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh agai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.
5: Y seberai.
6: WAI
5: YFM. Ya baru ngam.
6: Kan?
5: WAI.

Ya, lagu di Baik Heli lemai tu peninggal ngau lagu bisik gelema antara tu. Jadi udah tu lagi aku dekat natai ke pesan berat tau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM. Jadi sebenarnya tu lagu ke di Baik Linda merindang kita ke lemai tu baduk berpangan merindang kita bak sada lemai.

0: ayah kenalah di hari tayak itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi, oh isi.
3: Nama Indi.
2: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati.

0: Ketut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Lur Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Nemunan?
1: Oh, betulnya. Bah, bekini ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake ya kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi nyak meh sekedar cara ke tahu dikenal kita yang tadi kenatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ngagai kami bawa FM nyak lah ya lemah itu pendengar aku kenatai ke pesan pesan ya ke bisik diterima kami bawa FM pesan ke terubah tu nuju kapal belayan ke diau berjumbit melugu kapal belayan bersungai keruah. Kamar Melayan Bandangga Kumpang, Kumpang Langgir, Semuyah Batu Empat, Kamar Melayan Bastuga Meriok, Marup Baruah, Geligau Brunei, Kamar Melayan Baslindung Dua Buah Rumah, Kamar Melayan Barumah Minggu Serumah, Jalai Durian Kenawit, Rumah Mulyang Serumah, Mawung Kenawit, Ngau Kamar Melayan Bukai, ke Naulih di Rintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke Priscilla Evangelina Hilda Anak Penpin, madah ke Priscilla Evangelina Hilda Anak Pimpin udah nadai kena 27 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang tu dekat di Senggai Bala Mayuah kena malam hari 2 29 hari bulan 9 2026, baru mah langkup marup atas engkelili, lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 30 hari bulan 9 2026. Jalannya tadi pesan madah ke Priscilla Evangelina Hilda Anak Pimpin udah nadai kena 27 hari bulan 9 2026, lalu niang tu dekat di Senggai Pala Mayuah kena 29 hari bulan 9 2026, hari 2 berumah langkup marup atas engkelili, lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 30 hari bulan 9 2026. Lalu kita ke dekat temu ngau sili agik berkaul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai tapa anak mang ba 013 3855673, 013 3855673, tahu ke 016 630 4014. Nyalainya pesan ke terubah. Lalu pesan kedua tu nuju Kapal Melayan ke diau buat Skayu Menua Semunjan, Kapal Melayan di Kuching Pantuk, ngau semua Kapal Melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke Sumbang Anak Ati, madah ke Sumbang Anak Ati, tau ke Atai udah nadai kena malam 27 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang Sumbang Anak Ati tau ke Atai tu dekat Dintu Belamayuh baru masih dampu buat Kampung Gayau Padu Ulu Gedung, ianya malam tu malam 28 hari bulan 9 2026, lalu mayang nganjung niang tu apin ditetapkan. Jadi kita ke dekat nemu ngau sili agik berkawul ngau pesan tu kita dipinta bertelefon ngagai Sukang Anak Hati balumur 013-567-0511, tau ke Robin Anak Hati bak 019-8355-416. Ya, pesan kedua. Lalu pesan ketiga tu peninga nuju Kapal Melayan ke diau berengkelili Sebatu Niah Miri, Kapal Melayan Bastuga Seruas Sabakuang Kuap Bakas Temam Selepin Kelabit Atas Kelabit Baruah Sungai Tisam Lugan Manuak, Kapal Melayan Sekaluah Rumah Bengau Sud Kapit Sebatang Buak Indai Simon Bak Sud Kapit, ngau semua Kapal Melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke Tuan Rumah Adin Anak Jamban, madah ke Tuan Rumah Adin Anak Jamban udah nadai kena 27 hari bulan 9 2026, bah hospital besar di Miri. Jadi niang tu dekat di Senggai Bala Mayuh baru rumah yang punya bah sungai Kelabit Baruh Bakung, lalu niang dekat dikubur ke bah penam Dayak Lambir kena hari 29 hari bulan 9 2026. Ya tadi pesan madah ke Tuan Rumah Hadian Nanai Jamban, Tuan Rumah Hadian Nanai Jamban udah nadai kena 27 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang Tuan Rumah Hadian Nanai Jamban tu dekat di Senggai Belah Mayuh Baru Mayampu Bak Sungai Kelabit Baru Bakung, lalu niang dekat dikubur ke Bak Penam Dayak Lambir kena 29 hari bulan 9 2026. Jadi penerang ke Sili Agik berkawul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Lau Anak Adin ber 014-581-6621 014-581-6621. Nyalainya pesan ke bisik diterima kami, lalu ke Siti tu pesan nuju ke Bamlayan ia kena ulih dirintai ke nama di Tok Magang ke Ngelala niang Mira Anak Nai, ke Ngelala niang Mira Anak Nai tau ke dikangau orang lain tau ke Indai Geri. Jadi ya pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Mira Anak Nai tau ke dikangau orang lain tau ke Indai Geri, ia ke dikadiatur ngena cara semiang. Jadi pengawak tu dikadiatur kena 3 hari bulan 10 2026 pukul 7:30 lemah Bok Lot 2958 Blok 6 Permai Jaya Teknologi Pak Tudan. Jadinya namanya Siti pesan ke bisik diterima kami Bok YFM, lalu penerang ke Sili Agik berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Michael Anak Abing Bok 019-9484-209 019-9484-209 tahu ke 010-965-1905 ya. Pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu, lalu anangkan kenyak pesan sekali itu nuju Kaban Belayan ke Ngelala niang Kately Desi tau ke Ichi Anak Small tu kelebih agik sidak ke diau bak batu lintang undup di pintak datai ngagai rumah sidak tumpu bak rumah bala buntuk kampung Sungai Tanduk Ulu Batu Lintang Undup Sri Aman. Kaban Belayan ke jauh engkau ke Semak Megak sama di pintak datai hingga pengawak ngetas ulit 100 hari niang Kately Desi tau ke Ichi Anak Small ia ke dekat diatur kena hari 6 3 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi. Nyalainya Siti Mega pesan ia ke bisik diterima kami Bawa FM di kenatai ke bawa Sada Lemai.
3: Sada Lemai. Why? Why?

Ya, Inoche Austin Gau lagu ya racun dalam pengrindu jadi aku lagi ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami bawa FM jadi pesan nangkan ketuk peninga nuju ke pembelayan ke diau bawa sungai Skroh lima buah rumah panjai rumah linggi rumah miut rumah nulai rumah jana rumah sebesta jimba ke pembelayan bawa nangas Skroh sungai Oyan sungai Mujung ke pembelayan bawa sungai Gad pasar Kapit Teluk Gimang, Kamelayan Bawa Ulat Tapang, Mapai, Sibu, Bintulu, Kamelayan di Bintulu, Miri, Brunei, Kuching, Gau Kamelayan Bukai, ia ke Nda Ulih di Rintai ke Detok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Unjah Anak Nangah, madah ke Unjah Anak Nangah, dan adai kena 25/9/2026 jadi ni yang unjah nak nangah tu dekat di itu tau ke di Senggai Belamayu Barumah Satu Malaysia Kapit kena malam hari 2 29/9/2026 lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 ianya 30/9/2026 ba pendam SDNU jadinya tadi pesan nuju semua kapal belayan ke ngelala unjah anak nangah madah ke unjah anak nangah tu udah nadai kena 25/9/2026 jadi niang unjah anak nangah dekat di itu tau ke di Senggai Balamayu Barumah Satu Malaysia Kapit lalu dekat dikubur ke ianya 30/9/2026 jadi kita ke dekat nemu ngau sili agi berkaul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Ipih anak unjah ba 017 737 1136 017 737 1136 jadinya pesan ke bisa diterima kami ke lemai tu lalu untuk di kenyak pesan nuju kapal belayan ke diau ba rantau limau raya hulu ngau ilek kapal belayan ba rumah bian kerangan rian kerangan bau penjang kayakai kapal belayan ba rumah baliang matau tiga buah rumah kapal belayan ba lesiah teluk lelegam kapal belayan ba bunut rantau ugieng ianya ba rumah gangga rumah sayang jagoi kapal belayan ba pasar kedawit kapal belayan ba lipus naman maung pedai batu nam Sibu ngau semua kapal belayan bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Pretty N Power anak Charles Grina. Madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Pretty N Power anak Charles Grina. Kalai pengawak tu ianya 3/10/2026 dekat diatur pengawak nguan ulit. Lalu pagi 4/10/2026 ngetah sulit ngena cara sembiang. Nyalai kapal belayan ke dipesan kita dipindah.

kayu ai juang kapit ngau semua kaman belayan bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke gangieng anak anduk, madah ke gangieng anak anduk tau ke ini dia udah nadai kena 28/9/2026. Jadi ni yang gangieng anak anduk tau dekat dintu Bala Mayuh 2 malam ianya malam 28 ngau 29/9/2026. Barumah Sedampu inya bergenturung pelajau 2C Jalai Bukit Goram Kapit lalu niang dekat dikubur ke 30/9/2026. Jalai penerang ke Silia tau bertelepon ngagai lumur 010-828-0074 010-828-0074. Nyalanya sekedar pesan ia ke sempat dia kena taik aku bawa sadalemai kita ke lemai tu.

Ya, lalu kau kena wan sita lagu ke di baik keren dan libau lagu ke dipilih aku merindang kita bos. Ada lemai, jadi 5 minit lagi jam kita dekat pukul 7 lemai. Jadi 7 lemai tu lagi kita ninga ke tanduk program Berancau Tikai. Jadi sebelumnya tu lagu ke di baik Jennifer Jack, Nadai Selatan Begulai. Merindang kita sebelum kita ninga ke program Berancau Tikai.

0: Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru bergulai ngau kita bakal kelemai tu. Bahasa nentang awak program berancau tikai. Lalu undang-undang tau ke adat ke kadikunci ke aku ngau kita bakal kelemai tu. Ianya undang-undang tau ke adat iban ke bisi bersangkut paut ngau adat pindah kita iban. Jadi adat tu bala peningah ya kita bisi order adat iban 1993 ke belabuh dikena 1006 tahun 1993. Jadi adat tu kenyadi ke surat adat iban ke betul ianya dikumai asal adat lalu dikena semua iban di serata mena Sarawak. Tujuh aku berkunci dengan kita tak kenyebut maya order adat iban 1993 tu dikena awak ke kita nemu ni gaya adat pindah tu ke bisi disebut bak kes kudah nyadi diputus ke native court sebedau section 73 adat iban 1993 tu dikena bak menua kita Sarawak. Jadi adat iban tu bisi disebut bak section 73 adat iban 1993. Jadi section tu bala peningah nyebut pasal adat pindah tu munyi tu. Sebarang siapa pindah ngagai bagi menua nya disebut in English nya division tau ke bahagian city. Sebarang siapa pindah ngagai bagi menua division tau ke bahagian city tau ke pilihan menua inya distrik atau ke daerah city sekali ke ngagai menua pegai pengulu bukai tau ke ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya nadai pemenar ari district officer tau ketua rumah sekali ke pengulu ti megai sida kena tunggu bakal kita letak buat section 68. Lalu nanti orangnya tadi udah pindah nitiah ke bak adat iban tu section 73 semua temuda ngau tanah puang ti apin bapala anda tahu dijual sekali ke ditan ke ti pindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal jadi pindah bakal kita sebut buat section 73 nya tadi ti ya bisi nyadi tang pindahnya nadai pemenar dari district officer tau ketua rumah tau ke pengulu ti megai sida ya orangnya tau kena tunggu nitiah ke buat section 68 lalu section 68 tu bala peningah munyi tu sebarang siapa pindah ninggal ke rumah panyai nadai pemenar dari district officer tau ke pengulu sekali ke tuai rumah kena hukum dua pikul sepintu-sepintu tunggu mungkul 200 sepintu genselan babi siku kering semangat ngau kurung semangat tang ti orang yang pindah ariatur perintah tau kari pekat ngau diri serumah ia semina dipinta meri adat genselan nanti tuai rumah pindah nadai pemenar ari district officer tau ke pengulu ianya tadi tau kena hukum 3 pikul lalu kena tunggu mungkul 300 serta mega meri adat genselan jadi awak ke kita nyamai ninga bekeni pindah tu nyadi buat section 73 dan iban 1993 bala peninga. Jadi aku mai kita ninga ke leka jakuk buat section tu. Jenis pindah ke terubah disebut ianya sebarang siapa pindah ngagai menua ianya division city. Jadi tu ambil ke cunta ya orang hari betuang pindah ke Kuching. Jadi ia ke kedua ya tau nyadi orangnya pindah pelilih menua. Nyari siti daerah. Ngagai siti daerah. Tapi lagi buat siti. division, bersetik bahagian. Jadi pindah tu tadi pelilih menua, pegai, pengulu, bukai. Jadi keadaan yang ketiga pindah tu inya orangnya pindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya. Retinya ia pindah contoh hari rumah A ngagai rumah B panjai B tang dua buah rumah panjai itu sigi dipegai siku pengulu kesama. Nyalai nya tiga keadaan bekeni adat pindah tu nyadi buat section 73. Lalu ti pindahnya tadi mesti bisi pemendar dari district officer atau ke pengulu atau ke tuai rumah. Jadi nanti tanya nyadi semua temuda ngau tanah puang tiap pian bepala ndak tahu dijual sekali ke ditan ke ya ti pindah. Tang pulai ke tanah makai orang ka agi tinggal. Jadi adat tu tak kena undang pindah tu bila peningah bisi pangka ya bak senentang hak orang ke pindah. Jadi tanah tu muda hanya tadi munyi ku dah sebut ku tadi ditinggal kia ke pindah ia lenyau tau ke nada lagi hak buat tanah tu muda nya ke ditinggal kia pindah. Jadi sebenarnya section 73 adat Iban 1993 tu bisi ia ke nyadi adat tak kena undang orang ke pindah. Bisi city case punya buat tikas native court of appeal punya mahkamah rayuan Bumi Putra Sarawak nombor 1 tahun 1957. Jadi case tu bala peningai punya disebut sumbang anak sekam versus engkarung anak ajah. Jadi dalam case sumbang anak sekam versus engkarung anak ajah tu ia akan ngapil dalam case tu pindah dari rumah panjai tang agi dia buat menua ke depegai siku pengulu menuanya. Te kita merati ke section 73 adat Iban 1993. Ya kengapil tu patut nak bempu tu muda agi laban udah pindah dari rumah panjai. Te nitiah ke fakta kes inya pindah dari Engkalat pindah ngagai Rasau. Tang native court appeal dalam kes tu mutus ke ia akan ngapil dalam kes tu tak lenyau hak ya buat temudaknya laban tanahnya lagi kuliah dikerja atau ke dilawak ya laban penyewah nereki pindahnya tak tentu jauh hari temudak ia mampu dalam kes sumbang anak sekam tu native code appeal medak penyewahnya disebut dalam jaku orang putih reasonable farming distance nya lagi kuliah dilawak kuliah dikerja ya tanahnya. Tajak pan dalam kes tu penyewah Ari Rasau ngagi Engkalat ditemu kot dalam masa perjalai 11 jam. Jadi nama bida pemutus kes tu ngawal section 73 adat Iban 1993. Jadi buat adat Iban section 73 nadai nyebut pasal reasonable farming distance. Ia nyebut nanti orangnya pindah ngagi rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu kemegai sida ia buat menuanya orangnya tadi sigi disebut kena laban adat pindah lalu semua temuda ngau tanah puang tiap pin bepalak ti dempu ia buat rumah panjainya pulai ngagai tanah pemakai orang kagi tinggal buat rumah panjainya nyalai buat penemu aku bala peninggal pemutus kes sumbang anak sekam versus engkarung anak ajah. Nanti kita ingat tadi mayanya udah bisi adat tau kena undang nitiah ke section 73 adat Iban 1993. Kes tu tau lain lagi pemutus ya laban. Di court mutus ke kes tu kena section 73 kena buat orang ti pindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya. Pengulu kesama jadi semua temuda ngau tanah puang tiap pian bepala nak tahu dijual sekali ke detan ke ati pindah tang pulai ke tanah makai orang kagi tinggal munyi ke aku tadi section 73 adat Iban 1993 nadai nyebut nanti penyawah tanah temuda tahu ke tanah kepuangnya penyawah ya hari ndor ya ke baru ianya disebut reasonable farming distance. Mekerti tanahnya tadi taja ia udah pindah dari rumah panjainya tang tanahnya gi uliah di lawak ya. Tang buat section 73 adat Iban 1993 nadai nyebut ni penyewah tanahnya rindur ya ke pindah bendor baru ya. Namanya pindah dari rumah panjai ngagai menua dipegai siku pengulu kesamanya bermenuanya adat pindah tu dikena ngagai orangnya lalu ia nak uliah bempu tanah temuda ma tanah puang kagi tinggal berumah panjainya. Jadi sebedau kes sumbang anak skam bahasa sengkarung anak ajah buat tahun 1949 maga balap tinggal bisik siti kes kerja putus ke nyau kak munyi adat pindah buat section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu disebut Budin anak Lampun versus Tuan Rumah Utum. Jadi dalam kes Udin anak Lampun tu, Udin anak Lampun pindah dari Serikai ngagai binatang yang disebut dia tu inya Bintangur. Jadi udah ia pindah ia gi ke Bempu tanah temuda ya. Jadi Supreme Court meri pemutus kena 13/5/1949 lalu meri pemutus Udin anak Lampun tu nadai hak bertanah temudanya agi laban udah pindah hari menua Serikai. Ianya tanah tu kuasaannya bak kuasa tuai rumah utum tang Udin tu tadi ia pindah ngagai menua ke disebut binatangnya Bintangur ke dia tu. Jadi ia diputus kena bempu tanah temuda ia ketinggal bak kuasa menua tuai rumah utum. Bekeni ia munyi pemutusnya tadi bila peninggal nyau kak sama ngau Seksyen 73 dan Iban 1993 kita. Hanya dalam kemutusnya Supreme Court ia bisa nyebut by order dated 10 August 1899. The Rajah declare that any Dayak removing from a river or district. Dayak ke pindah risti sungai atau ke pelilih menua. May not claim. Nak tahu nuntut sale, nyual, transfer. Tau ke minah ke hak ya bak tanahnya bak pelilih sungai tau ke pelilih menua. Jadi adat ke disebut Supreme Court maya mutus ke kes Udin anak Lampun nyau ke munyi adat buat section 73 adat Iban 1993. Jadi tidak baca dalam jaka orang putih hanya by order dated 10 August 1899, the Rajah declare that any Dayak removing from a river or district may not claim, sell or transfer any farming ground in such river or district, nor may he prevent others farming thereon, unless he holds such land under a grant. Hanya nyokak munyi Seksyen 73 dari Iban 1993 pindah ngagai dari menua Sungai Siti ke Sungai Siti ngagai pelilih menua Siti ngagai pelilih menua Siti yang nak uliah nuntut nak uliah nyual nak uliah mindah ke hak ya buat tanahnya dan yang nak uliah nagang orang bukai ngena tanahnya unless ya, kecuali tanahnya tadi udah bisik palak. Jadi kes Udin anak Lampun tu bisa ditunak dalam kes ke disebut in the High Court in Borneo dalam kes Nyalong anak Bungan versus Superintendent of Land and Survey Second Division Semangang. Jadi kes tu pemutus ya dalam tahun 1967 volume 1 MLRH muka surat 60. Jadi disebut tiada dalam jakura putih pemutus sebab senentang tu ia bisa nyebut Father, even if such right could have been raised, the decision in Udin anak Lampun versus Tuai Rumah Utum tahun 1949 SCR muka surat 3 lalu nyebut pasal pemutus Udin yang tadi kemadah ke Eni Dayak pindah dari Siti Sungai atau ke ngagai Siti Sungai lalu pindah mangga dalam pelilih menua siti na ulah nuntut na ulah nyual na ulah minah ke hak ya ba tanah temuda ya kagi tinggalnya lalu na ulah nagang orang bukai ngena tanahnya kecuali tanahnya bisi geran. Jadi dalam kes nyalung anak bungan tu tanah kecarut dalam kes tu sigi diprima niang apai nyalung pu tang udanya nyalung pu pindah ngagai pelilih menua ke dipegai pungulu bukai nyalai kot nyebut dalam kes tu ya kebenar nyalung tu bisi hak buat tanahnya nanti ia nak pindah ngagai pelilih menua bukai sepengudah apa ia nadai ia sepengudah apa ia mati ia pindah ngagai pelilih menua bukai lalu dipegai pengulu bukai. Jadi ngau pengawak ia pindah bekenya tanahnya tadi amat diperima ini yang apa ia empu tang ketegal nyaluang tu tadi pindah ngagai pelilih menua bukai pegai pengulu bukai ianya tadi lenyau hak ya ba tanah ke amat diperima niang apa ya di dalam kes nyaluang tu tadi di pemutus ya, disebut dalam jaku reput ya he did after the first clearing by his father of the land move out of the district into the jurisdiction of another pungulu and there was no grant. Here nyalong might have acquired inheritable right over that portion of the secretary jungle cleared by his father had he not moved to another jurisdiction after his father's death. Jadi kes kepenudi jadi kunci kaku ngong kita walau peningat pasal adat pindah sebedau kita kebisi section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu bala peninga ianya kes kedisebut tuan rumah Nasad anak Capi versus tuan rumah Mandai anak Genggeng. Kes tu megak sampai ngagai tikas Native Court of Appeal Cebu case number NA 2/61. Jadi Native Court of Appeal merik pemutus ianya responden. Responden tu ianya tuan rumah Mandai anak Genggeng udah pindah hari Sungai Mela ngagai pala uang dalam tempoh 30 tahun kudah tang agi dipegai pengulu kesama maya yudah pindah tanah yang ditanam orang kengapil nya appellant tor manasat anak Capi ngogetah lalu nadai bisi bantah hari responden jadi kot mutus ke tanahnya empu appellant nya tor manasat anak Capi pia mega kot mutus ke tanah tumuda kenadai ditanam ngau tai nya unplanted tumuda agi dempo responden nya torma mandai anak Genggeng. Jadi kebuah kot tu mutus ke beketo laban mayanya bala peninga undang-undang tau kadat kenyebut tanah tumuda kebedau ditanam utai ndak tau dempo responden nya orang kepindah. Jadi pemutus torma nasat anak Capi itu bisi layan mimin dari section 73 dan Iban 1993. Jadi itu bak penemu aku bila peninggal laban aku medak pemutusnya nyebut tanah temudak kebedau ditanam mutainya unplanted temudak agi dempu orang kepindah nanti kita merati ke leka jaku ke dikena bak Section 73 dan Iban 1993. Ngau terang yang nyebut semua temuda ngau tanah puang ti apin bapala nak tahu dijual sekali ke ditan ke ya kepindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal. Jadi section tu ikanya di adat Iban kita serata menurut Sarawak nadai nyebut tanah tumuda ke bedau di tanah mutai tau ke unplanted tumudanya tadi kagi tinggal agi tau dempu orang ke pindah. Laban section 73 udah terang nyebut semua tumuda ngau tanah puang tiapin bapala ndak tau dijual sekali ke ditan ke yati pindah tang pulai ke tanah pemakai orang ke agi tinggal. Bala peninga tu nak undang-undang atau ke adat ke bersangkut pawat ngadat pindah buat kita iban kuliah dikunci ke aku ngok kita bakal kelemah itu. Jadi terima kasih ya dan udah bergulai dengan aku bak senentang awak program berencau tikai bakal kelemah itu. Mumpul dulu aku bertemu baru kita bak awak minggu ke bukai.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Statistik mandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi adulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari guna telepon bincin atau kengerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyamana, persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Selamat lemai begulai gawa aku Melati Badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 hari itu 28 dari bulan 9 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Tuai pemegai menua ngatai ke penghino ati diri ngenang jasa Tun Dr. Siti Hasma. SEA Games 2027 pengawak nyedia ke lumaknya nyerangkum tabi urus ngau integriti. Balan Pemansi Klinikal Hospital Besai Sarawak Samatika Senggau Institut Penyakit Riman ke Tebilang di dunia. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Duai Binia Tuan Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi bising natai ke penyindu ati diri ngagai orang ke sebilik ngau niang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali tu dan nadai pukul 9.20 minit pagi tadi bawah Institut Tunku Latih Malaysia di Kuala Lumpur. Semua jasa yang tu buat pengawak perubat ngau pengerai Mensia Mayuah tang kelebih agik pengawak nyaga pengerai Indai Ngawana serta servis komuniti buat menua pesisir cukup diperbasaga. Penyindu ati megak sama bisik dikenatai ke ngagai Tun Dr. Mahathir Mohamad balanak serta semua sidak niang tu sebilik lalu bersampi ke sidak tu diberi pengering ngawati tik sabar lebuh betapi ngau pemidang niang tu. Sama bising natai ke penyindu hati diri ianya Menteri Nembiak Lumbak Ngomain serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Ia madah ke pemidang Tun Dr. Siti Hasmahnya ukai seminak balat diasai ke sidak sebilik ajak tang megak rakyat Malaysia. Sukuang ke diberi niang tu ngagai Tun Dr. Mahathir Mohamad megak cukup besar reti bos pemanjai timpuh ya kegawa nyadi Menteri Besai. Berbat ngonya, Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti, Datuk Seri Nancy Shukri, madah keniang tu ukai seminak merik pengeriang gagai sidak sebilik ajak dan megak semampai gawak ke Mensia Mayuh Ngau Menua. Liang Tun Dr. Siti Hasmah nang semampai bisik buat tisi Tun Dr. Mahathir serta udah ngasai kemayuh macam perkara dalam penghidup ngau pengawak ke dikerjaya. Pengawak nyedia ke lumba ngau main Asia Tenggara tau ke SEA Games 2027 nak patut seminak mekuah ke pengawak tinyedia ke palan pengangkut ngau perkara pengatur raja tang patut sama nyengkagum tabi urus ngau integriti. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg madah ke pemujur pengerami lumba ngau main suah diperhati ke hari sukut pengerentang pemanah adat ngau bala atlet jalai guna sumba ngau pengarap hati Mensia Mayuah. SEA Games 2027 megak dekat beri peluang do Sarawak ngayan ke tika stabil urus ngau integriti tulis nyadi ke pemun ngagai pemansang sektor lumba ngau main di menua tu Jemahila. Teks Jakob Ya dibaca Menteri Nembiak Lumbak Ngau Main serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah bawa AUM Integriti Lumbak Ngau Main Nasional Sarawak. Palan Pemansi Klinikal Tau ke CRC Hospital Besai Sarawak dia tu dah sama tika senggau Institut Penyakit Riman ke Tebilang di dunia. Pasalnya diberi ketegal sekedar pemujur keudah ulih CRC lebih berjalan ke pengawak meresah cara klinikal buat Mensia FIH. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah ke CRC Hospital Besai Sarawak berjalan ke meresah klinikal FIH temungkur pengawak terapi bangsa baru berurang ke bisik utai tumbuh tau ke tumor. Peresal klinikalnya diulu ke pemesai penyanding penemu pengawak perubat onkologi Hospital Besai Sarawak Dr. Bun Fiji ke bisik 41 ikut penolong pemansik dalam raban sidak. Pemujurnya ngujung ke CRC Hospital Besai Sarawak sudah 4 tahun berjarit diangkat ke nyadi CRC ke pemaduk nyulut di Malaysia kenyau hari tahun 2023. Ya maksud ke Jakob tu di Kuching, lebuh yang kebejadi gempuruk besai ngau AUM Saintifik ke-13, gerempung penagang penyakit riman Asia Pasifik.
Pemansang infrastruktur pelajar jadi sebengkah hari batang perkara tidak dikarapkan dekat dikemeran ke Perintah Besar dalam bajet tahun 2027. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat, Datuk Sri Roland Sagah Wiin, madah ketuk nyengkawam pengawak ngadu ke sekolah-sekolah ke Nyau Udah Jaik, kelimpah ringagak sekolah baru ke Bisik Dipinta. Perkara ke bansa tu oleh nyawup ngada ke palan pelajar ke mana serta lantang agik ke balan biak enggau pengajar. Datuk Sri Roland Sagah mansut ke Jakut tu lebih yang kengenang pasal utai dikarap ke Sarawak dalam bajet tahun 2027 tidak dibantai ke kena 9 dari bulan 10 atau ilah. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai ditabur ke Ari YFM. ...170 servis dari 50 bengkah agensi perintah statutory body ngau kaban strategik dekat disediakan buat program Sarawak Ku Sayang Mukah dekat diatur dari 2 nyentuk ke 4 dari bulan 10 toilah. Penerang media unit pemantauan pelaksanaan Sarawak madah ke programnya dekat diatur buat dataran Pehin Setia Raja lalu dekat nyadi ke peluang nur rakyat tau bertanya ke penerang serta minta Jakut Lalau ngau servis perintah terus hari program tu. Sekedari kaunter tekak balat lagi di Lawak, ianya kaunter untuk bertanya ke bantu keperluan asas Sarawak, skim pelajar tinggi endak berbayar Sarawak, kelimpah hari pengawak berkongsi ke penerang pasal peluang gawak. Program tu megak bisa nyedia ke servis pengerai ke nyengkawum pengawak berperasa ngau pengawak merik Jakut Lalau, pasal perkara pengerai, meresah pengeregas tubuh serta merit tucuk vaksin influenza ungkup orang tuai umur. Berbangunnya pengawak nyedia ke program Sarawak Ku Sayang Mukah diatuk nyaudah ke temuk di Pejalai ke. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Datuk Hi Chang Ki lebut tinemuai ngagai palan programnya madah ke awam penyelarasan ke dekat diatur alai nyerenih penerang logistik protokol ngau jalai magi pengawak dikenan tentu ke programnya tau lancar diatur. Raban sidak megak bisi berarti ke kanang dur ngau pengawak dekat diatur bak palan ke dekat dilawak Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Juari Tun Openg. Projek tamu genturung pendiau pertarikan lawas tidak dipercalai ke dalam dua renggat serta dipesawup ke Perintah Besar hingga Perintah Menua. Engineer Council Pelilih Menua Lawas Andrew Boni madah ke renggat ke terubah projeknya tidak dipercalai ke ribaruh projek Transformation Menua Pesisir RTP nyerangkum pengawak tengadu ke langkah projek ngena belanja RM150,000 tiba-tiba digagak dalam bulan 12 tahun 2024 lalu tembok bulan 4 tahun 2025. Renggat kedua projeknya dipejalaikan ngena belanja RM400,000 hari upis Menteri Pemansang Orang Dagang Gau Koperasi Costco. Projeknya berlabuh dipejalaikan bulan 5 tu tadi lalu tembok dalam bulan 7 tu kemarin. Skop projeknya nyengkawam pengawak masang uning, nyemin lantai serta nyedia ke peringkat guna bakar kipas, lampu ngau agu kebaru. Berbangunnya Andrew madah ke tamu gendurung pendiau pertarikan tu kai semina ulih ngada ke palan ti nyamai agi untuk orang berjual ngau berbeli ke barang tang megak merempas ke mana ngagai ekonomi orang mayuh bak kandang menuanya. Projeknya megak oleh nyawa menarik pala temuan datai nyengkau murang dari Sabah enggau Brunei. Palan tim ajak manahnya megak oleh merik penglantang ngagai pembeli barang kelimpah ditinyedia ke palan ke lantang agi hari orang ke pedagang. Dikenang ujung ke berita lemah itu untuk batang berita dibaca baru. Tuai Pemegai Menua ngenatai ke penyinuk hati diri ngenang jasa Tun Dr. Siti Hasma. SEA Games 2027, pengawaknya dia ke lumbaknya nyerangkum tabi urus ngau integriti. Palan Pemansiak Klinikal Hospital Besar Sarawak sama tikas ngau Institut Penyakit Riman ke Tebilang di dunia. Yang dekat berita kita ke lemah itu peningat, beritanya tadi ditusun Nur Arkila Arbain lalu disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah. Dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpuh, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai, jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empuh, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, ke ngujung ke perang, tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Pesantuk
8: Ariwa FM. Sepengudah Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting. Ia megak dikelala ngau gelar Tuan Manang laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika bak kandang menua undur ngau dau bak sita batang lupar berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik kita merungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia terlegak di Kelala ngau nama Seri Aman. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun dari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission. Digagak tak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Pak baruh rumah yang megah, yang ngajar 15 ikut lumbia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist. Tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lembuh mayanya nyentuk ke pilih udum ngau dau. Lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kedebrik nama Chapel St. Aidan. Tidak berkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. 2 tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adap ke bilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libur, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. K Katekis Martin Nanang anak dunggal di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching mantu bak piawak mission sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu engau betul Tuan Awal jadi ke Indo Iban ke bernama Dur hari menua Dau lalu beranak ke Edwin Edward engau Dora sepemudah 50 tahun nyadi padri Tuan Awal Pijin Gawa kena ujur tahun 1928 lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah Arthur William Staunton tahun ke Tuan Staunton datai hari England lalu mangkuk pengawak jadi ketuai patri megai St. Luke's Mission di Sabung Najak pandu Tuan Awal sudah ngetuk Gawa tangannya anda angkat hari Sabung serta riau mendambang rumah Vicarage di Sabung nyentuh TLC pada tahun 1930.

Detik Kedua, Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri, ketegal Jipun di balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah Kediri di Kuching kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai Yadiau serta ngeruang tiang rumah Nur yang lalai kenot duit Raja Group, jadi kena lebuh mayanya.

45. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia ke sama, lalu 60 pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal ba St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert Eby diambil kawa nulung ngajar nembiak sekolah ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting datai dudi agi nambah ketubuh mantuk katekis Tini, lalu dahnya katekis George Langkan diangkat nyadi padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang ba pengawal gereja. Genap tahun 1953 upis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission berindik hari peminta tidi kena tai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton budahnya maik katekis Tini ngau bala pengajar ia kebukai ba mission Sabu besawup niri ke gereja baru ba mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eby Maurice Lubuah menyadi Robert Eby Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun, sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak ke bak tengah penurun bukit muak ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke's Kendri Kediato kedigaga hari ramuk kedibai hari Sabu menyam. Sebuah parish hall udahnya digaga Nur Bala Raban Christian Anglican Besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu hari bala pengajar kebukai besawup nyalin buk pantun ngau Injil hari Jakob Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan hari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu kemuka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Bungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru lalu dia tu mengkang depedak kitai nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja St. Luke di Sri Aman. Sayau meh ke cerita asal yang sejarah menua kitai.

SJ ke-9, Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

0: Ya, jadi yang beri sama malam ngagai ya, semua bala peninggal kita ke malam tu. Jadi kita bertemu baru program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama temui ke di kangau ke kami program Leman Budaya Iban kita nada bukai ianya pengajar Jim Wentawai. Ya, beri selamat bertemu baru. Nama berita ke malam tu pengajar.
1: Selamat bertemu baru dengan Nuhana DJ. Selamat bertemu baru muka ngagai bala peninga tu ada luar dien dan aku sidak kerindu ke program tu. Nah, udah bersedia dia mendiang ke radio. Jadi berita dari empu tu kurs mengat geraim agi di sanggong tara kebak oleh datang itu lemah itu.
0: Ya, banyak banyak punya pengajaran eh laban penggerai itu disebut kita yang tadi sigi jerki ke diniat semua kita laban nanti kita yang tadi gerai sudah tentu semua pengawak ke di kerja kita pan mujur magang tapi ya jadi nama gini perkara ke dekat dikunci kenuan ba Leman Budaya Iban laban minggu jen kedulu gear itu sudah habis utai ke dikenang tuan eh riris japu dapus jadi tu ngepun ke baru engkau topik ke baru jadi keminggu tu nama bagi topik ke dekat di bantai ke Tuhan.
1: Terima kasih DJ lalu tapi pasang ngagai bala peningat semua dalam program ke dulu hari tu kemari utai kerenang kita nyalai amat tengenang utai di di menua sepiak nyin
0: awak
1: mayanya kemarin aku mai bala peningah segau-segau menua sebayan berarti kau tak kenyat di dunia tak nur semangat kita nanti kita sudah ninggal ke dunia atau ilah nyak pengawak kita nyak kemarin jadi jalai tiada tengah kita kemarin nyak duite siti aku mai kita berarti kau tak kenyat di tengah cerita tiada tusi tiada kenang bala kasabak udah nyak kelimparnya aku moga mai bala peningah berarti kita kenyadi nanti kita berarti kita kenyadi di sebayan di tengah cerita di kenang bak leka di majalung jadi dalam program Leman Budaya Iban ke sekali itu bala peninga jangka aku kita ngenang belabuh ngenang kita bukai kak jadi perkara dekat di kenang aku sekali itu ianya pasal pasal petara tau ke leka jakub kena kena kemer tu suka membala orang kemansia nyebutnya Tuhan pencipta makut sida pasalan tu jadi orang putih nyebutnya spirit Iban nyebutnya semangat bisik mega orang nyebutnya roh ngau bunsu-bunsu utai bunsu-bunsu utai dalam penghidup kita lalu bisik orang nyebutnya deities bisik orang nyebutnya dewa jadi nyak teka dia kenang kita kak lemahnya nak kak berarti kena berkeni kena bisik kau ngau penghidup ketiban
0: budaya kita jadi buat aku tu pengajar perkara tu perkara kebaruan tak buat kumpul meh alaban perkara tu ke jarang dikenang kita ngau dalam dia pengajar tersebut pihak asuah ke kita jadi dia pelabak ke aku bala peninggapan tentu muka dekat nemu nama kebuah nuan milih topik tu dikenang ngisi program kita lemah tu
1: Beketau punya DJ dah. Jadi bekawal ngau topik kerkenang kita ya sarito ya. Hanya kebuah aku milih topik tau. Aku harap kebala peninga berarti ngau dah lama ngau nyak lah. Awak kena mulih nitiah ke pejalai kenang tu atau lagi. Kebuah aku milih topik tu, laban aku ngasai ke, dia tu dah nyuka masuk, udah ujung bulan, ke masuk bulan 4. Lalu, kita nyuman sang semak sesemak ngagi musim gawai. Jadi, maya musim gawai, tentu mayu hamat orang ke dekat mantai ke piring. Lebih lagi, bala tua ke lagi, angkun ke perkara, namanya pengarap lama, pengarap asal kini. Lalu tu, tentu mah tuju sidak ngayan kepiriangnya tadi dekena sidak nyembah petara sidak minta tua minta limpah hari petara jadi maya kemirian tadi semengkah hari pengawak ti suah amat de kerjanya, pengawak bakal ngujung ya, ngujung ke pengawak miring ianya bebiau. Ngau besampai. Jadi berujung pengawak sidak miring sidak lalu bebiau dah temu biau baru piring tahu diadu ke tahu disimpan deh. Kelemparnya kelempari tiap besampai tadi bisi muka orang maya begawai tu bisi dari kegawai besai lebih lagi nyerumak maya gawai daya gawai ke besai kukunya baka bisi orang lagi makai pengarap asal tidak ya maka niri ke panduang tidak ya lalu lebuh tidak niri ke panduang tidak ngasal mambang mengap mengap lah ngambil petara ngabang jadi lebuh tidak ke mengapnya tadi dalam leka pengap leka sampai nyat tadi selalu ya suah benda kita ninga orang ke mengap orang ke besampi nyebut nama orang ke nyelai-nyelai. Jadi kok tidak ya nyat nama tara ke tara ini tara ke tara ini ke dekangau ke sida macam-macam bunsu tai bisi kena sebut macam-macam nama antu bisi disebut tidak bak leka sampai leka biau leka pengap kelimpari bak leka pengap leka main bukai ti alai kita suah megak nemu orang nyebut nama petara nama orang ke bisi kuasa tanda de peda dalam penghidup kita ianya baka dalam leka pelian maneng dalam leka sera leka kana leka sugi nya dia tiada kita suah nar kuninga orang nyebut nama petara. Lalu setiap lagi kebuah besar aku milih topik tu leben aku masa aku udah nyoka lebih 40 tusun udah kita berjakut ke tadi. Tiap itik utai kerbaca depan si aku selalu mansa pun penatai mayuh macam budaya ketiban budaya kuakunya jalai pendiau kita baik ke kita bumai baik ke kita ngayau baik ke kita giga semua pun utanya tadi tak berpun hari ajar petara jadi orang putih hanya buatnya kok sidak leka jakut terkena sidak ya based on celestial model kok sidak artinya berpun hari nuna utai kenyadi dalam dunia petara. Jadi nyak kebuah ku milih topik tu kena ngisi program tu almai tu.
0: Nyak kebuah topiknya dibantai ke lemai tu nyak pengajar. Jadi nuan nyebut berkawan gau petara tu. Jadi lebuh kita ke berkenang ke pasal petara tu. Suah kita ninga atau ke ngayit ke perkaranya tadi pengajar gau pengarap. Jadi berkeni buat penemu nuan berkawan gau perkara tu di pengajar.
1: Bisik pengamat penemu nuan utai ke dinga utai ke kalak da orang tua di dinga nuan berkenang ke pasal nama nyebut nama petara tentu udah kayat ke sida ngau pengarap lebih lagi pengarap pasal ini kita mah jadi rampak perkara tu kita udah kenang ya berkawal ngau petara tu cukup luas cukup mayuh sarangkuang leben nama petara nama bunsu tai cukup menyuah dalam budaya ban tan dalam program tau bala peninga aku harap ke kita berarti ke cala jalai aku nya ngerapat perkara tau lah aku milih namanya tadi mai bala peninga berarti ke perkara tau ari sukut nanti ngena jaku baru hari sukut akademik tau ka hari sukut pelajar tau ka kumai aku hari sukut budaya perti utai teku aku nya tadi ukai aku masuk ke tau lalu mai orang nitiah ke penemu aku harap ke petara ke dari ini nak kenya nya tino narap kenya untung lah nya serang
0: agen nonpo
1: aku semina nerang semina nyebut lalu nanti kita harap ke semua utenya petaranya segi nolong kita meh hanya meh acara aku berarti ke perkara tu. Laban aku semampai ingat bak tiap-tiap itik program tu aku semampai ingat ketuju asal program tu sebab ianya ya, berperinang sambil nguliah ke penemu asal Iban. Yang di penemu asal Iban tu nanti dalam English ku masih tak ya Iban indigenous knowledge kena.
0: Oh.
1: Jadi hanya megaya teke kak dikena tua lagi dah.
0: Iya, jadi nanti bakal kita ke Merauk tu pengajar aku tu tak seminat ke ngemudi ke Nuan tu pengajar ni. Nyalai aku terus nyerah ngagai Nuan terus ke penerang Nuan pengajar ni.
1: Oh, terima kasih DJ, para pendengar semua. Lebih berkenan ke perkara tu, tentu umih aku nak seminat manzut ke penemu diri ajak deh. Lalu tang belalau ke mayuah macam kerban ngau dokumen korap perkara ti udah kalak ditulis surah bukai dulu are kelia kenyawari kelia deh penerang ke kalak udah diberi bala pamansia mega suah mega ndak tentu banget sebaka bergantung bepangai ba orang ketuai ke mada kesida tudah ke mansia tudah ke tadinya ke depadah kurang lalu nyak me tulis tudahnya lai nyau beratus-ratus tahun ke udah nya tadi bisik pemansik baru bisik tertemu ke penerang baru contohlah nya ke buah kadang-kadang jalan nyebut nama utai nama petara nama menua meganda tentu banget sebaka baka bekenya mega lebih disebut dalam maya macam leka mayen ndak agak sebab ndak agak tentu sebaka ada ngau kebak dikenang bak tusut tuai tambah aku karanya karmet lah sikit gak bakar dah ambil kemana contoh lah leka Jakob petara dia tahu nyo lebat agik suah agik kita nyebut leka Jakob petara tang dalam tahun 1922 kali ya pemansik siku madah ke leka Jakob dikena mainnya betara aku sedar jadi pansik sida AJN Richard ngau orang kat sida pada Gomez kelia dalam age nyu mansik pasal asal jakuknya hari jakuk Sanskrit sekeda mai macam jakuk Sanskrit kada da jakuk tuai lah jakuk kuat tuai mensia dalam dunia orang ke dulu age mansang ariban asal kedak jakuknya nyokak semak-semak sebakang ngejakuk hari kumai jakuk Sanskrit kelihat di korang lebih kenyak meh tapi kekak kenang kita tahu lagi
0: jadi nanti kita mendak deh berkawan berkawan ngerti lekai jakuk ke dia sebut kita yang tadi petara antu pihak megang kau bunsu tai bakal ke dia terang ke tuan buat puan tadi dia pengajar jadi dia pelabak ke aku bala peninggapan tentu mega ada kat nemu reti lekai jakuk nemu sudah datang ke utai ke silik lagi kini ya ke terang lagi ngarap ke tuan boleh terang kenyak pengajar.
1: Okey, bala peninggal nitih ke penerang ti kalak ada baca aku nitih ke penemur Father Gomez kelia jadi ku ya Father Gomez risiko are temuannya rebutih ke ngeramai ke pengarap Anglican di St. Luke lah lalu yang nulis buk bisa nulis buk pasal petara Iban jadi ku ya petara kena ku pada Gomez tu tadi ianya nama ku kita kuasa aku ya kuasa ke semampai merik pemadas semampai berarti ke pemadas lalu nanah ke pengurus serta merik pengerai pengelantang penyamai hidup ngagai mensia nyalai lebih maya nanti utai nanya orang carut tusut nak tentu temu bagi siapa ke patut patah kesalah siapa kepatut dia break menang menang jadi orang tua kelia tadi bisa ngatur pengawak tadi kumai tengah lama air sidak ya macam-macam cara lah tahu kebeceluk betua me kena sidak yang nguji jadi sebenarnya dia sampai ke dulu petara segi nanah ya ke orang ke
0: betul
1: ngeriang ke pengamat utai tu betul kak ke airnya tengan korak Norea nyepuh ke lengan nepuh ke jari diri nyengkau batu buat bulat periuk nak meyalukus Kenyak ke ya? Kenyak korte ya, laban mayuah saksi udah kalah daripada ya.
0: Udah kalah nyadi.
1: Udah kalah nyadi. Ya bekenyak mega orang ke bambu ke pun buah, induk ke nama yang bersangka ke siapa ke apa ya nak cik. Orang nanti orang yang ngandung nak temu bagi siapa orang kempu patut diambo utai ke kenyak dah. Jadi dia tenua tahu ke dia tentu ke nengah cara munyi ke aku tadi bisiknya kalaknya tengah lamai kalaknya berceluk petuang ya. Jadi nyak tadi petara jadi antu tu leke jaku antu tu bisik dua tip pengambil sitiknya antu badas nyak ya ke selalu nulung kita mereka kita pengaruh mereka nyumpah kita ngasuk kita hidup nyamai ngasuk kita boleh utai lalu sebengkahnya dikumai iban antu jai jadi antu jai tu pengawak ya nadai pengawak bukai tang sikit semampai ngigak jalai ngemedis ngerusak tau ke munuh
0: munuh kita penusah, ya.
1: Jadi ngenang ke bunsu tai bala peningah ya bunsu antu tau ke bunsu mayuah macam utai ke nyak kaya dia sebut kita bunsu utai nyak bunsu mayuah macam utai ke guna mesia bisik sidaknya badai lalu bisik megak tit jahit kaya dia tu aku tengah ambil hari bob ketulis orang dah dalam budaya Iban semua utai ke bisik bunsu kediri nyalain dalam budaya Iban lagi kita perhatikan contoh lah bisik bunsu kediri Siti reti leka jakob bunsunya pengulu bala bakal ambil kemana abak bunsu antu bunsu petara ambil kemana pengulu lah ketuai tau ke kepala jadi bunsu utai suah nemu malik diri baka ambil kemana jelu malik dan pu ngagai mensia udahnya nemu ke malik dan pu jadi jelu baru jadi perkara tapi kita suah mah ada temu bak sera bak cerita dah. Lama aku semayu dua tiga tin sera kak pak kada tulis di dia aku bisi mansak teh kenyalai pakainya. Mula mula bakal mensia tang nanti kita nak bersuju ke penemu yang laban penemu yang
0: ada
1: dia ya lu maliknya dia jelo baru bakal kenulia bisi idiot si tin sera lumbung karobsi. Dak ya sekumbang lumbung jalan dengan babas itu tadi bisa terpedak ke rumah orang lalu dia bisa orang ke dia dalam rumah ngasuh ini ke ini darah tang ya laban ke begawut berjalan madah kerimpun dah boleh aku ni ke ya laban pengawak aku tu begawut berjalan aku tu ke penyala panjai jadi nak lama udahnya malik ya kata pedak unyum balik rumah nadai rumah ke pucuk kayu pedak ya jadi utai ke pedak ya tadi utai hidup ke seminak utai hidup pedak ya dia besi ya medak peliau jelu peliau sekut di pucuk kayu nya
0: untuk
1: tadi contoh lah contoh utai ke nama bunso utai ke nama berbalik kena kuaku tadi lah jadi dalam sampi mio piring mek kemandiang kita suah mak dengar orang ke bersampi menyebut bunso-bunso piat utai ke kedang agak piring ambil kemandiang bakal sekunder jadi piring untuk kena nyambut penatai petara jadi di tahu dekat bunso tu nyukap bakal mensia nolong kita mensia nyambut penatai petara tiap kangau kita ngagai gawai jadi ambil contoh kumang darah simut ya bunso asik pulut liut berlembak ruas lumpang kumang darah dua bunsu sirih bertumbuk takang kumang darah demit bunsu klayet ulun nyuluk diunggit dan nintang kumang darah simpuk bunsu kapuk kerubung kerang ngal kebaka contoh sebab kita dengar orang kepesambi munyinya dah nyak lah apapun hari lah kejaku bunsu teku aku tadi lah dalam bob serbar tejaku Iban kada keluarkan tu juga foundation bak lembal 877 malam peningan ya leka Yakub Petara bisik duit dia terang ke dia dua bidang kena aku nyebutnya bidang laban tiap itiknya tadi bisik erti berbidang apa dia dah ya ke nombor satu dia terang ke petaranya nyak baka kita kemarin tu kenyebut Allah Ta'ala lah Allah Ta'ala lah Tuhan lah ya tunggal ya dia ubat menua serga Lalu ya pemaduk besar kuasa, pemaduk sirup, pemaduk nemu, pemaduk penyayau. Jadi ya megak ngeriang ke pengelurus, ngeriang ke penemu ke betul. Nyale nyak kaya ya. Lalu ya ngagak nyaga semua utai dalam dunia tu. Semua utai nyadi berpun hari petara kok kita.
0: Iya. Au.
1: Jadi erti lekai aku petara kedua dia tu. Mayuh macam bunso antu baka ke sebut aku tadi. Bunso utai ke semah balai ban. Ya dia bergulai ngok kita tak nak daripada kebuah iban nyemah sida. Leban iban percaya ke sida nemu merek kuasa badas. Ting ujung ke penghidup kita tau senang lantang gerai nyamai. Sikuk hari petara ke besai benda kuasa. Ya, bernama Biku Bunso Petara Pantaninan Jedia. Tau ke Raja Entala. Jadi tu ke disebut bab seberarti jeku iban dia tadi lah.
0: Oh.
1: Aku menggap bisik mansik bab bob bukai. Bisik gamada bab bob sangat burung ke tulis pendek sandian. Bisik berkenang pasal pemesair leka jeku entalanya tadi lah.
0: Au. Jadi nanti kita namanya suah ninga orang ke bersebut kata dia pengajar madah ke petara ke disembah kita iban dari keliak tu deh dia uba mayu bengke menua aku sedak ya deh ulih ngan beri penerang pasal perkaranya dia pengajar.
1: Penemu ke kalak dengan wanya mega nang bisik pengamat dah di jeh. Kenya warik liak menyak nitih ke orang kemansiak pasal pendiau iban tadi. Segi sebagai hari cara iban merti ke dunia sida leban bak penemu iban ke nyalai petara tu bakal kita ku sida semina ia kelebihan kita leban sida bisik kuasa bisik kuasa ti jauh lebih hari kita lalu oleh nulung kita nya aja ke penyalai ya tang peniau perangai tidak nyokor lebih pakai kita dalam budaya iban bisik orang madah ke petara ke hudu terbilang bisik tujuh ikut jadi tu bekat terang ku ba bob serwarti tadi lalu bob sangat burung mega bisik mengenangnya ba raja durung ba bob terkumai raja durung mega bisik mengenangnya ba bob terkumai dasi daya and ada resa sebonyo ke ditusun AJ and Richard mega bisik ngenang perkara tekor lebih sama. Jadi bisik tujuh ya aku tu nyebut dia dia tau dunia hari inti bisik berpeluang kita ngeremai ya. Dia langit tau sengelah burung.
0: Oh.
1: Ini andan menyaya selempanai gila gundi anda marah sepulang gana. Jadi tau pada aku bapak serbarti tau apa daun 8 7 7 lah. Jadi berkawal ngau petara dalam tahun 1922 kelia bisik siku pemansi udah kalak mansi pasal pengarap lama iban. Ingat deh tahun 1952.
0: Lama
1: dah. Tahun 1922 deh. Ia ngenang pasal religious rights and customs of da iban o daya op Sarawak ko ya. Hasil pansi ayanya udah kalak de celak bak menua Austria. Okay, Australia ya. Austria. Ngana nama International Review of Ethnology and Linguistic. Inya pasal hal pasal pendiaunya. Tu diambil aku hari bak buap si daya and the races. Bak daun 175 kebah ku nyebut nur ku boleh penemu tu leban orang aku pelabak ke orang ke mendiang ketua dia tu bejaku dia tu dah deh ma sekedak sida apa inai ka nanti anak nak sempat apa inai sida tentu bisik mendiang ke perkara tu lebih lagi sida tengah ambil kertas je ku iban ba peringkat SPM kita ngambil je ku iban ba college ba opsi ya ba ba pusat pematih pemaik pengajar ya. Dan nanti sidak akan nemu ngau lebih ya. Angka sidak ya tahu medak dini no boleh penerangnya lah. Jadi ini tiada penemu pemansik tahu. Petara bisik laki, bisik mega ino. Ia mega bisik kuasa tiap berbeda-beda ngau pengendiri. Jadi kena kok ya. nama hantu kena sebut, aku tak kenal tak kena sebut dalam tahun 1922 kelihat. Bedau Perang Dunia Kedua kelihat. Bedau datang Jepun. Betara ke laki aku ya, betara. Betara bisa dua ikut, sikut nguasa utai di langit, lalu sikut nguasa utai di atas bumi, datang tanah. Jadi kelimparnya derintai kia nama petara mayanya kia ya bertanya borang mah ya kebisik nama sempeta sempanai sempetua. Jadi bak pansi-pansi ke dudu-dudu age arinya sepanai sempetua sempeta nya tadi siko orang tajak petik nama ya tiga.
0: Siko orang-orang ke sama.
1: Siko orang ke sama. Tajap pen mayanya ia nanya orang ada sempeta ngagak sempanai ngulai sempetua ngabuah udahnya baru petara ngelala ya lo ngagak kaya nama Iban bansa ya Iban. Kelembarnya dalam rintai ya mega si, petaranya si, nya pulagana tu siko are petara ke derintai ke dalam namanya pulagana ngora jasua. Jadi tau kuno ku ya antu te nguas bisik kuasa besai ma atas pak tanah. Nyali enti kita deka bumai kita mesti minta menara petara tau. Nya baru ya kak ngaso kita boleh padi. Jadi cara kita minta tanah nor bumai ari petara tau nya sebedau nebas babas senor kita kak bumai kita dulu ngerja pengawak miring tidak kumai manggul batananya tanah kena kita minta jadi kenang tau muka bisik kenang pak pak bu raja durung bisik kenang pak bu sengalang burung kita ke minta tau ke penerang tip madah ke pulgana tau besai mekuasa pak
0: tanah
1: tanah aku ngerus kerintai itu dulu hau
0: au.
1: Alaman tu ditulis pada tahun 1922 kaya. Sikut dari petara tak dikenang kaya, kaya kedep Iban percaya kebisik petara ke bernama Sergenik. Jadi Sergenik tu kaya hanya petara tak ngagak air, lalu magi air tu ngagai mayuh sungai. Bak menua kita. Udahnya, kelembarnya bisik sikut petara tak kumai kuang kapuang. Jadi kuang kapuang tu petara tak ngagak buah, ngasuh kayu buah. Tang petara kuang kapuang tu semina nemu ngasuh kayu buah nanti musim nanti bisa musim kemarau nanti nada kemarau nak nemu agak buah bisa pengurang kata dah kuang kapuang. Jadi kelimparnya rintai ada rintai kia nama bala bala Iban tu dah balik jadi antau lah yang gak ku jadi petara punya bala Iban ke dia bawa menua panguli bawa beka keliang laja bungenuing punga apai karung besi, pau, kumpang pali, rendah, balu gawak, puntang medang, sulung layang, tutung, rengan, pandak segatak, sanggul labung, pinang ipung, ngelai, gelayan, ngau, mayuh lagi, aku buka itu, atau kerintai kesebut aku tahu, ya kena tulis ya dia. Jadi sidak tahu, antu badas, lalu tahu nulung kita, mensia ada lebih ke orang Iban ngasuh boleh padi ngasuh kita nya berani penghidup kita likun nanti kita ngayau kita nak mudah alah laban musuh ya jadi itu dah kelian tu tadi nyak tuai rumah tau ke penguluran di patah panggau lalu tutu untuk jadi tuai rumah orang di geluang jadi hanya gaya teh jadi lah kena tahu tahu debrit dalam lagi buat cinta perkara itu di hari ini kan kelimparnya bisa dikenang ya segala buruang jadi pembalam buruang untuk kuya besai kuasa menjaga utai kenyadi ninjau pendiau kita hari langit lalu ya atau ngemuan pengaruh aku bisa ngenang udah lama lagi buat cinta segala buruang jadi itu nitih kesebut ya ada tiga ayat aja lah udahnya tahu balas ada antu ke nak berapa berguna ke di intu berguna ke tunduk bawa kenang anu tau sitiknya antu abu sitiknya sikuknya antu gerasi papa antu buyu antu buau nyada antu belabundila antu belang pinggang antu papas antu galau galau perawan sidak tau ku ya nyak semuanya
0: antu jahit
1: antu jahit antu jahit lah tang kada-kada bisik ke maya tu dahnya badas lebih kita kita nak takut ke alo berkat ngelaban ya kadang kita kita bisik tamik ke tayari tu buah ya baik ke garik ya buah ya kini tahu ke pengaruh kita nya kita lurus sumpah ya mujur di dalam penghidup kenyak ke penyelayan tu tu
0: out nih
1: Nyadi antu ke indau ke de kenang paman saya tau yang nyaku ya pantan ini anan nilai dar kenang bak panse orang kedodi bisa mungkin nyebut tau pantan ini anan lalu dia di langit ya berkuasa ninyau penghidup iban dari langit jadi sampai ke sari tau ini anan tu tadi pun lagi mata ke kita leban dalam leka pengap kada mayuah makada baca aku madah ke ini andan tu berarti ke pengurus kita hidup ngerja pengawak bumai bertahun lalu kita nak tahu ngerja nak tak sekumbang ngerja pengawak bumai bertahun macam berhenti mali kita nak tahu dah contoh lah bakal jadi mali ke tahu ke pengawak orang kena betul
0: mulai jalan
1: tak kita tahu undik menua nanti ni andan tu mendak utai kita mensian tadi limpang hari penghidup ya lu ngelepah ke malah sedap babi sedap manuk ke kurung ya kenau nyak ke nyadi mpangau nyadi ciat pipit ke rusak te tanam kita nyak ke kuasa ni andan di tanah dia tahu kuasa orang petara dia bisa kuasanya biku itu antu jadi ya tu bisa kuasa enggak lalu ya tu tadi berkuasa ngemata kutai kenyadi atas bumi atas, atas tanah nah. Jadi dalam air tu petara tiba-tiba saya mekuasa airnya menik bental batu menti darah bunsu jadi dia tu tuan tu di saya mekuasa dalam air namanya ya dia dalam menua ya dunia ya dalam mata ke dunia dalam air lah hanya pengawal petara tau dah. Jadi sekut ke petara indoknya darah ramai guruda darah ramai guruda lalu laki ya kumai bernama langgan-langgan tau bisa kena pansak tu apa kenang ke dulu
0: ke sebetul tau
1: bisa orang nyebut ya kumai kelihan sebaya kumang sebayan lalu ya tau tua indok dia menua sebayan din jadi sekut ke enyak kumang jadi kumang tau bini keliang di menu, lalu dia di menua pengelibau ya kebenar asal ya nya ari keluang menyadek tu tuang kebenar ya
0: kumang tau
1: kumang tang laki ke pengelibau nguai ke keliang lalu jadi tua induk di menua pengelibau ya ya ke bini pung tua rumah orang madup saya kuasa ada pengelibau jadi kelimparnya balas tidak menyadek ya beka lul ku ya ku orang tau menyadai bisi orang madah kenya nak petunggal ke sidak tau beka lulung indah bang mendawang singar puyu sidak tau dah jadi sidak tau ngemuan perangai madah selalu nulung induk bak pengawak nakar ngegar betenun ngembun pengawak sidak ya nama kenya kita bisi Indo antau terutama telanjang jadi tu Indo dalam babah dia bunsu jelo bunsu kijang kijang ke dia temui ban jadi telanjang lalu ya tahu mana tahu jahit lah selalu ya telanjang tu nanti kalau aku dengar ya jahit nge orang tang ti ya mai orang limpang ya mai orang tersat lebih orang nitiah ke ya badai megama jadi nanti lelaki lalu nitiah ke ya tersat kita udahnya tang ya mega nemu mai kita pulai
0: ngigak jalai je baru
1: nganjuang kita pulai
0: ngendang ke telanjang tu nama ya tau disebut kita yang tadi katiko kita nya orang tu rindu nitiah ke ya ketegal pemandah gamal ya
1: manjak gamal ya lalu selalu orang bertemu ke telanjang tu tadi lebih maya ya mandi bak ai wong de kampung puan din selalu tepedak ke ya
0: lalu de titiah korang titiah
1: korang lah
0: ya ke ngujung kita saat
1: kita itu ngal beje jalan sebab babah ke nah dia tentu kadang-kadang kan ngigak kapan kan ngigak pangan mah kita. Jadinya ketitih kita sampai ke kita tahu ujung ke kita saat. Jadi antuk kejai indo tu sitinya ke pengadu dah ketakut ke bala laki nya kok lir. Jadi itu dah ya tu nak ngecau indo tang selalu ke ngecau laki. Si utai ke pengadu dah tengok ke nya langgo gai ke nok ko kapan ko. Nya mengat kingian ke ya kok lir tu.
0: Tayan tu ayan ngapa ke ya nak ngajar? Ayan ngapa?
1: Jadi mayuah nama hantu tu nama macam kita sebut tadi tahu daripada Mbak si Daya and Another Races of Borneo Mbak Daun 175 tahu ke peda Pak Iban Region ditulis Eric Jensen habis itu enggak dia jadi jadi jam ke data ku ke medak bisik kendak orang
0: betul bisik Oh, jadi lagi belalak benda yang ke penerang pasal petara antu yang mereka engkau bunsu tai ke ada terang keduanya tadi pengajar Arab ke nuan kita nampu orang penerangnya dudi hari lah ya ke nanti lagi kini bakal kita minta nanti kita ninga ke utai ke dia sebut nuan tadi ni maka antu kok lir utai kena mananya tadi ni ya ni mai yang utainya tau pansuut ni mai utainya tau ayan ne
1: utai kena selalu ya bakal nanti bakal kok lir tadi antu kok lir nanti kita berjalan dalam babas lebih lagi bala lelaki nak tahu sekali-kali kita ingat tadi namanya salah jaku tahu ke subuang jaku tahu ke dinya lah anak kelalu bumunyi dia orang babas leban bekan tu kulir itu tadi ia tahu ayan dalam dua itu cara satu ia tahu ngayan ke bau diri jai.
0: Dari segi bau ya?
1: Ngambil ke kita mantah. Udahnya baru yang ngagai kita.
0: Nanti kita berkampung itu tersiwam kita ke baunya. Lalu jaga tu kan ya? Nama bau kita tu ke tu
1: kan ya? Bau tu tak bau orang nencang kemunyang. Tau ke Nunu Dian. Nunu kenyan. Tau ya mega tahu ayan dalam bau ti.
0: Mana?
1: Bau minyak. Wangi. Jadi rebuh kita yang siumnya nama kita muji ya segi ngigak kita.
0: Kalau aku ninggal
1: nyawa aja. Laban nanti kita muji ya arti kita rindu ke ya lah. Nyali ya lo ngigak kita.
0: Dikacau ya orangnya.
1: Nah, kita nemu ya temu kak munuh kita. Nanti kita mantah ya segi digagai lo lukat bunuh lah. Nanti kita muji ya. Ya bisi kalau aku ninggal cerita orang tadi. Lalu ngau ya jadi dalam cerita
0: yang
1: udah ya bu udah beranak siko ya lesap baru pulang ngegay ya sesuahnya dalam seratek nyelai
0: bisa gak bekerja aneh labannya siti eri utai ke dikenak yang uji kita lebuh kita ke berkampung jadi nanti kita berarti ke utai ke patut dikerja kita punya ke tuan nuan tadi pengajar deh apa dini nurpan tuan atau untuk mayuh jako ke lebih agak utai ke babas
1: deh lebih agak menuanya latuan ke kita nuna latuan Nanti aku lagi nanti tuanya lagi bisa ruang dari tua kenang kenya aku kak mai bala peninggal tadi nambah ke penerang Pak Sentang satu pasal bunzo contoh tai dah nanti benda bisa bala benda sempat tu dah yang kak aku jadi berujung sekali benda ya. Jadi bunsu utai tadi tua udah ngenang pasal bunsu namanya sekedak bunsu piring lah. Bunsu perengkat yang kena agak piring. Tang ba leka pengap leka timang mayuah mega disebut bunsu utai. Tang itu aku sebenarnya ambil ke contoh dalam leka timang gawai kelingkang timang gawai kelingkang lebo maya namanya segala buruang tadi udah nikah rumah kita lalu mai ingin nangak tau kan tu pala tau ke gig balang tau ke nama sudah gig mudan datai baru rumah orang terpegawai tadi diswa ke ngajai orang kino kenyambut
0: untuk pala
1: untuk palanya tadi dia begau bala sedek ke laki madah kapu badah makam untuk tu ya utai ke baik sengala burung abang ngusung kita ya pemerik atau badah makam jadi meda orang begau datai sikuk manang manangnya namai manang pak wak igung manang pak genai buarai tak beburai tengah jadi datai kaya madah kaya meda orang begau begau muka tu dah manang datai kaya benda yang tadi apa ni utai kepada kita namanya menua yang gerisi yang pakai kursi yang ala tunu kuya ga kuya mantah yang tadi jadi namanya agak bergenggerjang baka mengkang jebalut rau macam-macam ni tak kecara leka pengap jadi dengannya tadi dia antu palak tadi ya ke lo malik baka namit ringan lo nyabak nyabak tadi medak yang nyabak makanya sangla burung lalu ngasuk sidak kini induk tadi merindang yang ngeniau ke lalu bak genteran dekat ima dia kumai nguak nguak antu palak ngambil ke ianya tadi rindang sampai kesidaknya nemu nama kebuaya ringan berjuang lagi jadi bala bunsu hantu terbisik ngau nguaknya tadi inya bunsu kamut jadi bunsu kamut tu bernama kumeng darai suut bunsu kamut putut tekalong akang jadi kamut tu tegaga ada kulit tekalong dijahit orang ke ngayau keliau kanya bisip biak bekal kita ke dia tu nya meh kena sidak mai bekal kena sidak mai barang kak kamut lalu nanti sidak boleh hantu pala nya mega nak ngau sidak ngema kelembarnya ya udahnya dia dewa bunsu landak jadi bunsu landak kumang dara rada bunsu landak bubulu burak tunggal tenggelang jadi udahnya nak bedau ke igi nangaknya tadi rindang agik ke kak nyabak udahnya baru dia suah ya bunsu kenyap ke bernama kumang darah jinap bunsu kenyap buja segat dani ngerjat angkat ngeredandang bedau ke yang ngai agik ke ringan lalu ngas sanggila burung lalu ngasuh balas edak ke induk lalu ngasuh bunsu ati babi dasuh ya nguak igit nangak tadi igit mudannya ke bernama kumang darah jinap bunsu ati babi kumang darah mentip ya induk maduk jakuk tuci ati bunsu ati babi lelisi duduk di atas daun sabang udahnya nak gak igit nangaknya baduk nyabak orang lu ngasuh bunsu pedara ke bernama kumang darah riung induk maduk jakuk tau tenung bunsu pamping piring tepung ranguang sengkulung buah pisang agak ke antu palak nyangai baduk nyabak orang lu ngasuh bunsu antu raja rabiang nyak nuk sara tumpak gading tatah timah tinjin mandiang bunsu antu raja rabiang betariang juriang baka putiang jarum gurang atau orang dalam air tu jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7 ikut bunsu antu dasar ya nguak ingin nangaknya tadi ya baru sidak ya nanya ke kebuah nanya aris ngelah burung pu nama kebuah ingin nangaknya ngai badu-badu nyambak jadi sidak ya sanglah burung ada kebuah yang ngai badu nyambak laban dia minta pumai ke kita minta tanam deh awak kaya berbalik jadi benih lalu ditanam orang kaya ngibun ya nyak cerita tadi kena pasal bunsu jadi duit ke pasal bunsu tak kak sebut kurito mereka mana bakal mayan ugal soah mak sampai kita mesti masa leka jako tugal tadi bunsu tugal ya kepadama aku rengos reguang bajon dibuang ku ya aku ngangau ke bunsu tugal gurung ni ada lanyong luncik patuang ku ya kaki laka nyingkang batang baka bunsu bangka tugal gurung rengong-rengong bunyi mawang neguang dalam lubang abang nuan sarito ni nuan na denya ngau ku ngau kabun so pintop nu sintop nu dua ni de kumang darah lemuak ya entek du dua malingin siat bunso sintong nu dua berambiang timpang ah mayoh mai bunso bunso tai tengkak ku bara ora keninga ketua dien kelebih ke sidak ketua tua ke rindu ka leka sampai ku harap ka kenang tu tu ulih ngelobak ka rundia awak sidak mansia Siti bob besai ulih tulis ka ulih tulis ka kita ente kita segi mansia pasal bunso tainya ngau kenang pasal ram rangut leka jaku dari kena kita ngenang sedaya jadi pedak dari nama pedak
0: betul we said jam tu atau lagi bisa 14 minit lagi tu pengajaran eh aku berarti ke nanti tuan minta nanti ne mayu hutai ke di bandi yang kenuan nama ke, sebut kita petara jadi tu minta bida antara samping obiau ne uleh kini diterang ke pengajar
1: mana dan tadi aku bisa nyebut ya
0: bisa bida namanya
1: namanya kebuah kut tadi berundang ke ngeka jalai nerang ke arti tau ke beda antara samping ngobiah leban suah amat aku udah tanya orang nama beda antara samping ngobiah ne
0: leban orang kena
1: dini ya sama na. Dini ya sebaka dini ya nak sebaka ngau pengediri ku sudah nyale bala peninggal semua ya dalam pengarap lama iban arti sampinya jaku bobuah tidak kena iban natai ke peminta ngagai petara ngagai semangat ke ini ke udah lama nadai utai kada pinta sidaknya macam-macam lah pemanah maka minta dari gerai nyamai minta pengaruh terkena mata pengaya terkena mata pengeraja jadi sampi kepanjai serta bebatang semina disebut maya iban bisiknya ngayan ke piring tau ke maya begawai lebuh besampi orang ke besampi ngangau ke maingwah macam petara yang kaum semangat aki ini ke udah nadai. Lama nadai jadi petara ngau semangat ke dekangau ke sidaknya tadi lalu debaik sidak ya sama-sama ngau sidak berami makai lebih sedap datai buat menua sedap ya. Lebih sedap datai lebih baik sedap ya dikelulukkan baik duduk mah. Sama ngomakai makai sama ngomong ngiru. Tajak pas sedap nak dipedak. Ayan yang datang orang ke empu pengawak. Arab kesedaknya tadi bisik datai lalu bergulai ngau sedap ya. Nanti sedap ya bisik ngayan ke piring. Itu bala peninggal kau ngau orang ke bisik pengarap lah ya. Orang ke megai pengarap akhir ini. Udah balap taranya ngau semangatnya tembok makai tembok ngirup tembok berami ngau walai ban ke ngintu ngayan ke piring sidak lalu ninggal ke pemerik ngagai orang ke begawai jadi pemerik ke deberik sidaknya tadi ianya baka pengaruh ngau berkat jadi utek ke kumaiku pengaruhnya semua macam-macam uteknya nyelai deberik andu baik kena dalam mimpi tau ke bertemu kita ayan bak piriang ke ambil ke mendiang dia lebih kita miriang pengai piriang pangai ke kita tak tersang tau ke simpan kita dalam sintuang engkat maya pagi lebih kita mersa piriang tadi pedak bisi kita nyalai dan dia bisi tanduak ke bisi tariang ke bisi batu hanya kena kumai pengaruh tak kena nyalai lalu berkat kena ku aku nya hasil dari berkat orang ku udah diintu udah disampai udah ada biau tadi nanti ia sakit ia nemu balik berubah gerai nanti ia sial hidup lebih udah bintu-intu udah miri yang udah sampai udah pegawai dia penghidup ya bisa berubah lantang berubah nyamai lalu memakai mudah dauliah duit ringgit mudah dauliah nak ruak tau ke tebekan jadi nya utekan nama sampai jadi tu penderang aku

0: untuk menyita kebenaran bab sabar teh lah. Jadi erti biau ba bidang erti biau ba keduanya jaku bubuah kada kena ngajiah ke pemanah, pemujur, penyenang, pengelantang orang ke de biau. Nyau dekat sebaka ngau sampainya tadi, mah nyau dekat sebaka ngau erti ngau tuju sampai.
1: Tuju sampai.
0: Jadi lalu erti kedua biau nya jaku tabe, jaku basa, ti begenteran panjai de kena nyambut tau ka ngelalu ke pengabang, ngelalu ke temuai. Ambil ke contoh ya, baka ambil ke mana dia dah. Biau Melah Pinang. Mm-hmm. Jadi, biau Melah Pinang, tuju ianya, menyau orang ke baru jadiin tadi. Lalu leka biau ngajih ke orang ke baru jadinya. Tadi, hidup nyamai, lantang, senang, boleh anak, boleh tersak, boleh pengayal, boleh pengeraja, boleh pengerai, boleh penyamai, sekumpah seruai bergulai. Bergulai dengan pengendiri. Jadi, biau pengabayang ambil ke mana dia. Nyak leka Yakub berbuah, ada kena... Ang lalu ke penatai bala pengabang ngagai sesebengkah pengerami. Jadi lekai aku ada tu kunyaut saut tanya non tadi bida antara sampai ngebiau sampai suah disebut pihak ajak nak mesti berpegai kat mano atau ke sebarang utai. Baik kemudian dia baka dia tahu lekai aku sampainya dia kena nyebut lekas sembiang maka ku selalu dengar album yang ke bersembiang orang bersambi kita sebut nada ayam ke mana nada ayam enggak ngayan ke piring jadi sambi tahu dah sebut nanti kita mendak utai nyelai dalam babas kita lalu bersambi anak-anak kami de, kami nada ngacau nada ngayan nada berdoa nuan kami tu seminat mansa kita mendak bayar jag, ayan ba lubu wana ngacau anak-anak kami bagi ya kita sama-sama ngegap makai sama nak ajau pandire.
1: Iya.
0: Nak sampai.
1: Au.
0: Lalu ambil kemannya di biau tadi urang suah ge ke miau nya lemambang. Lalu bapegai ke mano? Atau te kena ada pegai. Lebih miau yang mesti bisi te ada pegai. Tau ke kakah lah baka namanya mano ka kena e miau.
1: Telau gini.
0: Te
1: kalak ngena telau. Te
0: pengawanya mit. Miau urang jai mimpi ja.
1: Telau. Karena
0: biau telau tahu tahu kah tuk meja orang nembiak si terap si labuh kah depan saya orang boleh ke rumah debiau mana
1: telau
0: lalu nanti mimpi jai debiau manang lalu manang ke miau tadi kena pok kumbu nepas dia anak mate yang nak tentunya mai peniau pas manang nak nak mana yang nak pok kumbu bertepas leban tuju biau tadi muai utai ke jai muai nasid kena betul nak badas jadi biau muanya tadi muai empas jai baka ti baka namanya muai mimpi jai punya aku tadi lah muai buruan
1: kira jai kira baka sebut kita penabar mimpi punya ni
0: nak muai muai nepas ngenas ke sini nepas lah ngamik ke nak ngacau kita baka mana biau mana mimpi jai tadi jadi biau tersuah lagi kena muai ngesai ngepas ngenas tadi nyarinya nya kira ke nyuka semak penyangkai tu abak tentang hal pasal biau ngau sampein tadi nama biau sama besi ngunan hal tips disebut bak sampi tang bak lebih maya sampi nak sama nak mesti ya besi mesti mai kakah bakal terkena maya biau
1: jadi, ya, me bidaya, nak mengajar. Banyak
0: bidaya.
1: Abah sampai itu, punya kunuan tadi. Abah sebarang maya tu, boleh nyebutnya.
0: Ya, pandai aja tahu me atau tanya namanya. Iyalah, sampai itu, nak cukup bayar itu. Bakal lekas miang. Tahu ke jalan kita menatai ke asayati, nasai ngagai. Utai tiba kelingit ngau kita. Alam, alam kita.
1: Ya, meh. Jadi ya biau tu punya kenuan tadi mesti bisa utai ke dia pegayaan ya sekali ke manua gini au buat kumbau punya kenuan tadi telur au au jangan berbeda ya ne au jadi kita ini datai ba pengujung program kita ke lemai tu pengajar jadi SSP aku ba penembok jakok nuan sebab tu pengujung ke lemai mudai bantu ke lemai tu
0: terima kasih DJ jadi ba penembok jakok tadi harap ke kenang lemai tu bisa ngelobak ke penemu ngagai mensia mayu bekau

0: ngau utai ti dipercaya ke iban dalam penghidup sida ya. Jadi amai macam utai kada sebut itu lalu tara enggak ngarap ke nyangkung kita semua laban kita ditu semina ngenang penghidup mengenang balas sida lalu ngarap kada sampai nulung kita dalam penghidup. Jadi kena ujung aja aku harap pala peningat tadi bisik boleh penemu tiap berguna hari penerang tiap diberi ditau. Jadi perkara tiap badas hari petara perkara tiap bisik pengurang ya, dirim penglemah dirim pu. Jadi selamat gerai nyamai, selamat kayu guru ngagai semua bala peningat kayak mendiang ke peguram tau deh.
1: Ya, yeah. Oh, jadi ya terima kasih ya ngakai nuan pengajar sekali lagi laban udah kati ko kita intalai ngelubak ke penemu mah.
0: Penerang
1: tu jadi bab minggu kebukainya asas pe ko balap ninga tu ke nyangka baru ninga ke topik tu alamai tu tak nemu nama tak ka ditanya labannya baru nama tak ka diterang. Nyalai sidanya. Jadi minggu dudinya dia lah sedia ke tanya.
0: Agak sikit siri dak sekurangnya sitik.
1: Oh, si tidak lagi nih. Oh, jalan tanya kita nyatau tu baik. Batu sun kenangan ketok nak pengajar.
0: Aku mereka namanya bunga-bunga ya aja. Minggu sudah terilak kita berarti ke petara nitiah ke ngok kaban belayan. Sebut ke segala burung. Hari ini asal ya. Sebut ke sidak keliang bungunuyang. Hari ini asal ini sidak diau. Siapa sidak serumah. Nama kebuah kita angkun ke pemajak kumang.
1: Ya, baka kita nanti kita bersemak ke urindok ke bajik yang tadi lalu kumang kelakinya tadi lalu keli yang nama kebuah utainya gagak berkenyak nak pengajar.
0: Nama kebuah kita harap ke tanduk rusak tahu ke pengaruh. Hari yang jani tahu ke pengaruh. Begini tu tanya pun yang jadi.
1: Maka Ramadan tanduk pelanduk tahu ke penunduk.
0: Nama kebuah mana yang agak pagar api kena pisang. Tapi kini nyelai kini dekenang pasak kenang bah lebih maya kenang ke utai di dekarap atau ke petara iban lah.
1: Okay. Nyalai harap ke peninga ia ke bisik mendiang ketua lemai tu atau ke malam tu semua berarti ke utainya mana ambil ke bisik utai ke kat ditanya kita minggu baru atau tanya maya nyalai. Nyalai terima kasih ya harap ke kita bertemu baru bah awak ke bukai nangkan ketua ilah.

0: Suasana hening menyelubungi pusaran negara Presiden 20 Putrajaya ketika jenazah Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selamat disemadikan kira-kira pukul 6.20 petang tadi. Istiadat pengemubian pembesar negara itu dihadiri suami Allahyarham Tun Dr. Mahathir Mohamad, anak-anak serta anggota keluarga. Sebagai penghormatan terakhir kepada tokoh wanita berkenaan yang meninggal dunia pagi tadi pada usia 100 tahun, jenazah Allahyarham diusung 8 pegawai Gabungan Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Sebelum bacaan talqin disempurnakan, Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakwa Razali. Istiadat diteruskan dengan penyerahan jalur gemilang sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan sumbangan Allahyarham. Jenazah Allahyarham disemadikan bersebelahan pusara Allahyarham Tun Endon Mahmud, isteri bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi. Orang ramai daripada pelbagai latar belakang hadir ke tanah perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Ikuti reaksi Fazia Salim, Nurazilina Osman dan Mira Yaakob.
1: Memang sangat terkejut. Lepas tu balik ambil anak pada sekolah, terus datang sini. Memang tak terniat pada dekat kan pada rumah kan. Tu datang sini memang rasa macam hibur. Nak cakap macam sedih kan. Sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik. Akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut kan. Bersuara santun. Betul lah dari Lembau, cikgu punya anak. Lepas tu keluar dengan kawan, makan. Kita dapat berita pun pagi tadi kan. Makan-makan, kita gosok kat datang sini dapat makan. Untuk buang makan. Dan ini adalah perjanjian juga saya bersama kawan saya dalam Lady Bikers Malaysia. Dulu kami selalu bercakap, seandainya terjadi apa-apa kepada kemerian beliau, di mana pun kita berada, kita pasti hadirkan diri. So yang ini sedikit sebanyak saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga, dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini.
0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Menerusi hantaran di Facebook, Seri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan rasa duka cita atas pemergian Allahyarham serta mendoakan agar rohnya dicucuri rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman serta beramal soleh. Baginda berdua turut mendoakan agar seluruh keluarga Allahyarham diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Pemergian isteri bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu merupakan satu kehilangan besar kepada masyarakat dan negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, jasa dan khidmat bakti Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang, khususnya sumbangan dalam kerja kebajikan serta keprihatinan terhadap masalah rakyat.
2: Kita juga kenang jasa dan khidmatnya. Sudah Tun Siti Hasmah aktif masa dia jadi isteri Perdana Menteri, dia jadi kerja kebajikan dan kenang terhadap masalah rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi juga merakamkan ucapan takziah kepada Tun Dr. Mahathir dan seluruh keluarga serta mendoakan mereka dikurniakan ketabahan menghadapi kehilangan tersebut.
3: Sangat besar kerana Allahyarham menjadi wanita pertama selama 22 tahun. Tentu kami merasakan kehilangan yang teramat sangat kerana Allahyarham telah banyak menabur jasa terutama di kalangan wanita dan ahli-ahli bakti.
0: Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah dikenang atas khidmatnya sebagai seorang doktor dan keprihatinannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah turut dikenang Menteri Kanan Singapura, Lee Hsien Loong. Hsien Loong mengenang Allahyarham sebagai seorang yang mesra, berbudi bahasa, ceria dan memiliki sifat humor yang menyenangkan. Dalam ucapan takziahnya kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan keluarga, Lee berkata, Allahyarham mendedikasikan sebahagian besar hidupnya untuk meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia, khususnya wanita, kanak-kanak dan keluarga menerusi perkhidmatannya sebagai doktor.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Sapa kedekat mai pulai trofi madu terbilang, Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9, Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu, ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri music event. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main pulai kategori itu.
4: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

Siku dalam seribu lagu ke dipilih kami ungkap ya. Jam ke terubah pemerindang malam kita. Malam tu ya, 28 hari bulan 9 tahun 2026. Lagu Berpadu Nyawa Masterpiece Ngau Lisa Jane. Okey, kita ke gini dengan kami di Selampur menda kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih 3 jam di konti bekali ngau DJ MA tau ke TU ya. Nyentuk ngagai tengah malam tu lagi. Lemai tadi lebuh ke Nurenggawa kira ke mana gari kita tajak penagi bersebun ya sama nyaga pengerai tebal lagi bala kita engkanya nak nyamai tubuh kini wai ok anda ingat makai ubat belalak ok berehat gak cukup ke kita ngambil ke tau regas baka selama ok hari lagu siku dalam seribu kita mending ke lagu ke di sada Andrew Bonnie James engkau lagu ya Dian Malam udahnya lagu Pengidup Bujang, lagu lama Ari Henry Ukaalo, artis veteran ke sama dekat merindang kita buat pentas final ACSJ ke-9 di Betung. Kita ke ninga kami secara online. Mega terima kasih ngena RTM Klik tau ke ngena channel Astro 871. Tembuk lagu Ari Henry Ukaalo, kita mending ke main asal kita ke malam tu renung pukul 10. Nabur ke berita malam hari kami di YFM.

Nalawang kat. Apayala ngayon wan ulat ngangkat krakat penat kaki yang kanan utludah jamah pardah lemak ia tekam terudah jeput kakarut lembar ngarutan teluk pegai rentuang beliwang besi balan lalu bajalai gapai darapanai niti penyurai rumahnya ruran rumah rakak palak tanggak bisingka rambak tucuam uluam ketawa nuaka rasa dabuang uwa lancam lalu nuruan tengok tukuan numpuk puan nangkak lamuan kebak buah beka tayuan tuntuan pelapisan tultan tak dan lalan redak lunyau lucak sungkur renak babi penangkuran lalu niti ae pantilan di kespang aki manua jalayan nyum reka lempok tumbuh madang beman bunsa tempuang jangka ngau madang rasau seberai pulau kampung bawang nampuang langkau lajo baban nyau datai da bukit tinggi la legiat kena rayat mata panawan dia yontang betang bengang lambak aruan.

tebaluan alun tesungkur mamuan babi penangkuran pedak batang tegayak gantang nyebekas napang medial mariam pucu nyebeka nyuluak aki ungkuak aye duduak darayuak bulan kalman nya alai telu dadiang enak pampiang piring nganan cukup macam nadai ka timpang telu da gagak kita ampara tuntuan pelapisan telu damang au kabang beliung tajam au pedok umbang teka layang nanggok segang gumbang bawa simpan nyeleh kupak keta mepak belum saya capak pinggan pemakan pedok mepuk cunduang kedang adai uang ujuang kejari uang ninggang daruang tanah mamperan lelus metak anak tupuang kanan pedak puan perkak pasuan lentar silar ular terduang abulan nyaleng tua ya nak lama kemse sempok pinang kajekan datai apa itu air rupa-rupa pulai ngambi erutan kati kuburuang aku ayak manggon sarau pangau papan gis data lesak anak utang kuan berurbah teka tanah matah renjan nusmetak anak tupuang kanan nupuan perkak basuan lentar silar ular terduang abulan.

nepamena munyinya beruang yang mengan menyak keban kapai gensarau pangau papan lebus lebun tawen sedek mangun pun padi jang kanan kita semaninga berita yang mengan keda tepat bayang dananya orang jadir kaya duna raja jelai berita baruah bulan ketabkan mengeta bilang tahu serang.

parasengkelan belah menah-menah tuluang ngaban umbas tantai cukup rinan baik pulai kenyurai lanai rumah nyaruran telur pensap rapat-rapat tuluang ngaktam telur dati suap yang liwap lunggak ayat tajam telur dukir kepecah nagir candi uriak giliak-giliak kekaniliak ke atas siak pantai labuan linsu adu belat bicun suat seram pedok ludas papan tampas ngilengayuan dara bungas sukir becah nagir tempat berias hai siti lapang selik bukang gambar mayas genggam lengan mulas kedan karo kera dapan ganturan papan pantang don kumang ukir kepecah nagir nadai lapang siti ae tengah nyengambi gambar jelo baruang nunjang tegang serang sampuak nitir puak punggo.

Saya dah pantai tanjung terbuak, kaki terluak, nangasa betan nyele tengah, nyengami gambar sipai, tancut panjai, jelai lemai, nangkian gagu luak, ngemata ka kedai pasar ikan.

kinagyalbalat niya di ngami gambar bayal laki ni tintali ay nyuruwa sinta bule bapulas nyimpan nyele tengah bisi lapang seli bukang gambar nak tambi diri segi batu beringkat ngedang ngedar ka jari bejam tangan gonturan papan pelengkong lengayuan duan darau kir kepecahan agir mayuah ai babunga nyele tengah nyebesi lapang seli bukang gambar anak kerja jaga bangsa baruka ketiga puluh dua sama serta masuk kesalah puak nyagat kerja nila rumah tuan.

Turan papan rasa ngi kumang garo nganto nggo sulo mata kanan nadai nak muji papan paji ngi kumang daro merti gagok bridik karuang ama nyimpan nyelir semok sidak yang dem nyawang tujuang bukit bulan tinggi jempan-jempan lebuah renjan lentur terensam keka nancam kegamuan gigi gumbang tang kemanya hari kemanya pagi lebanyu datu suar tumpur lenggam doan renggan meleban seduai balu juntan leban seduai kang ransi mari kelabawan.

nga babas tawas ay nada euras sangko tabajalai.

Oh, medak batang bengang gedang-gedang sarwa takang tapang unae tiok.

pantap sap apa taruna daran lap tebadi map mulung sungai dia abak terlalu rimpak sepia kaya kaya

barik wa pucu wa mensa arai wa bulan ngaming kae terlalu cun wang kayu mid wang rebah badar wang ulo nga sungai tu darbah manah man.

Anan enna tor bae nama buruang teba ketu kaning ya ya besita pedak ngakapai tuai urang kindang kindang pulai nankin parapang ruko ngapanyai telo batemu do dia o au ayo wae bisi buruang mako tu tadi kaman manturan papan ngalkai man pangau ngilantang anak taruna.

buruangnya nghi ja roi nai ru nai tang nya buruang ya sidamang wa tang kae ma ngapai kaman kemanturan papan lekai kenya buruang oh nyalae lalo da bai papan linti pulae kepanyarang rumah nga panyair tedo dia telo mesan tukang Cina termanua uruang kutai nganti tukang laut terujuat nanga nga kitae telo dagaga papan rasa pangau ngalekai temaruan.

Perintaik bo sadar ruswa engkah gamar manyastino celo adgoa.

papan ngalekai muar kari gae sama bekama nyawang tucuang bukit ngapuai tege menyak tinggi ngalui lempai-lempai kamanya ri kamanya ngapagi tu bisi kurang mimit.

Jam kedai tutup pukul 10 malam. Selamat malam, tinggal kami nabur ke berita malam hari Y FM Iban Kuching. Kena ke malam hari 1 hari tu 28 hari bulan 9 tahun 2026. Niang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali dah meripangku pengawak di besai Ukai Semuti kalau jadi First Lady Menua. Antara ia mengukur bidang Hindu Pengerai, Pengelantang Raban Bangsa, Pelajar, Pemansang Raban Rindu serta Megak Ruang Bilik. Sapin Menteri Besai Dato' Amar Fadilah Yusuf Madah Penyinuk, Pemaruh Hati Ngau Pemanah Pengawak Niang dekat Seruran di Kingat. Jadi sebahagian dari sejarah engkau pejalai pemansang menua. Dalam penerangia di Facebook, Dato' Amar Fadilah Madaka Menua tu lenyau siku tukuh induk ti amat di Pebasa serta di Kesayau. Ia megak ngenatai ke penyinu ati ngagai Tun Dr. Mahathir Mohamad engkau semua sidak sebilik senentang pemidang Tun Dr. Siti Hasmah. Niang udah nada pukul 9.20 minit pagi sehari itu tadi ba Institut Tunggulati Nasional IJN di Kuala Lumpur. Tubuh ia dikubur ke ba Tanah Pendam Nasional Prisin 20 Putrajaya ngali hari itu tadi. Pesan Meri Penyinu Ati belak dikenatai Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi. Dalam penerang di Facebook, ia madaka pemidang Tun Dr. Hasmah Muhammad Ali, Siti Penglenyau Tibalat diasai ke Ukai Seminat Ngagai Sidak Sebilik, Ngau Kaban Ti Pemadut Semak Ngau Niang Tang Nyerangkum Semua Rakyat Malaysia Ti Ngelalaya Siku Induk Tinelap Baru Hati Ngembuan Penyiruk serta seruran ngulai komuniti. Sepemanjai penghidup ia Niang Tun berbendar gawak ke menua, kelebih lagi dalam bidang pengerai, pengelantang orang induk ngau anemia miet serta komuniti. Ukai seminat siku orang ti di pebasa jak tang Niang dekat seruran dikingat ke nyadi siku bini indai ngau ini pun pengering serta kaban ti berdiri tegap ngagai Tun Dr. Mahathir Mohamad sepemanjai pejalai penghidup ia ngau pengawak ia ungkup menua tu. Pemansang lumba engkau main dekat muka menjadi peluang ngagai Raban Anembiak mantai ke potensi dirimpu. Premier Dato' Petinggi Abang Johari Tun Openg Madah Ukai semua Raban Anembiak dekat milih kerjaya konvensional bakanya didutur engineer tau ke lawyer tang bidang bakal lumba engkau main pengawal dagang industri kreatif pelajar teknikal ngagai vocational serta teknologi baru megak nyedia peluang endur sidak tahu nyapai pemujur. Perintah negeri megak fokus nyikap erbat baru ngau penemu, pengelandia teknikal serta penau nelebak ke diri. Premier mansut ke perkaranya dalam jaku tidik kenatai ke Menteri Anembiak, lumba ngau main serta pemansang urang dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah rambau awam kerja jurai integriti sukan kebangsaan Sarawak. Pengawas sebakar dia Menteri Anembiak Lumba Ngamain serta pemansang urang dagang Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nyemetak madah ke pengawak ngedegap ke integriti dalam Lumba Ngamain patut dikemujur ke bak semua ringgat. Tu dikenak nentu ke pengandal mensyamanyuh ngagai industri Lumba Ngamain terus diintu. Integriti berguna amat ukai seminat maya pekit diatur rajak tang begat nyengkawum perkara pemansang fasiliti ngatur tinggaul semua raban dalam industri lumba enggak main. Sebarang pemutus tau ke pengawak tinggerugak perkara integriti tau ngujung ke pengasah ati bak atlet serta tau ngurang ke pengarap ati mensyamanyuh di dekat ngemata pengawak lumba enggak main. Ngatur awam kerja jurainya berguna amat
dikena meri penyedar ngagai semua raban ti bekawul senentang pangku pengawak nyaga lumbak ngamain ngambi ngiar ke sebarang penyalah makai suap ngau salah pengawak. Menyujung ke berita malam kita yang ungkap ya, malam tu malam hari 1-28 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Nun bisi intan di Kembuan, penyanyi kita yang sama nyingkang gagai pentas final ACSJ ke 9 Juana Sejoni Aman. Okey, sama dekat berpikir kau 11 lagi finalis kita yang dekat berbuat ke gelar champion ACSJ ke 9 di Betung. Aram kita sama sampal data ya. Okey, sehari itu 28 hari bulan, kiraya 2 hari lagi sudah kita yang lengkap ke bulan 9 nyingkang ngagai bulan 10. Tentu ya bulan 10, 11, 12, 3 bulan lagi kita yang sudah berkuarter keempat tahun 2026 nak berasa ini. Okey, berarti dulu gaya ritme kita untuk malam tu engkau tumu pagi lagi. Hujan di pelabak ke bisi nyadi bak sekedar duri di Bintulu. Kapit miringau limbang nade hujan di Betung, Surikai, Sibu engkau muka. Gaya angin di benua kita tungak ke barat Sarawak ya. Angin berpupuat dari selatan tenggara 10 nyentuk ke 20 km sejam di utara Sarawak. Angin berpupuat dari selatan 10 nyentuk ke 20 km sejam. Tasik bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 ngagai 34 degree Celsius. Nyagari kita dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Berangkat pukul 4 lemai itu tadi dalam tempoh 12 jam. You sendirunggal lagu ya udahku sedar. Kedua lagi nginjau lagu Rawing Charis. Nggal lagu ya repak pemerintah malam.

0: Siapa ganunu time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gek leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang main berjakuk, pandai-pandai ya main berjakuk. Kapak ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusuk. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub saya. Nama-nama kebuah aku semua. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Mau dek?
0: Bukan pihak, ayak. Perintah udah ngeluar kata nagam orang bertunuh ku tadi senekak hati. Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Ukainya aku ajak ke betunu ku tai uras begitu. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cang aku ambil nuan tek nuan amai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan hari tu nak kucah dia nganuk aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai disenakut ke nuan pada aja sikit buruk dengan nulung aku. Ih, kita ke bujang tu
0: nemu dia ayak 2,000 hukum mata duit orang compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun apa nada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak udah ke hukum mata duit jil gage nada petan akai
2: wopan Gangnam Style.
1: Baik kai gagak nulung kui gagak jempat nulung kungun saya pi ke mau tu jempat diga jempat uji dengan wa aikin jempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka ati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

Ya, lagu-lagu ke di tebah kita di Y FM Mungkapia hari itu segi lagu ya ke berentah Ayun Lundai, okay? Mari bahasa bak pemidang enya Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali enya bini ngagai Menteri Besar kita ke dulu subak Tun Dr. Mahathir Mohamad ke Udah Nadai pagi tadi bak palan Institute Tunggul Ati Nasional di Kuala Lumpur ya. Okey, nangkan ke tu lagi dia kita dekat mendiang ke Retro 15 ianya program ke dikeluar ke Ken Michael lalu menujung ke program pemerindang malam kita ungkup ya malam tu 28 hari bulan 9 tahun 2026 malam hari 1 ya. Terima kasih ya kita ke semampai ninga kami nintiang hari nintiang jam tembuk Retro 15 lagi kita mending ke Timang Kerbak Tawas ni untuk ke pukul 6 pagi pagi ilah ya. Dua gig lagu diperintah kaku Alessandro ngau lagu ya petang. Udahnya James Ruai ngau lagu ya langit petang di Linduang Remang. Malam tu kita menolak ngau hati kecukup ya lantang tindu jenak boleh mimpi ke mana. Pagi lah kami sebuah dekat berkejang ngagai betuang. Okey, bak program kita SCSJ ke-9 bertemu kita di betuang ya. Terima kasih semua ngarut ke terus ninga kami segulai sejalai di YFM. Bakal selama pesan dari DJMA. Jangan lupa untuk bahagia.

kedai makan dengan restoran, suah kita mendak pemakai tiap lalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitiah kati. Udah memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Penyakit yang kulah tita kau sakit jantung semengkah hari penyakit yang pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum. Sesaya setiga kali seminggu, dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk, serta jaga pengerai rundian. Pesan tu hari aku, Isali Ngau YFM.
1: Carta Retro 15. Bertemu baru peninggal bak Carta Retro 15. Bakal selama kita rekan nama penuduk 15 titik lagu-lagu retro. Hari tangga ke-15 ngakai juara minggu tu. Minggu tu tusen ketiga Carta Retro 15. Kita bergulai ngaku sudu Jepang. Anang minah anang ngalih anang kebukai. Sedia tau ke ndak? Kita terus ngakai tiga lagu bak penuduk ke-15. Ngakai 13 dalam Carta minggu tu. Ingat retro, ingat Carta Retro 15.
2: Segulai, sejalai, YFM.

Dari tu, kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit utai nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita. Nak semua tai buat penghidup kita patut dimantai dengan orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, pegulai ngau, YFM.

Disun, Minggu Tok Minga. Bak tangga ke-15, Ramli Sarip Teratai. Lagunya baru 3 minggu dalam carta. Bak tangga ke-14, Minggu Tok Richard Wonder. Nuanku Sayau Belama. Labuh 2 gigi tangga hari penuduk ya Minggu Siti Nyin kemari. Ngau lagu bak penuduk ke-13 nya tadi. Simply the best, hari Tina Turner. Terus ngagai penuduk ke-12, ngau 11, Minggu Tok dalam carta Retro 15. Bak tangga ke-12, lagu Ari Bryan Adams, Everything I Do, serta batangga ke-11, labuh 5 gigi tangga, hari penuduk yang minggu nyin kemari, aku nak puas hati, hari Angela Latajua. Ingat lagu retro, ingat carta, Retro 15. 12.

are the Retro Lima Plus. 5 iti lagu bak penuduk hari tangga ke-15 ngagai 11 dalam carta minggu tu udah ditemu kita peringat. Tinggal 10 iti lagu bak top 10 Retro 15 ke jadi tanda tanya minggu tu. Ndak muai awak anak terbelengak, dia tu kita terus ningak lagu bak penuduk ke-10 minggu tu.

Blues Gang bab penduduk ke 10 minggu tu peninggalkan lagu Mak Siti. Ngetan ke penduduk ya sama ngau minggu ke dulu hari itu. Lagu Mak Siti itu baru 2 minggu dalam carta. Nemu dah kita peninggal. Begini Raban Blues Gang tu boleh nama band Zida. Raban kita bilang kau lagu blues serta rock tu boleh nama hari penanyi rock hari US. Dianya James Gang. Lalu Siti mega info pasal Blues Gang dalam tahun 2016 subah. Raban Zida tu dah boleh sertifikat hari Malaysia Book of Record. Laban terjadi sebengkah Raban band music blues ke pemandu lama di Malaysia. Okey, lengkap ke cerita Blues Gang. Kita terus dengar ke lagu bapak penduduk nombor 9 ngau 8 minggu tu dalam carta Red.

Milan pengerindu hari Nicky Betram. Hari kentan ke penduduk yang sama dengan minggu ni kemari. Lagunya 2 minggu dalam carta. Lalu bapak penduduk luar 8 minggu tu. Nicky segi di tangga minggu tu. Rick Astley.

0: Lama gagak? Penuh online? Tu aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat tak? YFM Iban Official.
1: Tentu kita suah medak troli dengkah bak sungai pandut, bakal bak supermarket ngau mall. Bisik ditinggal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai. Bak tisi pari pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke bak nur nanti udah disediakan. Nanti kita udah ngelak. Nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukai lah. Nemu meh bisik orang ke ngumpul troli. Tang nak salah kita yang memang sedak ya. Pesan itu hari aku cerita tegung ngau YFM.
2: Carta Retro Dilala.
0: So, 99.8 FM.
2: Segulai sejalai.

Lagu Wah Penuduh Lumur Tujuh Ngau Nam Minggu Tu udah ditemu kita yang peningah. Lumur Tujuh Minggu Tu lagu tibaru dicalon ke Minggu Nyit kemari. Ku ke udara lagi Ari Francisca Peter. Lagu-lagu Wah Penuduh Lumur Nam Angela Martin ngau lagu Ya Perasa. Top 5 Minggu Tu peningah Aram. Terus ngai lagu Wah Penuduh Lumur 5 ngau 4 dalam carta Retro 15.

Ya, lagu berpeluh lumur 5-4 minggu tu. Lagu keroncong, kasih. Hari hati ko senang minggu tu. Kecil 3 gigi tangga. Hari penduduk yang minggu dudi. 4 minggu dalam carta. Lalu bak nomor 4 kebaru dah didengar kita tadi. Alan Jackson gau Jimmy Buffett. Berpadu nyawa berlagu It's 5 o'clock somewhere. Lagunya megang 4 minggu dalam carta. Nurun sitik gigi tangga minggu tu. Hari top 5, kita ingatkan top 3 minggu tu. Bak tusun ketiga carta retro 15. Sebenar nemu lagu menjadi juara dalam carta. Dengarkan dulu bak penduduk nomor 3 gau 2 minggu tu.

Jadi aku untuk Yang Berhormat Dato' Sri Dr. Steven Rundi, Anak Utuh Menteri Utiliti Menua Sarawak, ngari ke Kementerian Merit Taniah ngagai RTM lambau ke 75 tahun. Taniah harus teruskan usaha ngagai ngatur pengawal nyebar ke maklumat-maklumat ke paling penting lebih ke orang ke di menua-menua pesisir. Taniah.

tadi peningat kita sudah dengar ke lagu dari Josephine Jalian, Alang Lebuahku. Lagunya Labuah Dua Gigi Tangga minggu tu, lalu Lumur Dua minggu tu, Alley Cats. Lagu kau dah 4 minggu dalam carta, Jika Kau Bercinta Lagi. Jadi peningat, lagu kau jadi juara minggu tu, 4 minggu dalam carta, ngetan ke gelar juara Bonnie Tyler. Terima meh, Total Eclipse of the Heart, juara kita minggu tu.

Nya tadi peringat recap carta retro 15 minggu tiga tiga tu. Minggu tu Total Eclipse of the Heart dari Bonnie Tyler jadi juara dalam carta lagu kepansut, ianya lagu bak penduduk ke-15 dari Ravi Sarip, Teratai. Okey, jadi ujung ke carta retro 15 minggu tu peringat lagu jadi calon ke minggu tu. Ianya lagu tu hari Sheila Majid, Sinaran.

0: Segulai Sejalai.
1: Kucing
2: 101.3 FM.
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekit atas Pangau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Pangau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Safa ke dekat Maipulai Trofi Pemadu Terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa ke dekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri music event. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang tau kategori lagu ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9 ngakai 2 dari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM event, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 melatih ke industri.

0: dekat Ngerincah ke Industri Music Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Berenggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

sebut nyo majak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekit Atas Pangau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperindah dengan penyanyi lama Iban,

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

memulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Pangau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperindah dengan penyanyi lama Iban,

0: Sapa kedekat Maipulai Trofi Pemadut Pilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadut Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadut Terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadut Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 melatih ke industri.

SC SJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Stephen Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekit atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Niat kami WiFM segulai sejalai.

Selamat pagi Bala Peningat, selamat kita bertemu baru dalam program Sampi Pagi Kediulu ke kami dari Gereja Seventh Day Adventist. Jadi pagi itu kita gulai waku baru Pastor Lawrence Banyik terdekat berkongsi kejaku Tuhan. Ram kita berengkah dulu ngau Sampi.

kasih apa itu di surga, kami udah diberi nuanari ke baru. Baka ke pagi itu udah nyambung penghidup kami, kami dekat ngepun kari itu belalau ke jaku nuan. Nyalai beri Roh Kudus nyawab kami, nangkap berarti utai tidak dikengah kami pagi itu. Ya katau nyadi kebekal kami sari itu dalam nama Yesus kami bersampai. Amin. Jadi pelajar pagi itu pasal nginingi ke diri. Lalu ayat ya dami kita ribuk Luk bagi 18 ayat 9 ngegai ayat 14 madah menyitu. Ya mega madah kesempama tu ngegai orang ke ngumai diri lurus lalu mecat orang bukai. Doi ku orang mansang ngegai rumah sembiang dekat besampi, siku orang perisi lalu siku pengumpul cukai. Orang perisi berdiri ke diri lalu bersampi munyi tu. Allah Ta'ala, aku meri terima kasih hangin wan. Laban aku nak baka orang bukai ke pencuri, ke jahit, ke butang. Tau ke baka pengumpul cukai nyin. Aku berpasa 2 hari dalam seminggu. Aku meri 10% dari semua utai ti ulih aku. Tang pengumpul cukainya berdiri dari jauh, nak berani kadah ke langit. Tang mandam dada diri ku ya Allah Ta'ala kasih ke aku ke berdosa tu. Aku madah ngege kita. Lebuah seduai ya pulai ke rumah. Ukai orang perisinya ke lurus. Tang pengumpul cukai nyak ke lurus di mua Allah Ta'ala. Laban semua orang ke ngeningi ke diri dekat di kemaruah ka. Lalu orang ke ngemaruah ke diri dekat di tinggi ka. Cerita tu nyempama kedua bagi mensia. Bagi ti keterubah, nyak sidak ke ngarap ke pemanah tau ke pengelurus diri, tau ke utai ti dikerja sidaknya ulih nyelamat ke sidak. Orang perisinya muji diri, lalu ngemesai ke pengelurus diri, lalu ngumai diri patut amat boleh selamat. Yang ngumai diri udah cukup pemanah bermua Tuhan. Bagi ti keduanya, sidak ke baka pengumpul cukainya, ke ngelala penyaik diri, ke ngujuang ke sidak, nak ngarap ke pengelurus diri empu. Tang berpanggai aja bak pengelurus ngau pengasih Tuhan nyelamat ke sidak. Lalu ko Jesus, hari antara seduai duwikunya, pengumpul cukainya yati lurus bak mualah tala. Ukai orang perisi, ke muji pengelurus diri empu. Tuhan nyelamat ke kita, ukai ke tegal pemanah pengawak kita, tau ke pengelurus penghidup kita. Tang hari pengasih ya, ko Efesus 2 ayat 8, ke tegal pengasih Allah Ta'ala kita udah dihidup ke tau ke diselamat ke baru, ulih pengarap. Nya ukai pengawak kita, tang pemeri Allah Ta'ala. Tuhan meri, lalu kita nerima yang ngau pengarap. Ketebal lagi jalai pengarap di dunia itu, baka pengarap orang perisinya tadi. Ianya ngemeran ke kerja badas dirimpu. Mayu hagi pemanah di kerja kita, mayu hagi gak merkah oleh kita. Besai hagi gak pengasih Tuhan ke kita. Lalu besai hagi upah diberi ke kita. Ya, kok runi yang sidaya. Tang ajar baka tu jauh amat ngejang hari pemenar ti diajar Bup Kudus. Penghidup tau keselamat, pengelepas, nyak pemeri ti datai hari pengasih Allah Ta'ala. Kita nerima yang ngau pengharap. Tu batang pemenar ti diasuh Jesus temu kita dalam cerita sempama tu tadi. Ko ayat Yesaya 64 ayat 6, kita mensia udah serap dibalut dosa, lalu semua pemanah pengawak kita baka gari ubut ke kamah. Nyak ke buah, mensia na tau ndak dibalut, ngau pengelurus Jesus. Lalu dalam pengelurus Jesusnya aja, ia tau berdiri bermualah tala, lalu dituang ia lurus. Tuhan Yesus meri semua kuasa, semua pengasih, semua pengesal, semua pengelilih, semua pengampun ke dosa. Lebuah yang meri pengelurus ya ngamik ke diterima mensia nengah pengarap ti hidup. Ia ke diberi Allah Ta'ala mega.
Nanti nuan ngumpul semua utai kemana, ke kudus, ke lurus, ke tuci, dalam mensia. Lalu maiknya ngegai sidak melikat Tuhan ngambil ke dikira ya nyadi merkah, dikena nyelamat ke nuan. Sidak melikat dekat nolak semuanya, lalu nuan dekat dianggap munsuh Tuhan. Ya, aku tulis siku penulis bernama Ellen G. White dalam book Faith and Works. Nadai utia uliah ditemegah ke kita dalam derimpu. Nanti kita ngai dak temegah tau ke ngeningi ke diri, biar kita ngeningi ke diri semina dalam Yesus Kristus saja. Kita ngai ngeningi ke pengarap diri, laban pengarapnya pin diberi Allah Ta'ala. Kita ngai ngemesai ke pengawak pemenah diri, leban pemanah kita bakal gari ubut. Kita ingai nganal ke penemu tau ke pelajar ti udah uliah kita. Labanya tau ngasuh hati kita sumbuang. Tang nadai uliah nyelamat ke kita. Semina pengasih Tuhan aja ti uliah nyelamat ke kita. Semina Yesus aja jalai ngagai penghidup. Lalu semina ngau pengharap dalam Yesus aja kita tau boleh selamat. Nadai bisi jalai bukai. Nya kebuah kita nak tahu nak bersampi tiap hari, munyi ngi pengumpul cukainya. Oh Tuhan, kasih kaku orang ti berdosa. Tu ajak sampi ti uliah ngidup ke kita. Bala peninga. Ketinuan, udah harap sepenuh hati ke Yesus, harap menuan sari tu, lalu nuan dekat boleh penghidup dalam ya. Tetap kati nuan, harap tiap-tiap hari, lalu minta ia ngidup ke nuan. Aram kita bersambi. Oh Tuhan, apa yang kami ti di surga, terima kasih ke penghidup ti udah diberi nuan ke kami tiap hari. Terima kasih ke peluang kami pagi itu udah ninga pasal penghidup ke semina bisi dalam Yesus saja. Tolong meh kami Tuhan, awak ke kami selalu ngiga nuan dulu dalam semua utai, lalu betuai ke nuan ti nyadi Tuhan dalam penghidup kami. Harinya kami tahu terus muji nuan ketegal pemanah nuan ke kami, berkat kami dalam semua pengawak ti dikerja kami, nitiah ke penekak nuan. Ibuan kami dalam pengasih nuan, kami bersampi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ti Tuhan kami. Amin.

0: bulan September orang putih nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak maya belanggang kerban ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung hijau burung kanyi umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ketidak bujang, bala tidak laki. Umai kekitai besai, balat lantang hati. Keban kekitai langgang, 30 hari. Umai keudah rangkai, kayu lama mati. Kekitai nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari.

0: setengah hari. Lontak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
1: Wai FM, sebulan berjalan.
2: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Kumang Sarawak Area Elta Bronstein, mai jam kita pukul 6.27 minit pagi. Lagu dikenang pun ke awak pengerak pagi hari 2 ke sehari itu peninggal ya, 29 hari bulan 9 2026. Begulai baru bawa pengerak pagi ke pagi tau. Begulai ngau aku Sam sepenglama 3 jam atau lagi. Terima kasih kita ke udah tumu milih wifi menjadi ke pemerindang kita ke pagi tau. Selamat pagi. Lebih lagi kita ke nang udah nyedia kediri ke deka Nurun Kawak atau ke BC Mindah ke pagi tau. Lebih lagi kita ke ulih ninga YFM hari frekuensi FM di Serata Menua Sarawak. Lalu pihak meka ke ulih didinga kita hari RTM klik ngau meka hari channel Astro ke pagi tau. Jadi harap ke kita meka sama ngepun ke hari baru sehari tau. Ngau mucur nadai penanggul. Lalu ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita isar itu lagi mega mucur di pejalai. Okey, jadi bak tusun pengerak pagi hari 2 tu bakal selama mega jam kedua lagi awak endur ngenatai ke pesan berat ngam mega pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi itu lagi begulai pak 2 pagi wai bakal selama meka banyak ke tusun tau kerintai awak pengerak pagi kita ninti yang hari 2 ya. Jadi kita ke engka udah ba rantu jalai meka ke pagi tu beri selamat pagi harap ke sama berjimat nurun gawak ke pagi tu ke bisi pejalai bisi pindah ke bukai. Hari Rem Jana habis maya berporos semua.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan luar nuan ngesau kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
4: Statistik mandang ke penusah babadi bak jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah ti deriba tindak nitiah ke atur jalan alun. Ngena telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalan alun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalan alun, sidak kekuasa dekat terus ngerit ke atur jalan alun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nasib tua basiku petara hari Ricky Anderson hanya di lagu tu kebenar ya di pinta siku kaban peninggal kita ke pagi tu. Terima kasih tumu pagi mendiang ke YFM. Nang pakai ya bak penghidup kita sigi bak petara meh kita ya nyerah ke nama-nama jauh tai ke nyadi bak kita okay. Kita ke nang udah bak rantu jalai pelabak aku ke nurun gawak ke pagi tu biar muka kita ke beranjung ke bala nebiak ke baskula jaga bala pengajar kita yang muka ke pagi tu ya ke nurun gawak tumu ke pagi tu dia tu mayuh bala pengajar baru kita yang diharap ke bala pengajar ke engka baru ngajar atau ke berjalan ke pengawak kita ngarap ke ulih terus berjalan ke pengawak sidak yang ngamana ngajar bala nembiak kita ya lapan mayuh mega bala pengajar hari menua bukai ke datai ngagai menua kita engkau bisi mega pengajar ke terubah ya datai ke menua ulu hanya diharap ke ulih nelebak ke diri meh ngau pengidup begulai ngau bala kita ba menua ulu ya lapannya utai ke baru ba pengidup kita nama-nama aja utai ke nyadi ke dekat di tapi kita semua serah ngagai petara. Okey, nyadinya tadi lagu ke BC dipilih peninggal kita. Okey, kita ke nang udah bak rantu jalai ke pagi tu. Tu BC jaku gerah berkaul ngau nutup sekedar jalai alun bak di baki menua Kuching. Jaku gerah hari polis di Raja Malaysia untuk berserimai ngau nyambut hari pengada tuai pemegai benua Sarawak ke 80 tahun kalai berengkeh hari 5 nyentuh ke 7 hari bulan 10 2026 telah ianya berengkeh hari pukul 7 pagi nyentuh ke 11 pagi sekedar jalai alun dekat ditutup dikena nyedia ke pengawal rehearsal pengawal baris ngau pengerami nyambut hari pengada tuai pemegai menua Sarawak ke 80 tahun hanya dijalai ke dekat ditutup tu ialah ianya jalai McDougall jalai Tun Abang Haji Oping jalai wawasan ngagai Padang Merdeka ngau meka jalai Tun Abang Haji Oping ba kandang Carpenter Street ya. Okey nya jalai ke dekat ditutup berengkeh hari 5 nyentuk ke 7 hari bulan lalu jalai ke dekat ditutup berengkeh hari 8 hari bulan 10 tu ialah sepuluh hari bulan 10 2026 tu ialah ya berengkeh hari pukul 7 pagi nyentuk ke 12 tengah hari atau pengerami baris ngemega rapat raksasa nyeromba hari pengada tuai pemegai menua Sarawak ke 80 jalai ke ditutup berengkeh pukul 7 pagi nyentuk ke 12 tengah hari ianya jalai Tun Abang Haji Oping traffic light nak jauh hari RTM ngagai Padang Merdeka jalai McDougall ngagai Padang Merdeka jalai Wawasan ngagai Padang Merdeka Lebuh Temple ngagai Lebuh Wayang jalai Main Bazar ngagai Lebuh Temple Lebuh Wayang ngagai jalai Main Bazar ngomega jalai Gambir nuju ke jalai Tun Abang Haji Oping nyak jalai ke ditutup muak ke pagi 10 hari bulan 10 2026
lalu muak ke malam. Jalan itu berengkah ditutup pada pukul 7 lemai nyentuk ke 12 tengah malam. Andor meri awak konsert rakyat nyerumba hari pengada Tuai Pemegang Menua Sarawak ke 80 tahun. Jalai ke sama ya. Okey, nyak tadi jaku gerah berkawal dengan nutup sekedar jalai aluan. Andor rehearsal ngam beka hari ke nyadi ba pengawak Paris ngerapat rasasa hari pengada Tuai Pemegang Menua Sarawak ke 80 tahun. Jadi harap ke sama nitih ke atur ke udah ditetap ke maya tu ilah. Dikena kita ambil ke jalan alun kita nadai napik penanggul ya. Ataukan kau kita ke bisik nengah jalan ialah ngambil ke anda nanggul kita lalu ulih merambu pejalai kita dulu. Okey, nyak tadi Siti Ari cakup kerah ke dikongsi dengan bala peningah kita. Okey, kita terus merindang kita ke pagi tu peningah. 7 pagi tu lagi ngenatai ke dulu pesan berat ngam buka pesan ke berbatang tu hari ke jelama bakal bintang.

0: Merdeka merincah ke industri music Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperindah dengan penyanyi lama Iban.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Kuat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

0: pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi tu kena tai ke dulu pesan ke basic diterima hari peninggal kita ke pagi tau ya. Pesan ke terubah tau hari impian tau ke mengan anak suka. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit ngau megang itu 100 hari ke niang Matthew Luyah anak berang. Ke dekat diatur 3 bulan 10 2026 tau ilak ya. Hari 6 tau pukul 10 pagi. Ba rumah Sidampu, enyak ba rumah Richard Sungai Tengah Kelasin Undup Sri Aman. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Tengah Lubuk Ju Menalang Batu Besai di Melugu San Demam San Kemantan di Kelasin Pakit di Betung Lubuk Antu ba Merakai Indonesia ngau mega Kaban Belayan ke buka yang kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai lumur 011-588-0735. Nyatari pesan madah ke ngeta sulit ngau mega ngintu 100 hari ke niang Matthew Luyah anak berang ya kedekat diatur hari 6 tu ilah 3 bulan 10 2026 pukul 10 pagi abak rumah Sidampu inya abak rumah Richard Sungai Tengah Kelasin Undup Sri Aman. Jadi pesan kedua atau peninggal ianya hari bungki anak siang madah ke laki ya inya sumbang anak ati ya sumbang anak ati udah nadai lalu niang sumbang anak ati itu di Sengai Balamayuh ba rumah Sidampu inya ba gayau padu ulu gedung lalu maya nganjung niang tu empai di tetap ke agi. Jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai sukang anak hati berlumur 013-567-0511 atau kenuju Rubin anak hati 019-835-5416. Jadi ya pesan tu maka nuju Kaban Belayan di Seratan Nur ke ndak ulih disebut di Tumakang lebih lagi di Semunjan Kucing Pantau ngau maka Kaban Belayan ke Bukai madah ke Sumbang Anak Ati ya Sumbang Anak Ati udah nadai lalu niang Sumbang Anak Ati itu di Sengai Palamayuh ba rumah Sidampu inya ba gayau padu ulu gedung lalu maya nganjung niang tu empai ditetap ke hagi. Okey, lalu pesan ke Siti tu Ari Michael anak abing madah ke ngeta sulit niang bini ya ianya Mira anak nai tau ke dikanga orang Indai Giri ya kalai pengawak tu muka diatur hari 6 tu ialah 3 bulan 10 2026 pukul 7:30 lemai ba Ching Kiong Coffin and Funeral Service Lot 2958 Blok 6 Permai Teknologi Pak Tudan. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur lalu penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Michael anak abing 019-948-4209 tau kenuju Gary anak Michael 011-406-6952. Nyatari pesan madah ke ngetas ulit niang Mira anak nai ya tau ke niang Indai Giri ke dekat diatur 3 bulan 10 2026 pukul 7:30 lemai ba Chin Kiong Coffin and Funeral Service Lot 2958 Blok 6 Permai Teknologi Pak Tudan. Okey, lalu pesan ke Siti Topninga ianya hari

Linda madah ke ngeta solid ngalu muai tebalu ke niang indah ya. Inya niang bilo anak jawi ke dekat diatur nguan ulit inya malam 1/10/2026 lalu ngeta solid pagi 2/10/2026 jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah higang sungai selepin baruh bakung jadi pesan tu nuju kaban belayan di Kuching miri bintulu kelabit bakas liam entulang sebukut temam sungai nipa satap bekenu Tiris, Mamut, Sebuti, Seloi, Niah, Suai, Ngomeka, Kaban, Belayan, Ke Bukai. Jadi penerang ke Sili Aki kita tahu. Bertelepon ngakai lumur Linda 013-499-1256 tau kenuju Boniface 019-887-8487. Nya tadi pesan madah ke bilo anak jawi ya bilo anak jawi udah ngeta solid niang bilo anak jawi atau ke inai ingai ya ke dekat diatur pagi 2/10/2026 ba rumah sidampu nya ba rumah higang sungai selepin baruh bakuang okey siti tu ianya pesan ari Robert anak nyayang jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang lawang anak nyadang ya tau ke inai luang ke dekat diatur nguan ulit inya malam 2/10/2026 hari 5 tila lalu ngeta sulit pagi 3/10/2026 jadi pengawak tu diatur ba rumah sidampu inya ba rumah ex tuai rumah nyayang nanga nilau ulu ensiring ngejolau jadi penerang ke sili lagi kita tahu berlipun ngagai Robert anak nyayang pak lumur 010-584-4100 tau kenuju Peter anak nyayang 019-891-6765 jadi pesannya nuju kaban belayan bak nanga sipan sung nanga temalat macan kenawit batang air intabai batang air muju nanga muju nanga bulu engkeramu nanga engkeramu rantau rusak bunga nanga batang nanga tabak nanga beketan nanga siring nanga muka kaban belayan ke buka yang kena oleh disebut di Tomagang madah ke ngeta sulit ngau nyuak kenta balu niang lawang anak nyadang tau ke inai luang ke dekat diatur pagi 3/10/2026 tila ya ba rumah sidampu inya ba rumah ex tua rumah nyayang nanga nilau ulu siring culau okey nya ke pesan ke bisik diterima ari peninga kita eh udah telgi aku nampuang maca pesan ke bukai BC di Ancong akai WhatsApp konti YFM ngau muka email YFM Iba. Merindang tadolok ngau lagu hari Igu Anthony tu ya meligai pengerindu.

0: College Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup palan bias Sarawak enda bebayar. Lalu nur diau bisi mega disedia ke. Minta dia tu. Laban pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang kesili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. College Laila Taib, palan pelajar babaru kuasa Yayasan Sarawak.
1: Pengerap pagi, pukul 6, ngagai, pukul 9 pagi, seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: Okey, lagi awak pengerap pagi di YFM, lagi nantai ke pesan berat ngau muka pesan ke berbatang ke pagi itu ya. Jadi pesan ke sekali itu hari tapa nak mang madah ke ucuk ya, Priscilla Evangelina Hilda anak Pinpin. Priscilla Evangelina Hilda anak Pinpin udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu, malam tu lagi berumah Sidampu, inya berumah Langkup, marup atas Sang Kelili. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai tapa anak mang berlumur 013-385-5673 atau kenuju Pini anak tapa ya 016-630-4014. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Melugu, Sungai Keruh, Nanga Kumpang, Kumpang Langgir, Semui, Stuga, Merio, Maruparuh, Geligau, Kaban Belayan di Brunei, Buak, Selindung, Rumah Minggu, Jalai Durian Kenawit, Rumah Muling, Mawang Kenawit, ngamaka Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Priscilla Evangelina Hilda anak Pinpin udah nada ya, lalu dekat di Sungai Pala Mayu, malam tu lagi rumah Sidampu, inya rumah Langkup, marup atas Engka Lili, lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu ianya hari Mac Aaron Anthony madah ke Aki Sida, ianya Unjah anak Nangga, Unjah anak Nangga udah nadai mereka. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu, malam tu lagi ya, apa rumah sidam apa kapit Tai Santin Funeral Pela, rumah satu Malaysia kapit, lalu dekat dikubur ke pagi pergila apa pendam SDNU. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Sekeruh, Nanga Sekeruh, Sungai Uyan, Sungai Mucung, Sungai Paku, Sungai Gad, Pasar Kapit, Teluk Gimang, Ulak Tapang, Dimapai, Disibu, Bintulu, Miri, Brunei, Dikucing, maka Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon atau ke bertanya ngagai IP Hana Unjah berlumur 017-737-1136 atau kenuju Frankie Hana Unjah 013-787-7529. Nya tadi pesan madah ke Unjah Anan Anggah ya, Unjah Anan Anggah udah nadai, lalu dekat di Sungai Pala Mayu, malam tu lagi berkapit Tai Santin Funeral Pela, rumah satu Malaysia kapit, lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila pendam SDNU. Okey, jadi nguyang agai pesan ke bukai, pesan tu hari Cikgu Kana nak usit madah ke ngetas ulit niang ex sarjan kaya anak usit tau ke laki perida anak tedung ke dekat diatur hari 6 tu ilak ya 3 bulan 10 2026. Jadi pengawaknya dekat diatur rumah Sidampu, inya rumah Hancung, Lubu Lajung, Nanga Meluan Julau, Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Serata Nur kena oleh dia sebut itu magang. Jadi ri madah ke ngeta sulit niang ex sarjan kaya anak usir ke dekat diatur pagi 3 bulan 10 2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah Ancuang Lubu Lajuang Nanga Meluan Julau. Jadi pesan ke Siti tu hari sabdikan Leo anak jembu madah ke ngeta solid ngau meka ngintu 100 hari ke niang Ketli Desi tau ke Ici anak small ke dekat diatur hari 6 tilak meka 3 bulan 10 2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah bala Kampung Sungai Tanduk Ulu Batu Lintang Undup Sri Aman. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Serata Nur madah ke ngeta sulit ngawin tu 100 hari keniang Ketli Desi atau ke Ici anak small ke dekat diatur hari 6 tu 3 bulan 10 2026 ba rumah bala Kampung Sungai Tanduk Ulu Batu Lintang Undup Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari okey, jadi pesan tu udah dibaca tadi ya. Okey, jadi nyak nak macam pesan ke pagi tu peninggal. Merindang kita dulu ke pagi tu hari Jones Joni Aman Nuan Bisi Intan di Kembuan.

Okey, Anuan BC Intan di Kembuan Hari Jenis Joni Yaman. Maka selama maka 7:30 pagi, nabur ke berita pagi di YFM. Siti Gelagu Hari Acan. Berdau kita mendiang ke berita pagi ke pagi.

Selamat pagi, Datuk kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny. Berita pagi hari 29 hari bulan 9 2026. Keterubah tu batang berita. Sapit Menteri Besar Dato Amau Fadilah Yusof mari penyinau ati ngenang jasa niang Tun Dr. Siti Hasmah ngagai menua. Sarawak udah nentu ke 14,000 hektar tanah dikena nambah ke hasil pemansut padi. Sarawak nyedia 1 bilion ringgit dikenang nyampat ke pemansang sektor bumai. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Niang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali udah mari pangku pengawak ti besai ukai semina kalak nyadi First Lady Menua. Antaraya mungku bidang pengerai, pengelantang raban bangsa, pelajar, pemansang raban orang Indo serta mega ruang bilia. Sapit Menteri Besai Dato Amau Fadilah Yusof Madah, penyinuk, pemaruh hati ngau pemanah pengawak niang dekat seluruhan dikingat nyadi sebagi aris sejarah ngau pejalai pemansang menua. Bak penerang ya di Facebook, Dato Amau Fadilah Madah ke menua tu lenyau sikut tukuh Indo di amat diperbasa serta dikesayau. Ia megak ngenatai ke penyinuk hati ngagai Tun Dr. Mahathir Mohamad ngau semua sidak sebilik senentang pemidang Tun Dr. Siti Hasmah. Niang udah nadai pukul 9.20 minit pagi kemari ba Institut Tunku Ati Nasional IJN di Kuala Lumpur. Tubuh ya dikubur ke bak tanah pendam nasional Presen 20 Putrajaya ngali hari kemari. Pesan penyinuk hati belak dikenatai ke Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi. Bak penerang di Facebook yang madah ke pemidang Tun Dr. Hasmah Muhammad Ali Siti Pengelenyau ti balat di Asaika. Ukai semina ngagai sidak sebilik ngau kaban ti pemaduk semak ngau niang tang nyerangkum semua rakyat Malaysia tinglalaya siku Indo tinelap baru hati ngembuan penyiruk serta suah begulai ngau mensia mayu. Sepemanjai penghidup ya, niang Tun bebenar gawak ke menua kelebih hagi dalam bidang pengerai, pengelantang orang Indo ngau nembiak mit serta komuniti. Ukai semina siku orang ti diperbasa aja tang niang dekat seruran dikingat ke nyadi siku bini inai ngau ini pun pengering serta orang ke suah nyukung Tun Dr. Mahathir Mohamad sepemanjai pejalai penghidup ya ngau pengawak ya ungkup menua tu. Sarawak udah nentu ke urung 14,000 hektar tanah dikena nyungka pemansut hasil padi nyadi sebagi hari pengawak nyukung agenda nasional ngenegap ke jamin pemakai menua. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah hari penyampaunya urung 7,000 hektar ianya tanah negeri tidekat di Gazet nyadi kandang endung luar ke padi. Atua tu berguna amat dikena nentu ke tanahnya terus dikena ngeluar ke padi serta nak ngalih ngagai utai tanam bukai bakar sawit. Ia maksud ke jakunya rambau awam pengarang berita bak pengerami Sarawak Agrofest 2026 di Bintulu kemari. Dulu agi arinya dalam jaku ya, dia Datuk Patinggi Abang Johari madah ke Perintah Sarawak udah ngungkup ke belanja sepenyampau 1 bilion ringgit dikenang nyampat ke pemansang sektor bumai di negeri itu. Perintah Sarawak udah nyikap diri berjalai ke aturnya ngau cara padanan anti semak perintah besai mari agi belanja ke sebakar. Kerjasama antara Perintah Sarawak ngau Perintah Besai berguna amat dikena nyungka pemansut hasil beras ukai semina nangkup guna negeri tang mega dikena nyukung agenda nyamin pemakai menua. Ngemansang ke kandang endur bertanam ke padi berguna ke pukuk ke besai kelebih lagi nyedia ke infrastruktur entali air ngau parit ke cukup dikena ngangkat ke kapasiti pemansut hasil. Berbak ngaunya, ia percaya ke penumbuh lembaga padi ngau beras Sarawak dekat mantu negeri itu ngalus ke strategik serta ngerembai ke pemansang sektor bumai.
Inisiatif tu dikena ngerembai ke agi potensi sektor tu jadi sektor bertanam besar jemah ila. Dia tu kita menung mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Pemansang lumba ngomain deka muka mayuh agi peluang ngagara bandem biak mantai ke potensi diri empu. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg Mada ukai semua raban nembiak deka milih kerjaya konvensional bakal jadi dutu, engineer ngau lawyer. Tang bidang bakal lumba ngomain, pengawal dagang, industri kreatif, pelajar teknikal ngau vocational serta teknologi baru mega nyedia ke peluang endo sidak tau nyapai pemuju. Perintah Negeri Mega fokus nyikap rebak baru ngau penemu pengelandiak teknikal serta penau nelebak ke diri. Premier maksud ke perkaranya dalam jakut tik dikenatai ke Menteri Nembia Lumba Ngomain serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Rambau Awam Kerja Jurai Integriti Sukan Kebangsaan Sarawak. Bak pengawak ke sebaka dia Menteri Nembia Lumba Ngomain serta pemansang orang dagang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah nyemetak madah ke pengawak ngenegap ke integriti dalam lumba ngomain patut dikemuju bak semua renggan. Tu dikena nantu ke pengandau mensia mayuah ngagai industri lumba ngomain terus diintu. Integriti berguna amat ukai semina maya pekit diatur ajak tak megak nyengkawam perkara pemansang fasiliti ngatur tingawa semua raban dalam industri lumba ngomain. Sebarang pemutus tau ke pengawak di ngerugak perkara integriti, tau ngujung ke pengasah ati ba atlet serta tau ngurang ke pengarap ati mensi mayuah di dekat ngemata pengawak lumba ngomain. Ngatur awam kerja jurainya berguna amat dikena merik penjedal ngagai semua raban ti bekawa senantang pangkuk pengawak nyaga lumba ngomain ngambil ngiau ke sebarang penyalah makai suap ngau salah pengawak. Raban bangsa peribumi tau ke perana asal nak patut dipedak jadi penerima servis nyaga pengerai ajar. Tang sidak mesti cakah ngawa diri dalam pengawak merambu serta ngemansang ke program pengerai yang kawam penyakit riman. Menteri Pemansang Orang Induk nembiak mit ngau pengelantang komuniti. Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke sadar nyawa budaya jaku ngau penelebak raban bangsa peribumi patut jadi pelasau asas dikena merambu program ti engkeman ngau guna bak kandang benua. Ia madah ke pengawak ngawa diri ti anak ngetu ari raban pemesai komuniti orang Induk ruan bilik ngau gerempuang kana menua meguna amat dikena nentu ke program ti dipejalai ke ulih diterima serta responsif ngagai peminta guna sitik-sitik kana menua. Ia madah munyinya lebuh berjakuk bak gempuruk besai ngau awam saintifik ke-13 organisasi Asia Pasifik penagang penyakit riman di Kuching. Raban Nembiak ngarap ke bajet 2027 dekat terus fokus nampak mayuh agi peluang kerja, ngangkat ke pengelandiak serta merik sokong dagang. Sekedar Raban Nembiak ke Dikerandau Dimiri ngarap ke inisiatif bajet 2027 oleh mantuk sidak nampak pemuju dalam kerjaya, ngangkat ke tikas penghidup serta nguliah ke penatai pemisik Tik Meruan Agi. Nitiah ke penerang Muhammad Nur Ifan Izzuddin bin Juhari, peluang kerja ngau latih pengelandiak dalam bidang pelajar, dagang ngau teknologi patut dikerembai ke kelebih hagi ungkup Raban Nembiak di menua pesisir ngau menua ulu. Berbak ngaunya, Irang Budi Ros ngarap ke pensijilan ungkup sidak tinembuk ke pelajar TVET mudah hagi nerima aku, lalu arinya muka peluang gawak ke lebih besai. Fernandez Kiong Francis madah ke bantuk pelajar ngau scholarship patut ditambah dikena mantuk Raban Nembiak menua pesisir nampung pelajar dalam bidang TVET ba institut kolej ngau palan pelajar tinggi. Dikena ngujung ke berita pagi tu batang berita baru.
Sapit Menteri Besar Dato' Amau Fadilah Yusof meri penyinu ati ngendang jasa niang Tun Dr. Siti Hasmah ngakai menua. Sarawak udah nentu ke 14,000 hektar tanah dikena nambah ke hasil pemansut padi. Sarawak nyedia 1 bilion ringgit dikena nyampat ke pemansang sektor bumai. Nyenaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Selekar jakut sarito ianya Laguang. L-A-G-U-N-G. Laguang. Roti Laguang ke terubah ianya gaya perau tipuang melepung ba'ai. Mayangna reti lekai jakut tu ianya perau tuan rumah peting kena ingat ditancangnya nyau lagu-laguang beratung ditaban ke air surut. Roti Laguang kedua ianya gaya utai ting rubung puang serta terlentang bakal kerubung tekurak dulang umbarian ngau kebukai. Mayang ngena erti lekai jahku tu ianya nyau lelaguang umbarian ditelentang ke nembiaknya batanjuk dikena yang nimbun air hujan ke memesik lemainya. Yang nakak selekai jahku sarito ianya Laguang.
1: Seleka Jakuk Sarito, tau di pendiang ke kita, nintiang hari 1, hari 3, enggau hari 5.
2: Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama, ketanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekalitu, YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai banting. Tunggak ke Semanggang. Nggak datai sejam pejalai menak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu, palan dua iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak datai ngayau nengah batang kelau. Palan dua nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh pendam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung ari menua tasik. Tu meh pendam jantil. Ianya siku ari bujang berani ari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida, bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantil tu nak kalak pungkang. Tajak pan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah ke bujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasik tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh dari gereja tu. Tajapan semina berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke Banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya ke menggak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, Banting meganya di Palandur Trinyang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura Banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai hari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua Banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua Banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua Banting ti cukup manah. Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim keterubah bak Banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak Banting ianya Kota Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tu meh palan dur ngetan ke menua Banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua Banting. Tungak ke Ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang Pangau Libau. Perahu tu dijaga tuai rumah Rujis. Ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuah ke diri. Lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tau narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, nur nana ke gawai betembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah. Serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai ti bedau di serungkai. Manah alai nemuai. Pesan tu ari bagi ban YFM.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Berengkat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

Les Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCA.